0: Halo Jambi.
1: Ganti Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu, menilai bahwa ulos sebagai warisan budaya yang kaya diharapkan semakin mendapatkan perhatian dari para desainer. Dalam sambutannya di pembukaan gelaran mode BTN Indonesia Fashion Week atau IFW 2026 di Jakarta Rabu kemarin, beliau mendorong kain tenun tradisional khas suku Batak sebagai warisan budaya kian diperkenalkan lebih luas hingga ke tingkat global. Adapun kain tradisional ulos dari Sumatera Utara kini turut menjadi perhatian dalam gelaran mode BTN Indonesia Fashion Week sebagai inspirasi utama, di mana gelaran mode IFW 2006 yang diinisiasi oleh Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia atau APPMI mengangkat tema Ulos Simetria yang menggaungkan industri mode Indonesia menjaga keseimbangan tradisi dan inovasi. Dalam BTN Indonesia Fashion Week 2026, ulos hadir menjadi inspirasi utama bagi aneka ragam inovasi lintas sektor tak hanya bidang fashion. Sementara itu, Presiden Indonesia Fashion Week IFW sekaligus Ketua Umum Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia atau APPMI, Poppy Darsono mengatakan bahwa ulos bukan sekedar kain adat dari Sumatera Utara, melainkan simbol kehangatan, keseimbangan, harmoni, dan persatuan. Gelaran mode BTN IFW 2026 yang digelar di Jakarta Convention Center atau GCC Senayan Jakarta pada tanggal 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 dan tentunya menghadirkan lebih beragam desainer dan juga tenan dari seluruh Indonesia dengan program mencakup fashion show, pameran dagang, talk show, forum kreatif, pertunjukan hiburan, dan kuliner dirancang untuk membangun ekosistem fashion non-kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan. Demikian saya Lisa Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: Bro, hey. Pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
1: Oh iya, cakep ya.
2: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
3: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
2: Oh.
4: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
3: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
4: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
3: Muhun, abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
0: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Oke, Kak Ciganti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara ya. Di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, Kanti-Kanti sudah sampai 30 hari bersama di bulan Juli, Kanti-Kanti ya. Dan tinggal tersisa satu hari besok nih ya. Tidak terasa waktu begitu cepat, Kanti-Kanti ya. Pokoknya sudah berada di 30 hari deh.

0: Ya, ganti-ganti, terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi, ganti-ganti ya. Dan tentunya banyak informasi kami masih hadirkan di Halo Jambi edisi hari ini. Nah, kita beralih masih di menghadapi karhutlah, ganti-ganti ya, yang di Provinsi Jambi itu diperkirakan Agustus dan September. Dan faktor manusia tentunya masih menjadi penyebab ya, ganti-ganti, penyebab utama dari kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Dan dalam hal ini Manggalakmi Provinsi Jambi mencatat ganti-ganti hampir seluruh kejadian karhutlah itu dipicu oleh aktivitas manusia, terutama pembukaan lahan dengan cara membakar, ganti-ganti ya. Nah, dalam hal ini koordinator wilayah AKMI Manggala Agni yakni Rinaldi mengatakan bahwa upaya mengubah perilaku masyarakat menjadi tantangan terbesar nih dalam pencegahan karhutlah, ganti-ganti ya. Karena kebiasaan membuka lahan dengan cara membakar itu masih ditemukan di sejumlah wilayah, terutama saat musim kemarau. Dan beliau menilai kebiasaan ini telah berlangsung cukup lama sehingga diperlukan pendekatan yang berkelanjutan melalui edukasi dan juga pendampingan kepada masyarakat. Dan oleh karena itu, ganti-ganti, Manggala Agni bersama BPBD, TNI Polri, pemerintah daerah hingga aparat desa terus mengintensifkan patroli terpadu di kawasan rawan karhutlah. Dan patroli tidak hanya bertujuan mendeteksi titik api, ganti-ganti, tetapi juga memetakan wilayah rawan dan memberikan sosialisasi langsung kepada masyarakat.
1: FM 99,2 MHz, Pro 4 RRI Jambi.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
3: Aduh, apa ya?
4: Gak tahu gue juga.
3: Duh, apa ya?
4: Pada marah aja pasti.
2: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
3: Kalau keris patih, dari mana ya?

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: Dari putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna, sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan, sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, Niniak Mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan, ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

Ya, ganti-ganti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara, masih di beberapa informasi kita di Halo Jambi di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Ganti-ganti ya, yang tentunya dipancar luaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanaipura. Selamat pagi untuk ganti-ganti yang sudah sampai di kantor ya, sudah juga selesai. Mungkin ada yang kegiatan di pagi hari ini, mungkin apel pagi dan juga sudah say hello sama teman-teman yang lain untuk memberikan support ya untuk memulai pekerjaan di sepanjang hari ini. Dan mungkin agak sedikit menguras tenaga karena mungkin hari ini pekerjaannya cukup banyak, ganti-ganti ya. Mungkin yang kemarin belum terselesaikan semuanya dan masih ada sisa yang harus diselesaikan ya, seperti itu. Jadi ya, hari ini mungkin agak ekstra ekstra full dengan tenaga, dengan pikiran juga, ganti-ganti ya. Ya, tapi semoga saja semuanya bisa teratasi dengan sebaik-baiknya, ganti-ganti ya. Iya, di satu informasi lain, ganti-ganti, di mana Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz mengatakan bahwa pola baru penyebaran radikalisme di ruang digital kini muncul dalam bentuk baru, yakni modus perekrutan, ganti-ganti ya, perekrutan dengan menjanjikan bantuan.

Baru dengan berbagai modus yang semakin sulit dikenali ganti-ganti ya. Dan beliau juga menilai bahwa perubahan perilaku pada anak akibat paparan konten di ruang digital tidak terjadi secara tiba-tiba, dan perubahan perilaku ini terjadi secara perlahan sehingga seringkali tidak disadari oleh keluarga. Dan menurut Hafid lagi ganti-ganti, perkembangan teknologi membuat radikalisme semakin sulit dikenali, di mana kekuatan narasi yang terpadu dengan algoritma di ruang digital itu mampu membentuk ruang informasi sesuai dengan preferensi penggunanya. Dan akibatnya seseorang dapat terus menerima informasi yang memperkuat keyakinannya meski tidak sesuai dengan fakta. Ganti-ganti ya. Nah itu dia informasinya ganti-ganti, di mana Menkomdigi menyebut bahwa radikalisme digital sering disamarkan dalam bentuk bantuan.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu. Atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi ramai banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
2: Gara-gara kau menguap, Bajangkit juga saya menguap.
4: Kukira ini flu, bikin Bajangkit.
2: Hai, menguap juga bisa Bajangkit.
5: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya.
6: Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti, Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsa Marantoko mengatakan penerapan kebijakan keimigrasian yang selektif atau selektif policy bukan hambatan bagi warga negara asing atau WNA atau wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia. Beliau menjelaskan bahwa penerapan selektif policy merupakan instrumen strategis untuk memastikan hanya warga negara asing yang memberikan manfaat bagi Indonesia yang dapat masuk dan beraktivitas. Beliau menekankan bahwa kebijakan tersebut tidak ditujukan untuk membatasi, melainkan untuk meningkatkan kualitas wisatawan dan menjaga stabilitas nasional. Dalam sebuah diskusi, beliau memaparkan arah kebijakan keimigrasian yang menyeimbangkan aspek keamanan, kedaulatan, dan pertumbuhan ekonomi. Karena menurutnya, Ditjen Imigrasi memiliki dua wajah sebagai penjaga gerbang negara dengan mengemban fungsi pelayanan, pengawasan keamanan, penegakan hukum, serta fasilitator pembangunan di sektor pariwisata dan investigasi. Terkait kebijakan bebas visa kunjungan atau BVK, Hendarsa menjelaskan bahwa pada tahun 2019 Indonesia pernah memberlakukan bebas visa kepada sekitar 190 negara. Namun setelah pandemi COVID-19, kebijakan tersebut dievaluasi dan kini diterapkan secara lebih selektif kepada 20 negara. Di mana pengetatan pemberian bebas visa tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan asas timbal balik atau resiprokal, aspek diplomasi, serta tingkat risiko terhadap keamanan dan ketertiban. Dan beliau juga menambahkan bahwa Ditjen Imigrasi juga telah menerbitkan kebijakan untuk mendukung pembangunan ekonomi seperti Golden Visa yang berhasil menarik ratusan WNA berkualitas dengan kontribusi devisa mencapai Rp52,1 triliun. Dan menurut beliau, capaian ini menunjukkan bahwa kebijakan keimigrasian yang selektif dapat berjalan seiring dengan peningkatan investasi dan daya tarik Indonesia di mata dunia. Demikian, saya Lisa Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Iko selanjutnya.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Ya, Kanti-Kanti, terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi dulu untuk Kanti-Kanti yang baru baik bergabung di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi, Kanti-Kanti ya. Kita masih bersama di Perempat RRI Jambi, di Halo Jambi, dan tema kita pagi hari ini, Kanti-Kanti, yakni mengenai ikrar ya, ikrar dari Gerakan Pramuka, Kanti-Kanti ya, Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Jadi sebelum diperingati sebagai Hari Pramuka, sebelumnya itu diadakan dulu ikrarnya, Kanti-Kanti ya. Nah, bagaimana sejarahnya? Nanti kita akan berikan informasinya ya.

Ya, ganti-ganti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara ya, dari Sabang sampai Merauke. Ganti-ganti barusan kita nikmati lagu dari daerah timur dan juga dari daerah barat Indonesia. Ganti-ganti ya. Kita di 19 menit dari jam 8 pagi, ganti-ganti semangat untuk ganti-ganti semuanya yang akan memulai aktivitas ya, karena jam segini pastinya perlengkapan kerjanya udah mulai diaktifkan ya, ganti-ganti ya. Jadi dengan doa, bismillah gitu ya, kita mengerjakan semua tugas dan kewajiban kita untuk hari ini, ganti-ganti ya. Di Kamis 30 Juli 2026, ganti-ganti diperingati sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka, ganti-ganti ya. Nah, kenapa ada Hari Ikrar Gerakan Pramuka, ganti-ganti? Karena yang pasti Hari Ikrar Gerakan Pramuka itu yang diperingati setiap tanggal 30 Juli itu menandai peristiwa penting, ganti-ganti ya, bersatunya organisasi kepanduan di Istora Senayan pada tahun 1961. Nah, peringatan ini tentunya berbeda dengan Hari Pramuka Nasional yang jatuh pada tanggal setiap 14 Agustus. Ya, ganti-ganti kalau dilihat dari sejarah, jadi terjadi pada tanggal 30 Juli 1961 di Istora Senayan Jakarta. Jadi berbagai wakil organisasi kepanduan, ganti-ganti dengan penuh kesadaran, melebur menjadi satu, meleburkan diri ke dalam satu wadah tunggal, ganti-ganti yang akhirnya bernama Gerakan Pramuka. Dan yang pasti ini menjadi landasan kuat ya, sebelum akhirnya resmi diperkenalkan kepada rakyat Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961. Iya, kalau kita mengingat ikrar Gerakan Pramuka tentunya punya makna kenapa diperingati setiap tanggal 30 Juli, ganti-ganti ya. Karena dalam hal ini kita mengingat bagaimana semangatnya kebersamaan dari para tokoh kepanduan pada masa lalu, ganti-ganti ya. Dan mereka ini menyatukan berbagai golongan kepanduan terpisah menjadi satu ikatan nasional. Jadi pandu-pandu ini tadinya pergolongan-golongan seperti itu. Tapi dengan tekad yang bulat, dengan tekad yang ingin menyatukan, akhirnya menyatulah di Gerakan Pramuka. Jadi sebelumnya itu mereka berikrar dulu, ganti-ganti ya. Dan tentunya ini menjadi pengingat awal ya, awal mula terbentuknya Tunas Kelapa sebagai identitas bangsa, ganti-ganti ya. Jadi sebelum kita memperingati Hari Gerakan Pramuka 14 Agustus, terlebih dahulu adanya peringatan yang namanya Hari Ikrar, ganti-ganti ya. Jadi ikrar itu kan berjanji. Jadi semua pandu-pandu yang ada di Indonesia itu berjanji bersatu dan mereka akhirnya membentuk suatu ikatan nasional yang sekarang ini kita kenal dengan Gerakan Pramuka, ganti-ganti ya. Atau nantinya di tanggal 14 Agustus kita memperingati Hari Pramuka.

Iya, ganti-ganti. Jadi ada sejarahnya kenapa memperingati Hari Ikrar Gerakan Pramuka sebelum memperingati Hari Pramuka, seperti itu ya. Dan yang pastinya seperti yang saya ungkapkan tadi bahwa kalau dikutip dari laman Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta, ganti-ganti Hari Ikrar Gerakan Pramuka itu untuk mengenang ya peristiwa yang terjadi di tanggal 30 Juli tahun 1961, ganti-ganti ya. Dan mereka ini bersatu meleburkan diri dari berbagai organisasi kepanduan menjadi satu organisasi yang bernama Gerakan Pramuka yang kita kenal sampai saat ini, ganti-ganti ya. Ya, jadi dari ikrar gerakan pramuka ini, ganti-ganti para tokoh kepanduan itu bersatu dan momen sejarah ini tentunya menjadi bagian nih dari proses lahirnya gerakan pramuka. Peleburan dari berbagai organisasi kepanduan dan diperingati setiap tahun, ganti-ganti ya. Nah, kalau misalnya kita ingin tahu lagi nih bagaimana sejarah ikrar gerakan pramuka, ganti-ganti. Ya, di mana pidato presiden atau mandataris MPRS di hadapan para tokoh dan pimpinan yang mewakili organisasi kepanduan pada saat itu, ganti-ganti, yang ada di Indonesia di tanggal 9 Maret 1961 di Istana Negara. Nah, peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka, gitu ya, ganti-ganti. Dan ini pun dikutip juga dari buku Mengenal Gerakan Pramuka yang ditulis oleh tim Esensi. Ya, jadi diterbitkannya keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961, ganti-ganti tertanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka yang menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan juga pemuda Indonesia, serta mengesahkan anggaran dasar Gerakan Pramuka yang dijadikan pedoman, petunjuk dan juga pegangan bagi para pengelola Gerakan Pramuka dalam menjalankan tugas. Nah, pernyataan para wakil organisasi kepanduan di Indonesia inilah ganti-ganti yang dengan ikhlas meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka. Dan dilakukanlah di Istana Olahraga Senayan di tanggal 30 Juli 1961. Dan peristiwa ini pun kemudian disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Nah, sementara pada tanggal 14 Agustus 1961 pelantikan pun dilakukan, ganti-ganti ya. Jadi dilakukan pelantikan Mapinas atau Majelis Pimpinan Nasional, kemudian juga Kuarnas atau Kuartir Nasional dan Kuarnari atau Kuartir Daerah atau Kuarda seperti sekarang ini ya. Dan penganugerahan panji-panji gerakan pramuka pun dilaksanakan di Istana Negara, ganti-ganti. Dan peristiwa ini terjadi di 14 Agustus 1961 yang kemudian ditetapkanlah sebagai Hari Pramuka.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Tuh, di sana. Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama aja ke Indonesia nariknya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Sebelum mengalami renovasi, kawasan ini bernama Tugu, terletak di Kota Baru, persisnya di bundaran kompleks perkantoran pemerintah Kota Jambi. Dengan ornamen yang dipasang, persis seperti Tugu Monas yang ada di Jakarta. Namun akhirnya, pemerintah Kota Jambi merenovasi Tugu tersebut, dan ornamen yang digunakan nyaris dirombak total, dan namanya pun mengalami perubahan menjadi Tugu Keris Siginjai. Nama yang merujuk pada sebuah senjata tradisional khas Jambi yang pernah digunakan pada masa perjuangan kemerdekaan. Kawasan ini memiliki multifungsi pada pagi dan sore hari, terutama pada hari libur, di mana banyak masyarakat yang berkumpul untuk sekedar bersantai, bersuah foto, dan berolahraga. Pemerintah Kota Jambi juga selalu menyelenggarakan acara rutin setiap Sabtu malam yang bertajuk Car Free Night. Acara ini selalu berhasil mengundang keramaian karena diisi dengan berbagai atraksi pertunjukan musik dan budaya yang ditampilkan oleh perwakilan dari berbagai kecamatan. Pedagang kaki lima juga tidak pernah ketinggalan untuk memanfaatkan event ini untuk meraup rezeki. Dan satu hal yang menarik adalah di mana pada bagian dinding bagian bawah Tugu Keris Siginjai tercantum beberapa gambar dan tulisan yang bernilai edukasi sejarah. Di mana ihwal Keris Siginjai digambarkan dengan cukup lengkap dan detail mengenai riwayat bahkan keunikannya. Dan pada Desember 2017, Tugu Keris Siginjai diresmikan. Akhirnya, kalau berkunjung ke Kota Jambi, jangan lupa untuk mengunjungi kawasan wisata bernilai edukasi, yakni Tugu Keris Siginjai.

0: anak kambing saya.
1: Anak kambing nona ada di pohon waru.
0: Mana di mana jantung hati saya.
1: Jantung

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

Ya karena ganti-ganti ya, pre kanan kiri ya. Nah itu dia tuh. Jadi kalau misalnya kita menggunakan kendaraan ganti-ganti, jangan kelamaan pakai sennya. Kalau misalnya sennya udah ke kiri ya udah kembalikan ke kondisi normal. Sudah belok kanan ya kembalikan ke posisi awal gitu ya. Jangan sen kiri tapi belok kanan atau sen kanan belok kiri, ganti-ganti ya. Jadi pre kanan kiri ya. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya ganti-ganti. Masih di tema kita mengenai Hari Ikrar Gerakan Pramuka ya. Jadi sebelum diperingati Hari Pramuka yang selalu diperingati setiap tanggal 14 Agustus, ternyata ada ikrarnya dulu nih. Jadi pandu-pandu yang ada di Indonesia ini, mereka melebur menjadi satu, membentuk satu kepanduan yang akhirnya bernama Gerakan Pramuka. Ya, ganti-ganti. Dan yang pasti anak-anak sekolah biasanya ada kegiatan ekstra.

mereka lah, seperti itu ya. Bisa menanamkan rasa jujur, ganti-ganti ya. Kemudian di pramuka itu kan ada namanya dasadharma. Nah, yang 10 itu harus dihafal ganti-ganti ya. Dan itu bisa menjadi pedoman untuk kehidupan ganti-ganti ya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tentunya dalam organisasi pramuka kita bisa kita bisa menjadi lebih mandiri lah seperti itu. Jadi dalam pramuka anak-anak belajar bagaimana mengurus dirinya sendiri lewat kegiatan berkemah ya. Karena yang namanya berkemah kan tidak ada orang tua, tidak ada ibu ya. Yang ada adalah mereka, sesama mereka pramuka yang mencoba melatih kemandirian ganti-ganti ya. Jadi dengan kegiatan tersebut nantinya mereka bisa mandiri dan tidak tergantung dengan orang lain ganti-ganti, bahkan menjadi lebih kuat dan lebih mandiri, tidak cengeng ganti-ganti ya. Dan yang pastinya juga kalau bergabung dalam kepramukaan ganti-ganti, kita bisa mengasah jiwa kita ini menjadi seorang pemimpin gitu ya. Karena kan dalam pramuka itu mendapat kesempatan siapa yang bisa memimpin regunya, atau biasa disebut randru ya, komandan regu ganti-ganti ya. Kayaknya dulu mungkin pada masa dulu kita bangga ya, karena apalagi misalnya kita terpilih menjadi danru kelompok melati misalnya, atau danru kelompok mawar gitu ya. Karena kan dulunya seperti itu ya, dikelompok-kelompokkan, dan kelompok-kelompok ini kemudian nanti akan diperlombakan lagi dalam berbagai kegiatan ganti-ganti ya. Dan ujung-ujungnya nanti kan kita dapat penghargaan tuh. Nah, biasanya kita mendapatkan selempang, di mana selempang itu keunggulan kita atau kita yang pernah mendapatkan juara itu ditempel. Misalnya lomba memasak, lomba memasang memasang tandu, ataupun lomba membuat simpul ganti-ganti ya, atau lomba renang, lomba lari dan lain-lain sebagainya. Jadi kayaknya bangga banget ya. Enggak tahu deh sekarang ya. Kalau zaman dulu kita bangga sekali bisa menjadi komandan regu ganti-ganti ya, apalagi kan biasanya tuh dari SD ya, dari SD kelas 3 itu kita sudah diajarkan bagaimana kita belajar mandiri, mencintai alam sekitar ganti-ganti dengan ikut perkemahan Sabtu Minggu ya. Oke deh, terima kasih untuk kebersamaannya. Mudah-mudahan anak-anak kita juga bisa lebih mandiri, tidak cengeng, bisa lebih beradaptasi dengan lingkungan dengan mengikuti kegiatan kepramukaan tentunya ya. Ikrar Hari Gerakan Pramuka ya, sebelum diperingati sebagai Hari Pramuka di tanggal 14 Agustus nanti ganti-ganti ya. Jadi terima kasih buat kebersamaannya, masih terus di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Allah.

0: Jambi Pagi Iko.
1: Info cuaca.
2: Ya, ganti-ganti. Terima kasih untuk bersamuannya masih di 99,2 MHz perempat RRI Jambi edisi hari ini ya. Dan kita akan berikan informasi cuaca ganti-ganti yang tentunya kita dapatkan dari perakirawan BMKG untuk perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi edisi hari ini Kamis 30 Juli 2026. Ya, di mana pada pagi hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan nih, ganti-ganti ya, di wilayah Kabupaten Kerinci, Merangin, dan juga Kabupaten Bungo. Sementara untuk siang hingga sampai ke sore hari nanti secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Provinsi Jambi. Ya, hari ini suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dan kelembaban udaranya 58 hingga 94%. Sementara arah angin akan bertiup dari tenggara menuju ke selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Sementara perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini gelombang laut dalam kondisi yang nihil, ganti-ganti, sementara titik panas atau hotspot tanggal 29 Juli ya 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 23.00 ada 37 titik panas nih, ganti-ganti ya, yang tersebar di Batanghari ada 5 titik panas, kemudian ada 2 titik panas di Kabupaten Bungo, 2 titik panas di Kabupaten Kerinci, 5 titik panas di Kabupaten Merangin, 1 titik panas di Muara Jambi, 3 titik panas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kemudian di Sarolangun ada 16 titik panas, dan Kabupaten Tebo ada 3 titik panas. Forecaster on duty Randy HB diperbaharui hari ini, ganti-ganti 30 Juli 2026, ganti-ganti ya, di edisi hari ini pukul 8 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat.

0: Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Masih di 99,2 MHz ya, Perempat RRI Jambi edisi hari ini, ganti-ganti ya. Alhamdulillah, wasyukurillah, ganti-ganti ya. Kalau kita sarapan pagi itu emang luar biasa semangatnya gitu ya. Tenaga juga lebih bertambah. Ganti-ganti ya. Semangat pagi buat semuanya untuk karyawan-karyawati RRI Jambi di bidang manapun ya, di yang akhir ini aktif dengan kegiatannya, yang di pemberitaan, yang di perencanaan, yang di LPU, di SDM, di TU, di KMB, di TMB, semuanya semangat pagi-pagi ini, ganti-ganti ya, sudah sarapan pagi semua ya. Ya maksudnya kalau udah sarapan ya sudah gitu ya, tadinya mau rencana mau beli sarapan. Di 08 11 670 7 9920, ganti-ganti ya, tema kita di pagi hari ini, pernahkah jadi anggota pramuka nih. Nah, kalau misalnya aku tidak pernah ikut anggota pramuka, waduh kayaknya ketinggalan nian ya. Zaman dulu tuh yang terkenal pramuka, ganti-ganti ya. Jadi kalau kita tidak ikut pramuka kayaknya kayak mana gitu ya, kawan-kawan yang lain yang ikut kemah, camping, kita cuma di rumah baik, ganti-ganti. Nah, ganti-ganti ini pernah ada ikut anggota pramuka. Halo,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, Cilin?
0: Kabar baik nih, Mbak Wati.
1: Alhamdulillah.
0: Di mana ini?
1: Di rumah, Cilin.
0: Oh, di rumah. Apa gawenya di rumah?
1: Mau masak kerja, mau kerja.
0: Oh, gitu. Iyalah. Pernah ikut anggota pramuka, enggak? Pernah, enggak?
1: Oh, masih sekolah SMP dulu.
0: SD enggak ikut?
1: Dari SD ikut.
0: Dari SD ikut. Kalau di pramuka dulunya suka kegiatan apa tuh? Kalau pas camping lomba apa tuh?
1: Camping-camping, kiri kemana-mana sih.
0: Nggak, kalau camping itu kan ada kegiatan tuh. Ada kegiatan lomba morse, lomba bikin kecepatan bikin simpul, lomba mendirikan tenda, lomba masak dan lain sebagainya. Biasanya paling suka lomba yang mana nih?
1: Kalau itu biasa kita kalau itu cilis, peregu cilis, ikut semua.
0: Peregu.
1: Ya dinilai kan dari regu ini siapa yang paling cepat ngerjainnya, siapa yang apa kan.
0: Nah biasanya kita, paling suka ikut yang mana?
1: Ngukur-ngukur tingginya pohon tuh berapa, apa.
0: Jadi kalau sebuah dokek gitu tuh semuanya disenangin sama Mbak Wati nih? Atau iyalah, cuman ini. Atau cuman aku hobinya ini lomba semapur gitu karena aku lebih cepat ngitungnya gitu.
1: Enggak, semuanya Cik Lis, kita hobi Cik Lis.
0: Semuanya.
1: Kalau pramuka dulu bagian Wati bacanya
0: apa tuh?
1: Dasar Dharma Pramuka.
0: Oh, Dasar Dharma Pramuka. Masih ingat enggak sekarang Dasar Dharma Pramuka?
1: Lupa sih. Gitu. Ya.
0: Sudah lupa ya.
1: Sudah lupa Cik Lis. Berapa puluh tahun sih ikut-ikut Cilis?
0: Hitunglah udah berapa tahun, udah puluh tahun
1: ya, dari 93 sampai kira 33-an tahun deh Cilis.
0: Masa masih dah ingat? Sikok baik. Ayo.
1: Aduh Cilis, sumpah Cilis sudah banyak lupa Cilis.
0: Dasar Dharma Pramuka, satu, takwa kepada itu, Tuhan.
1: Udah banyak yang lupa.
0: Iya, udah banyak yang lupa jelas ya. Iya dah. Lagunya apa nih?
1: Lagunya Cili.
0: Dulu campingnya suka di mana?
1: Apple Park dulu.
0: Biasanya dulu campingnya di mana nih?
1: Kami campingnya sampai ke Sungai Gelas sampai ke Bangko.
0: Oh, jauh juga itu SMP SD.
1: SMP.
0: Oh, SMP.
1: Kalau SD paling-paling di daerah Buluran, ada tanah kosong dulu kan. Nah, itu tempat campingnya.
0: Di situ.
1: Kalau ke Buluran itu tempat ada yang anak sekolah SMP meninggal dulu, anak SMP DB 1 dulu meninggal.
0: Oh, gitu. Iya. Oke lah ya.
1: Cepat dulu Cilis ya.
0: Yuk.
1: Ya, waktu mau masak Cilis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang masih ingat Dharma Pramuka enak ya. Dharma Pramuka. Dasar Dharma Pramuka. Satu gitu ya. Kalau tidak hafal, waduh tidak terpilih jadi ketua regu ya. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, apa kabar Mbak Lis?
0: Kabar baik. Bang Nuri nih.
2: Iya.
0: Lagi apa nih?
2: Istirahat ini, kecapean.
0: Lagi istirahat, ya. Dulu pernah ikut anggota pramuka enggak nih?
2: Ngawal-ngawal baik ikut anu lah, guru-guru itu kan.
0: Ngawal? Waktu SD enggak pernah ikut?
2: Kalau di SD kami jarang dulu di kampung tuh ada pramuka kan.
0: Oh.
2: Jauh.
0: Kan. Oh. Jadi, di sekolah enggak ada kegiatan pramuka?
2: Kalau waktu saya jadi pegawai dulu peringawal terus itu, petarita.
0: Iya, kalau itu ya waktunya maksudnya masih kecil, waktu masih sekolah
2: masih kecil
0: SD.
2: Itu jauh SMP. Di desa Bali Payah zaman dulu itu enggak ada pramuka.
0: Oh, enggak ada pramuka ya. Oh, tapi kalau pas jadi apa? Guru ya?
2: Iya, pegawainya kami awal itu bikin tenda, ngajari anak-anak pula di sekolah
0: gitu. Gitu ya. Oke lah. Oh, dulu gitu ya. Udahlah, lagunya apa nih?
2: Lagunya Dikubur Sebelum Mati.
0: Dikubur. Oke, ada nih.
2: Ya, salam untuk semua-semua yang balik ya. Tak kecuali untuk perempat semuanya lah. Untuk balik, so, kami merupakan panjang umur rezeki jangkau dibalas.
0: Amin. Makasih banyak.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nuri yang lagi istirahat ya, jam istirahat nih, karena kan aktivitasnya sudah dari tadi nih. Kalau kanti-kanti yang baru mulai jangan langsung istirahat ya. Baru sedikit bekerja sudah istirahat. Waduh, jangan ya. Kerja dulu. Jadi istirahat bisa mungkin sekitar jam-jam 11 atau setengah 11, coffee break gitu ya, istilahnya coffee break, istirahat sejenak, kemudian baru melanjutkan aktivitas lagi sampai ke jam 12 ketemu istirahat makan siang, ganti-ganti ya, di 0811-6707-9920. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, cantik.
0: Pagi, Kak Butet. Sehat, alhamdulillah. Kak Butet lagi apa ini? Manggale. Kak Butet dulu pernah ikut anggota pramuka?
1: Camping pramuka. Di Tirtona di Medan.
0: Oh, di Medan. Dari kapan Kak Butet ikut pramuka?
1: Ya,
0: dari SD.
1: SD sudah mulai sudah terlan pramuka.
0: Oh, Kak Butet. Ya. Sampai ke SMA. Sampai ke SMA ikutnya?
1: Sampai ke SMA enggak, stop malas. Iya, di sama SMP.
0: Oh, sampai SMP ya?
1: Iya, dua kali loh. Oh. Jadi kemana.
0: Biasanya, oke, biasanya kalau camping Kak Butet bawa apa tuh?
1: Bawa apa peralatan kita?
0: Bawa makanan kecil enggak?
1: Kecil
0: ya,
1: enggak lah.
0: Oh iya.
1: Yang ada aja.
0: Iya, yang ada. Iya, makan bareng-bareng ya Kak Butet ya.
1: Iya, terus masaknya pun sama-sama.
0: Masak sama-sama ya. Jadi pokoknya seru-seruan lah waktu zaman camping ya Kak Butet.
1: Iya, pokoknya yang terhebat lah. Ya kan?
0: Iya. Iya dah. Oke lah Kak Butet, lagunya apa nih?
1: Lagunya apa kong? Batang hari. Ada
0: kan, Ci? Ada, batang hari. Iya,
1: Ci.
0: Iya dah ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jambi Bedendang.

0: Jambi Berdendang.
1: Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Masih di 99,2 MHz Pelompat RRI Jambi. Ganti-ganti ya, dan kita terima telepon lagi untuk sesi yang kedua. Ganti-ganti, mungkin sekitar 3 orang. Ganti-ganti ya, kita terima teleponnya. Dan kalaupun lagu kita tinggal dulu ya, kalau misalnya masih memungkinkan, masih ada waktu, ganti-ganti kita putar ya di 08 11 6707 9920. Ganti-ganti, halo selamat pagi.
2: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ijal, Bang Rudi.
2: Iya. Kabar Cili?
1: Sehat, Bang Rudi. Kayak mana sehat?
2: Alhamdulillah sehat juga Cili.
1: Kantong sehat?
2: Kantong kemungkinan lagi belum pulih Cili.
1: Oh, lagi meriang ya, lagi meriang.
2: Lagi meriang.
1: Tapi biasanya ujung-ujung nih banyak lah, apalagi orang swasta kan baru juga gajian, ya kan? Iya. Bang Rudi dulu pernah ikut anggota Pramuka, dak?
2: Kalau Pramuka kebetulan saya kurang suka ini, saya masuk PMR kalau dulu.
1: Oh, PMR, Palang Merah ya?
2: Iya, PMR saya ikut.
1: Ngapa kurang suka ke Pramuka, Bang Rudi?
2: Karena saya kurang suka outbound gili, kurang suka di luar gili.
1: Oh, kurang suka yang camping-campingnya gitu kayak mah ya.
2: Suka yang itu gili.
1: Tapi kalau PMR, oke lah ya.
2: Oke lah ya gili. Karena juga kemarin kan juga ada pertukaran pemuda di PMR gili.
1: Jadi ikut ditukar. Ditukar.
2: Cuma dekat-dekat lagi lagi, tapi lumayan lah bisa bertukar juga, gitu, aku juga sharing juga kan. Kemarin kan PMR juga aku cili, masih juga kemarin kan ada itu cili.
1: Apa tuh?
2: Waktu kan ada apa namanya itu pas kibra yang keliling-keliling Indonesia Indonesia
1: cili. Oke, betul.
2: Yang ada apa cili, yang ada lari luar negeri bawa bendera, bawa itu logo cili cili.
1: Jadi pernah ikut itu? Pernah ikut. Dari mana ke mana?
2: Kalau dia salah dulu dari Sengeti berjalannya sampai ke Candi Cili.
1: Oh iya, sudah itu tukar orang ya kan?
2: Tukar orang lagi Cili Kio dulu apa namanya itu.
1: Iya, betul.
2: Dapat piagamnya kita Cili.
1: Iya.
2: Alhamdulillah kita megang India dulu Cili. Tapi kan dapat dulu kan ada selfie-selfie Cili. Kalau ada selfie-selfie mungkin masih ada fotonya sekarang.
1: Oke, iya berarti sama lah ya. Kita juga pernah ikut yang kayak gitu.
2: Iya, benar Cili. Alhamdulillah.
1: Iya. Oh gitu ya. Jadi Pramuka gak suka tapi tetap organisasi kayak PRM, PMR ikut. Organisasi ya Bang?
2: Organisasi ikut Cili. Kebetulan juga kita kan di lokal kita megang juga ketua kelas kan namanya juga.
1: Oh, Bapak ketua kelas?
2: Iya. Karena di sana kita agak ditegani lah di situ kan.
1: Oke, jadi kalau dulu ketua kelas, kalau sekarang ketua geng ngeloyor kayaknya ya.
2: Itu lah, sebagai jam ketuanya.
1: Iya. Oh gitu ya. Aduh, seru kayaknya. Ya udah Bang Rudi, lagunya apa nih?
2: Lagunya Minta Apa Bila Kiklis. Jeruk purut.
1: Lima purut.
2: Lima purut.
1: Iya. Oke lah kita coba ya.
2: Dalamnya gagal lagi itu ya. Selalu semua ya. Lagi berkedita sama bebek kita. Lagi kaki semoga cepat sehat ini ya. Itulah. Makasih banyak. Tetap semangat. Cari Tuhan.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh ya. Iya di 08 11 6707 9920. Ganti-ganti masih saya terima telepon ya. Mudah-mudahan nih waktunya cukup ya. Halo selamat pagi Bang Ijal.
3: Selamat pagi Ci, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Ci?
1: Sehat, alhamdulillah. Bang Ijal sehat juga nih?
3: Alhamdulillah Ci, sehat.
1: Sehat ya. Dulu pernah ikut anggota Pramuka Bang Ijal?
3: Anggota Pramuka pernah sih.
1: SD, SMP, SMA?
3: SMA.
1: Oh, dari SD-nya udah ikut. Langsung penggalang kayaknya nih.
3: Iya.
1: Penggalang atau penegak nih, langsung ya?
3: Penegak sih, kemarin.
1: Langsung penegak ya?
3: kecil.
1: Oh, jadi siaganya udah ikut.
3: Waktu di SMP dulu pernah tidak ya? Saya ingat cuma waktu di SMA sih.
1: Oh gitu ya. Karena kan tingkatannya tuh ada tuh siaga, penggalang, penegak, panitia.
3: Iya,
1: betul sih. Jadi langsung penegak tuh berarti sudah tingkat SMA ya?
3: Iya, tingkat SMA sih.
1: Jadi tidak melewati penggalang, tidak melewati siaga.
3: Nah, yo, karena pas saya aktifnya pas di SMA, kalau kalah sih di SMP dulu.
1: Biasanya paling suka apa bang kalau di kegiatan pramuka?
3: Ya kalau di kegiatan pramuka tuh saya hobinya kalau pas hiking gitu sih. Hiking,
1: cari jejak kata orang tuh ya.
3: Cari jejak, iyo.
1: Terus yang lainnya, lomba-lomba lainnya apa tuh kau suka kalau di situ? Di kegiatan
3: ya, lomba-lomba yang kadang tuh kan di pramuka tuh banyak macam perlombaan sih ya. Lomba kadang tuh lomba apa namanya itu yang bendera apa?
1: Semapur. Itu suka ya bang ya.
3: Iya. Kadang tuh lomba-lomba antar sekolah kadang ganti.
1: Aduh,
3: barang masuk dulu. Lagunya janji ke bulan nanti.
1: Iya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya dah ya, Bang Ijal langsung ikut pramukanya di SMA ya, sudah penegak itu berarti ya. Iya, ganti-ganti di 08 11 6707 9920. Ganti-ganti masih. Saya buka satu penelpon ya. Kayaknya kalau untuk lagu kayaknya kita coba, tapi kalau misalnya tidak memungkinkan ya sudah ganti-ganti ya. Lagunya sudah pas gitu ya. Di 08 11 6707 9920, ganti-ganti di kebersamaan kita di Jambi Bedendang. Masih saya tunggu. Tapi kalau tidak ya sudah lah ya. Kita ke apa ya, ke satu lagu ini deh dulu ya, untuk ganti-ganti semuanya nih.
0: Jambi Bedendang.

99,2 FM, program 4 RRI Jambi, suara budaya Nusantara. Untuk di informasi musik ya, untuk Jambi Siang Iko, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya Stasiun Semarang Tawang, Semarang, Jawa Tengah pada hari ini ya, 30 Juli 2026. Renovasi tersebut merupakan bagian dari upaya pelestarian warisan sejarah sekaligus peningkatan layanan transportasi publik. Renovasi tahap pertama dikerjakan PT Kereta Api Indonesia. Renovasi dimulai pada sejak 5 Mei dan berakhir pada 30 Desember 2025 yang lalu. Proyek tersebut menjadi tahap awal ya dari rencana besar mengembalikan fasad Stasiun Semarang Tawang ke bentuk aslinya. Sebagai bangunan cagar budaya, proses renovasi melibatkan tim ahli cagar budaya dan langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keaslian nilai sejarah bangunan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Pekerjaan tahap pertama meliputi penataan ruang tunggu luksuri, ruang VIP, hall utama, perbaikan selasar hingga peningkatan sistem drainase. Perbaikan drainase dilakukan untuk mengurangi risiko genangan dan banjir rob yang selama ini kerap terjadi di kawasan stasiun. Selain mengembalikan tampilan arsitektur bersejarah, renovasi juga bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan penumpang. Dan ganti-ganti, Stasiun Semarang Tawang ini merupakan stasiun kelas besar tipe A yang melayani hampir seluruh perjalanan kereta api penumpang di kota Semarang pada semester 1. Di tahun 2026, stasiun tersebut menjadi stasiun tersibuk keempat di Indonesia dengan lebih dari 2,15 juta aktivitas naik dan turun penumpang. Selain memiliki peran penting dalam layanan transportasi, Stasiun Semarang Tawang juga menyimpan nilai sejarah nasional. Stasiun ini pernah ya menjadi titik keberangkatan kereta luar biasa menuju Bandung pada 10 September 1945. Stasiun ini juga menjadi lokasi pemberhentian kereta yang membawa Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Saat itu Presiden Soekarno berangkat dalam rangka perundingan gencatan senjata pertempuran 5 hari Semarang pada Oktober 1945. Melalui peresmian tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga kelestarian cagar budaya nasional. Pelestarian bangunan bersejarah tentunya diharapkan berjalan seiring dengan pengembangan infrastruktur transportasi yang lebih modern dan juga berkualitas.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nendoro Gatut Kaca Anoman kaya jenawis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.
2: Lampu komputer dimatikan.
3: Ih, kok lampu dan komputernya dimatikan, Bu? Perginya kan cuma sebentar.
2: Lah, nanti kan bisa dihidupkan lagi setelah kamu pulang. Biasakan untuk menghemat energi listrik, Nak.
3: Ah, Ibu gak asik.
4: Mematikan lampu dan peralatan elektronik di rumah Anda 1 jam sehari setara dengan memberikan akses listrik kepada 1 rumah tangga di daerah terpencil.
5: FM 99,2 MHz, Plumpat, RRI, Jambi.

Ya, ganti-ganti tentunya masih di 99,2 FM ya, program 4 RRI Jambi, Suara Budaya Nusantara. Tentunya informasi dan musik Jambi Siang Iko. Tim Indonesia meraih juara umum ya, senior, pada kejuaraan dunia Woodball ke-10 tahun 2026. Pasukan Merah Putih mengumpulkan total 4 emas, 2 perak, dan 1 perunggu di Malaysia. Selain itu, skuad Merah Putih berhasil merebut posisi keempat klasemen perolehan medali kategori yacht. Capaian kategori yacht tersebut berhasil diraih setelah kontingen Indonesia menyabet 1 medali emas tambahan. Hasil kategori yacht tersebut diraih Indonesia yang hanya menerjunkan sebanyak 2 orang atlet muda. Indonesia berada di bawah Chinese Taipei Malaysia dan Hong Kong China pada ajang tersebut. 4 medali emas senior diraih dari nomor tim fairway putra serta ganda fairway putri. 2 emas senior lainnya datang dari nomor perorangan fairway putri dan tim stroke putri. Pihak penyelenggara mencatat hasil tersebut pada pertandingan yang berlangsung hingga Rabu 29 Juli 2026. Tim Indonesia juga berhasil meraih 2 medali perak fairway serta 1 perunggu nomor stroke. Untuk informasi lengkapnya dan informasi lainnya, ganti-ganti bisa lihat dan baca di portal berita rri.co.id.

0: todo el mundo. I shall
1: be. Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kelas sama bapak-bapak?
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter, keren, aku jadi pintar dan sukses, ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ganang

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
3: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: Ya, ganti-ganti pemerintah Provinsi Banten menyatakan ingin mengakhiri kebijakan work from home atau WFH setiap Jumat bagi aparatur sipil negara. Keinginan itu disampaikan menjelang berakhirnya masa uji coba kebijakan pada akhir Juli 2026. Dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten, Ai Dewi Susana, yang mengatakan Pemprov Banten mengusulkan agar ASN kembali bekerja penuh dari kantor selama 5 hari kerja. Penerapan WFA setiap Jumat bukan merupakan kebijakan

lahir dari inisiatif Pemprov Banten. Skema tersebut dijalankan sebagai tindak lanjut atas arahan pemerintah pusat sehingga keputusan untuk menghentikan ataupun memperpanjangnya tetap berada di tangan Kemenpan RB. WFH ini diterapkan sebagai uji coba ya selama 2 bulan yaitu bulan April sampai Mei 2026. Untuk mendukung penghematan penggunaan bahan bakar minyak. Setelah itu, kebijakan diperpanjang hingga Juli dan kini memasuki masa evaluasi. Pemprov Banten sendiri akan mengikuti keputusan apapun yang ditetapkan pemerintah pusat. Apabila usulan penghentian WFH disetujui, maka ASN di lingkungan Pemprov Banten akan kembali menjalankan sistem kerja penuh dari kantor selama 5 hari kerja. Sementara itu untuk pemerintah kota Tangerang Selatan mengikuti kebijakan pemerintah pusat yang menerapkan WFH setiap Jumat bagi ASN. Kebijakan WFH untuk ASN di kota Tangerang dan Tangsel tetap berlaku. Hal yang sama juga dilakukan oleh pemerintah kota Tangerang. Kepala BKPSDM kota Tangerang, Jadmiko mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti surat edaran Kementerian Dalam Negeri dengan menerapkan kebijakan WFH bagi setiap ASN setiap hari Jumat ya. Dan dijelaskan penerapan WFH ini dilakukan secara selektif dengan tetap mengutamakan pelayanan publik. Sejumlah pejabat struktural seperti pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator tetap diwajibkan untuk masuk kerja seperti biasa.

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Jadi keberagaman budaya itu, loh kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam!
2: Iya bu, iya!
3: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah!
1: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
3: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
4: FM 99,2 MHz, Rompat RRI Jambi.

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Ya, ganti-ganti di tengah maraknya tren lifestyle kekinian dan kemudahan bertransaksi lewat platform digital, fenomena dompet bocor halus ini menjadi masalah umum ya yang mengintai generasi muda. Kebiasaan nongkrong harian, belanja impulsif secara online hingga berlangganan berbagai aplikasi yang jarang dipakai kerap membuat gaji atau uang saku itu menguap tanpa bekas sebelum akhir bulan. Menanggapi tantangan gaya hidup modern tersebut, akademisi dari Universitas Jambi, Ahmad Soleh, menekankan bahwa kemampuan untuk berhemat atau frugal living bukanlah bentuk pengekangan diri yang menyiksa ya, melainkan keterampilan finansial mendasar atau financial literacy yang wajib dimiliki oleh anak muda. Jadi berhemat itu bukan berarti pelit ya, melainkan mindful spending. Ahmad Soleh menjelaskan bahwa banyak anak muda keliru memahami konsep berhemat. Berhemat sering diartikan secara ekstrim sebagai gaya hidup menderita tanpa boleh menikmati hasil kerja keras sendiri. Dan bahaya terbesar gaya hidup konsumtif di usia muda adalah hilangnya masa-masa emas untuk membangun fondasi kekayaan jangka panjang. Bagi mahasiswa maupun pekerja muda di Jambi yang ingin mulai menata keuangan, ada beberapa formula praktis yang mudah untuk diterapkan sehari-hari. Yang pertama itu penerapan formula 50-30-20 di awal bulan. Begitu pendapatan masuk, langsung alokasikan 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk gaya hidup, dan 20% wajib dialokasikan di awal untuk tabungan atau dana darurat ya, atau saving. Yang kedua, menerapkan aturan tunda 48 jam. Ketika tergoda membeli barang non-esensial di e-commerce atau toko, tahan diri dan tunggu selama 2 hari. Jika setelah 48 jam keinginan tersebut hilang, artinya barang itu memang tidak benar-benar dibutuhkan. Dan yang ketiga, audit langganan digital secara berkala. Cek kembali ya semua tagihan bulanan, mulai dari aplikasi streaming, game hingga layanan cloud. Hentikan langganan pada platform yang jarang digunakan dalam sebulan terakhir untuk menghemat pengeluaran rutin. Yang berikutnya adalah kebebasan finansial itu dimulai dari disiplin hari ini ya. Daya tahan finansial seseorang di usia 30 atau 40 tahun itu sangat ditentukan oleh kebiasaan mengelola uang di usia 20-an. Dengan konsisten berhemat, selisih uang yang berhasil disisihkan dapat dialihkan ke instrumen produktif seperti emas digital, reksadana, atau investasi leher ke atas atau upscaling. Ya, kembali kita simak satu single Jangan Menghina.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Masih bersama kami Perempat LRI, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
2: Andri, cepat Mi, sudah mau jam 7 ini.
3: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
2: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
3: Kenapa kau terlalu buru-buru?
2: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
3: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
2: Itu, Mi, kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mi. Gara-gara kamu, Mi, dia mogok betul ini motor.
3: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
2: Susah memang kalau bicara dengan motor.
4: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: hariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: biasa, Pak Imam.
1: Ya, ganti-ganti pengguna rokok elektrik atau vape di Provinsi Jambi dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan ya, karena modus baru peredaran zat berbahaya kini terungkap memanfaatkan cairan rokok elektrik merek Aisyakuza yang disusupi senyawa etomidet. Ini sejenis bahan obat bius medis yang sangat berbahaya jika dikonsumsi secara bebas ya. Ancaman kesehatan ini terkuak setelah Satres Narkoba Polres Bungo menggagalkan peredaran 140 bungkus liquid vape ilegal seberat 1358 gram di dalam operasi Antik Siginjai 2026. Dalam pengungkapan tersebut, dua orang kurir jaringan lintas provinsi asal Sumatera Selatan turut diamankan di area parkir Masjid Agung Al-Mubarak Kabupaten Bungo. Secara medis, ganti-ganti, etomidet ini merupakan agen anestesi atau obat bius intravena bertipe non-barbiturat yang umumnya hanya digunakan oleh dokter ahli untuk tindakan pembiusan jangka pendek. Penyalahgunaan zat ini melalui hirupan rokok elektrik sangat berisiko memicu efek samping yang fatal, mulai dari penurunan kesadaran secara mendadak, kejang, gangguan irama jantung, penurunan tekanan darah ekstrim hingga gagal napas yang berujung pada kematian. Kemasan produk yang dibuat menyerupai liquid vape populer pada umumnya disinyalir menjadi trik pengedar untuk mengelabui konsumen, khususnya generasi muda dan penikmat vape atau vapers. Kasih Humas Polres Bungo Ibtu Bambang JM menegaskan bahwa penindakan tegas ini dilakukan untuk mencegah jatuhnya korban jiwa akibat peredaran zat berbahaya berkemasan liquid rokok elektrik tersebut. Dan saat ini, pihak kepolisian masih berkoordinasi dengan laboratorium forensik serta instansi kesehatan terkait guna mendalami konsentrasi kadar etomidet dalam liquid tersebut. Polisi menghimbau para pengguna vape untuk tidak tergiur membeli cairan rokok elektrik dari sumber atau saluran yang tidak resmi demi terhindar dari bahaya racun dan zat kimia ilegal.

Rame mandala paku satu di baling nilu katampian. Di bawah tidur tak mau lalu, tumpuan jadi kalau.

Membalilah usit tanggung iri campur yo anak aso-aso alamak tinggi caro gagak asyamu lui lain di hati sana e aki kalah.

0: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
1: Terima kasih.
0: Pada set terakhir, ya, Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
1: Terima kasih.
0: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
1: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
2: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya? Jalan-jalan ya?
5: Iya atuh, bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi jadi Duta Budaya Indonesia.
4: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
5: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
4: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
5: Karawitan itu musik gamelan. Huh? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih, yuk.
4: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
5: Ah, kamu juga bisa kok.
4: Hah?
5: Yang penting mau belajar.
6: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Pahalanya berlipat ganda sampai 27 derajat dibanding dengan sholat sendirian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Play Go di smartphone. RRI Play Go, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia, siaran luar negeri, saluran musik Channel 5, menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Play Go.
1: Roposan.

0: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Sudahkah Pancasila kita pahami, ataukah hanya sebagai simbol saja? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
2: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
3: Sabar.
0: Anak kita.
3: Sabar.
4: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

sejak berabad-abad yang lalu. Keberadaan sapu tidak terlepas dari budaya dan mitos masyarakat lampau. Sejarah yang tercatat adalah seorang petani asal Massachusetts, yakni Levi Dickinson, menciptakan sapu berbahan padi. Berbahan padi sorghum vulgare yang dipersembahkan untuk sang istri. Melihat keefektifan alat buatannya, Dickinson kemudian menjual sapu tersebut pada khalayak luas. Dickinson dan putranya berhasil menjual ratusan sapu setiap tahunnya sejak tahun 1800-an. Sementara sejarah lainnya, suatu ordo keagamaan bernama Seker Massacester di Inggris membuat sapu berbahan lembut, yakni dari rambut jagung yang dikeringkan. Dan konon, inilah muasal sapu sintetis yang banyak diproduksi sekarang ini.

0: Ya, ganti-ganti selanjutnya kita akan segera menggabungkan bersama program 4 Jakarta untuk mengikuti program siaran budaya Nusantara. Dan tepat pukul 14 nanti kami akan kembali lagi ke RRI Pro 4 Jambi di 99,2 FM Suara Budaya Nusantara.
1: Jakarta dalam mengembangkan pariwisata perkotaan sekaligus memperkuat citra Jakarta sebagai kota global. Direktur Utama Transjakarta Welvision Yuza Selasa kemarin mengatakan Open Dining of Jakarta dihadirkan untuk menciptakan pengalaman baru yang mendorong masyarakat memiliki lebih banyak cerita tentang Jakarta. Menurutnya, menikmati panorama kota sambil bersantap di bus tingkat diharapkan menjadi daya tarik wisata yang memperkuat identitas Jakarta menjelang peringatan 5 dekade Ibu Kota Indonesia. Kita beralih ke berita lainnya, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Selatan mengevakuasi seekor orang hutan liar yang memasuki perkebunan warga di Desa Habau, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabolang. Setelah upaya penggiringan ke habitat terdekat tidak berhasil, evakuasi dilakukan hari ini sebagai tindak lanjut laporan kemunculan satwa yang telah berada di sekitar kebun warga sejak 24 Juli kemarin. Kepala BKSDA Kalimantan Selatan Agus Ngurah Krisna mengatakan langkah ini dilakukan bersama KPH Tabolang, KPH Balangan, Polsek Banua Lawas, perangkat desa dan masyarakat untuk mencegah konflik antara orang hutan dan warga. Hasil pemeriksaan menunjukkan orang hutan jantan dewasa berjenis Pongo, P. geomus dalam kondisi sehat dan masih memiliki sifat liar. Satwa ini direkomendasikan untuk segera dilepas liarkan kembali ke habitat alaminya. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang Pong udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Pong supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Pong sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po ya. Seperti biasa kita hadir lagi ya Bang Po ya. Kali ini tadi saya udah info kita bakal bersama dengan RRI Surabaya. Surabaya, oh, narinya gak gini ya. Mas Surabaya. Oke, di ujung Zoom ya. Dari tadi sudah celengak-celengak, senyum-senyum ya. Yeah. Halo. Selamat siang Mbak Purbandari.
3: Iya, selamat siang Pak Nova.
2: Ayo kalau ngomong ya. Kalau ngomong sama Mbak Purbandari itu speednya mesti ayo turunin gitu ya.
3: Gimana, karena apa?
2: Iya itu, biasa kan kalau orang Surabaya tuh ya? Iya agak slow gitu ya. Enggak kayak kita ini di Betawi, apa lo gitu kan ya. Oh,
3: sama aja.
2: Apa kabar?
3: Ya oke. Ya baik sekali Mbak Nova, kita yang ada di Surabaya yang tugas yang ini sehat selalu.
2: Alhamdulillah.
3: Sumber kita juga sudah rawuh, sehat selalu.
2: Alhamdulillah.
3: Nah, untuk teman-teman di Jakarta sehat juga ya.
2: Alhamdulillah hari ini sehat walafiat. Cuma ya seperti biasa Jakarta tiap harinya tuh pasti ada aja keramaian ya. Hari ini juga ada penyampaian pendapat di patung kuda Monas tuh ya. Jadi memang kita hari ini terkendala lalinnya, lalu lintasnya yang menuju ke Medan Merdeka Barat.
3: Iya, itu arah ke RRI Jakarta ya.
2: Iya.
3: Oke. Mudah-mudahan lancar semua ya untuk seluruh Amin. Warga di Jakarta. Di Surabaya sih adem-adem ayem, Po.
2: Ya, berharapnya seperti itu ya. Adem-adem ayem asal kelakon kata orang ya. Oh enggak ya.
3: Sing penting kelakon lan cukup gitu loh.
2: Iya, benar. Mbak Purbandari, hari ini kita menghadirkan narasumbernya siapa?
3: Iya. Ada ini sudah rawuh di studionya Pro4 RRI Surabaya. Iki rawuh Pak Joko Hadi Sumangat SE. Beliau adalah ketua LPMK Desa Made dan sekaligus menjadi nanti panitia Sedekah Bumi Made 2026.
2: Oh, oke. Okay. Judulnya ini Okolan ini.
3: Iya. Tradisi Okolan.
2: Okolan ya.
3: Pak Joko yang akan menceritakan ini.
2: Oke, siap. Nah,
3: terutama ini embrio dan perkembangan sampai sekarang ini di daerah Made. Daerahnya Pak Joko ini.
2: Siap. Kalau begitu ini pendengar kita juga penasaran ya.
3: Iya.
2: Silahkan dulu nih Mbak Purbandari ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita break sejenak dan memberikan kesempatan buat penelpon dan WhatsApp. Silahkan Mbak Purban.
3: Oke, baik Mbak Nova. Terima kasih waktunya. Nggih, Pak Joko sugeng siang.
4: Sugeng siang.
3: Alhamdulillah. Sehat nggih Pak Joko?
4: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Alhamdulillah di sela kesibukan Pak Joko sudah mampir di RRI Surabaya, alhamdulillah di Pro4 kanggo ngenalno tenggene masyarakat nggih niku tentang tradisi okolan ngoten nggih. Langsung mawon nggih Pak Joko, bisa diceritakan Pak Joko monggo. Sakjane iku critane iki babate iku kaya apa sih Pak Joko dulunya?
4: Nggih. Matur suwun Mbak Purbarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: RRI dimanapun berada. Kami termasuk pegiat budaya Nusantara di Surabaya Barat. Sebetulnya okol itu kan merupakan hal yang bukan yang sulit untuk diterjemahkan gitu. Okol itu kan ada berasal dari bahasa Jawa kuno ya, yang artinya bergulat ya. Artinya kan tidak bertanding, saling mengalahkan, saling menjatuhkan, atau bahkan
3: saling mencelakai, tidak seperti itu.
4: Okol sendiri yang kami maksud adalah bentuk rasa syukur ya, ketika ini sebuah bentuk permainan antara satu dengan yang lain, dengan rasa persaudaraan yang dipegang erat, sehingga kesinan ini, permainan ini benar-benar bisa terwujud rasa kegembiraan.
3: Jadi sifatnya okolan itu dalam bentuk gulat, dilakukan dua orang, biasanya seperti itu. Nah, ini malah wujudnya ini wujud syukur, wujud kebersamaan, malah seneng-seneng. Jadi mboten gulat sing modele bermungsuhan, saling mengalahkan, mboten seperti itu. Nah, kalau tradisinya niku kados pundi Pak Joko? Yang saya lihat kan kayak gak pakai baju, tapi perkembangan selanjutnya kok ada sampur di bagian perutnya, tujuannya apa Pak Joko?
4: Begini, sebetulnya okol ini muncul ketika ini ngomong soal tradisi gitu. Kalau di wilayah Surabaya Barat dulu memang desa gitu, terkait desa. Lah, okol ini muncul ketika panen raya, pesta raya, katakanlah panen padi katakanlah.
3: Wis berhasil
4: katakanlah. Warga itu meluangkan waktu untuk menyisihkan waktunya untuk bergulat, beradu beradu badan. Lah, seiringnya waktu ketika ada acara ruatan desa, ada ruatan desa, okol ini dijadikan semacam hiburan. Okol ini dijadikan semacam hiburan di era tahun 60-80-an ya. Okol ini dah bentuknya bagaimana? Ya rasa syukur itu tadi. Kegiatan ini dijadikan semacam mengumpulkan warga. Bentuknya bagaimana? Teknisnya itu tadi, ya kan? Kita ambil kasarannya sisa-sisa panen padi yang namanya jerami itu.
3: Jerami.
4: Betul, dikumpulkan.
3: Jerami ditumpuk-tumpuk.
4: Ya, sampai tebalnya sekian berapa.
3: Biasanya tempatnya di mana Pak Joko?
4: Kalau ngomong sedekah bumi, tempatnya di Punden.
3: Di Punden ya.
4: Sesuatu tempat yang dianggap paling sakral.
3: Keramat ya, paling sakral di desa itu.
4: Selesai panen, selesai syukuran, ruatan, selamatan.
3: Dikumpulkan.
4: Disitulah hiburan okolan dimulai. Pesertanya bagaimana? Peserta yang hadir di situ secara spontanitas, gitu loh.
3: Biasanya pun peserta ini pun menikah wonten anak-anak, remaja atau orang tua Pak Joko.
4: Makanya seiringnya waktu sampai hari ini, sampai sekarang okol itu sudah dikenal di masyarakat Surabaya Barat ya. Cuman memang pesertanya itu sekarang sudah beralih anak-anak, remaja, bahkan sampai ibu-ibu.
3: Alhamdulillah ibu-ibu barang malah okolan.
4: Jenenge gelut. Baca gelut.
3: Gelut putri.
4: Betul. Cuman yang teknisnya kalau ibu-ibu enggak pakai copot baju, berani bahaya kalau copot baju. Cuman tetap dikasih semacam selendang atau udeng. Nah, itu kan filosofinya tidak meninggalkan ciri khas budaya di Surabaya.
3: Tradisi setempat. Nah, terus perkembangan ini pun sekarang ini malah sampai ibu-ibu ya. Paribasannya wong wituk-wituk barang melo okolan. Nah, gelut. Okolan, gelut ya. Gelut, gulat okolan. Nah, gulat. Ini biasanya durasinya ini pinten menit Pak Joko?
4: Kalau durasi kurang lebih 5 menit berbar ini. Itu kan cuman berapa ya, 2 ronde gitu aja lah.
3: Oh, nggih.
4: 2 ronde karena apa? Kalau lama-lama ya bahaya juga.
3: 1 rondenya 5 menit itu atau 5 menit sudah 2 ronde?
4: 5 menit 2 ronde lah.
3: Sudah 2 ronde ya.
4: Kasarnya kalau sampai kurang lebih 5 menit tidak ada yang jatuh, berarti dianggap draw.
3: Sama-sama kuat, enggak ada ronde kedua lagi.
4: Tapi kalau ronde pertama itu ya tergantung jatuhnya tadi. Kalau misalkan jatuhnya tadi sampai 2 menit, yeah. Ya berarti nanti
3: siapa yang menang, siapa ya, menang yang jatuh tinggal, berarti yang kalah.
4: Enggak, tinggal ronde keduanya nanti.
3: Oh, yang menentukan ronde betul. Kedua selanjutnya.
4: Misalkan nanti ronde keduanya ini sampai batas waktu 5 menit belum jatuh, ya berarti 1-0.
3: Terus ada wasitnya nggih, Pak Joko?
4: Ada.
3: Wasitnya biasanya?
4: Satu orang, satu wasit. Jadi kayak apa ya?
3: Berarti pengamatnya ada dua.
4: Betul, kalau di tempat kita itu namanya pelandang lah. Yang punya jago gitu loh.
3: Yeah.
4: Yang punya jago antara pemain A dengan pemain B punya masing-masing punya jago.
3: Yeah.
4: Gunanya apa ya? Itu tadi memakaikan udeng dan selendangnya itu. Jadi ketika menang, ya pelandang wasitnya itu yang punya jago, ya mereka gembira, bersyukur. Kadang sampai dipanggul,
3: yeah.
4: Dijunjung.
3: Saking senengnya.
4: Iya, saking yeah. Seneng. Bahkan ibu-ibu pun kadang dijunjung. Karena pelandangnya enggak ada yang putri, semuanya laki-laki.
3: Nggih. Terus kemudian sak menika, ngantos sak menika, apakah juga okolan menika nggih dikenal misale nggih ada festival-festival utawi perkembangan berikutnya misalnya okolan ini sudahkah digubah menjadi sebuah karya-karya yang lain untuk mendasari karya-karya seni yang lain, Pak Joko?
4: Lah, ini yang menjadi catatan kami, catatan kita. Kami pun juga berharap ya, untuk pemerintah kota ya, pada presidennya agar bagaimana sih Okol ini bisa menjadikan destinasi wisata tersendiri ya,
3: nah,
4: untuk untuk mengangkat kearifan lokal budaya Surabaya. Karena yang saya tahu untuk saat ini Okol itu masih tersirat, masih ada di Surabaya Barat. Khususnya di wilayah kecamatan Sambikerep dan sekitarnya.
3: Sambikerep, Madit, ya, Pak Joko, terus Biyung, Menganti, nah, sekitar menika nggih Surabaya betul. Barat nggih.
4: Nah, itu sebetulnya bisa diangkat sebagai budaya yang tidak hanya muncul di ketika ada sedekah bumi gitu loh.
3: Iya.
4: Harapan kami di festival-festival budaya Okol ini
3: ada
4: ya,
3: gitu. Ya supaya tetap juga semakin melekat ya betul, di kehidupan betul, warga masyarakat. Nggih, masih ada waktu Pak Joko. Nggih. Kita rembuk sekarang siap. Tentang iringannya. Nah, biasanya nek sing kula temui sing tahun kemarin itu okolan itu ternyata musiknya sangat hebat ya. Ada tambur,
4: iya,
3: terus ono giro nih betul. Sebelum okolan betul. Dimainkan itu ono tabuhan giro-giro karawitan kayak gitu ya. Terus ada lagi yang paling penting kayak suling itu
4: iya,
3: apa? Sronen ya.
4: Nggih,
3: monggo Pak Joko. Kalau seperti itu gimana Pak? Apa dari dulu seperti itu ya?
4: Kalau gending itu kalau di era 60-an kita masih manual ya, belum ada karena melakukan hal tersebut di sawah ya. Tapi kalau sudah dijadikan semacam hiburan di sekitar bumi, pertunjukan itu ada gendingnya. Ya gending suruhan itu tadi. Makanya ketika okol atau gulat ini ditampilkan itu para apa namanya?
3: Biyogo,
4: karawitan itu harus tahu betul gitu loh ciri khas gendingnya. Kalau enggak sesuai masalkan okol terus dikasih gending jula-juli kan enggak cocok juga.
3: Enggak cocok iya. Jadi gendingnya ada gending-gending yang disesuaikan
4: dengan eling-eling dan sebagainya itulah.
3: Jadi memang teman-teman dari penabuh karawitan juga mengikuti ya. Mengikuti
4: betul.
3: Permainan okol menika
4: nggih.
3: Terus adakah pada saat okolan menika karena gending juga berbunyi, gending juga dibunyikan pada untuk mengiringi, apakah ada juga di situ misalnya pas pergantian ronde juga ganti gendingnya napa ngoten? Napa termasuk gending yang diunekno niku? Jadi permintaannya si pemain okol Pak Joko.
4: Enggak, kalau gendengnya ya menyesuaikan Jadi gendengnya itu ketika pelandang ini sudah memulai pertandingan ini siap gending sudah langsung berbunyi. Ini sampai berbunyi ya sampai ketika ini sudah katakanlah pertandingan pertama misalkan ini ada yang satu terjatuh. Gending itu berhenti dengan sendirinya mengikuti permainan itu gitu loh. Tapi kalau nanti ada yang satu yang menang, gending ini malah ditambahi gitu loh.
3: Oh iya, jadi semakin rame
4: gitu. Mengikuti gending. Kalau gendingnya enggak gonta-ganti ya gending-gending itu aja.
3: Oh, nggih. Jadi seperti itu ya Pak Joko ya. Kemudian perkembangan sekarang seperti apa Pak Joko? Kalau anak-anak tadi gimana?
4: Ya. Anak-anak. Oh, perkembangan sekarang ya alhamdulillah anak-anak sudah mulai kenal ya apa namanya itu Okol. Karena pegiat budaya di Surabaya Barat khususnya di Kecamatan Sambikerep dan sekitarnya itu masih
3: terus
4: menjaga, terus mengenalkan ya. Makanya ketika acara Ruah Desa Sedekah Bumi ada pertandingan Okol. Ada pertandingan Okol itu yang kita dulukan untuk ikut bertanding itu anak-anak dulu.
3: Oh,
4: anak-anak
3: iya.
4: dulu, setelah anak-anak, yang dewasa, nanti setelah itu ibu-ibu, gitu-gitu.
3: Seperti iya, itu. Jadi seperti itu. Baik, Mbok Nova.
2: Iya.
3: Oke, jadi sekilas lintas kita tentang apa tradisi gulat okol seperti
2: lintas
3: itu,
2: Sumatera Nova. Gitu ya.
3: Lintas kebudayaan.
2: Lintas kebudayaan.
3: Mungkin juga di pulau-pulau yang lain ada ya seperti itu ya Mbok.
2: Iya.
3: Mungkin juga ya.
2: Namanya aja barangkali yang berbeda ya.
3: Iya,
2: ya Mbak ya. Sebenarnya tradisi-tradisi yang ada di Indonesia ini banyak kesamaan ya.
3: Hampir sama.
2: Hampir ya. Sama. Dan ini sangat menarik tadi pembahasannya. Kita nanti kasih kesempatan buat penelpon dan juga di WhatsApp-nya kita. Mbak Purbandari, berapa nomor yang bisa dihubungi untuk Surabaya?
3: Boleh, kalau untuk yang di Surabaya di nomor telepon 031-546-2961. Kalau di WA kita di 089-602-111-968.
2: Ulang lagi, pelan lagi, ya. Zat.
3: Di... Pelan Mas Re. Nah, di teleponnya Perempat RRI Surabaya 031-546-2961.
2: Ya.
3: Di WhatsApp-nya 089-602-111-968.
2: Baik.
3: Agak bulat gitu ya nomornya ya.
2: Iya. Untuk Jakarta seperti biasa ya di 021-350-4510 atau di 021-344-0798 boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928. Kita break dulu aja ya biar enak ya Bu, Mbak ya.
3: Iya, oke, Pak Nova.
2: Nanti biar punya energi Pak Joko menjawabnya ya.
3: Iya, biar Pak Joko juga istirahat minum dulu.
2: Iya, iya, biar bisa siap-siap dulu ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.
5: Jadi ini tadi, Bu. Kalau saya sabar.

0: Ngapa, Yon?
1: Halloween party.
2: Garo,
1: PC matamu bar dikopi uang. Goro-goro panipuri.
0: Iki lho ana oleh-oleh khas Malang. Jenenge lapis kukus tugu Malang. Iki enak. Empuk, gurih, nikmat. Oke, bukan kuabe.
2: Iya, Roh.
1: Roh aku nek enak, sing enak nyawang cengelmu. Tengang ta.
0: India, Cok.
1: Sarukan nangis dulu kowe.
0: Hah? Nyapa? Disakiti kajol.
1: Mbok dibilang polisi.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Surabaya. Mbak Purbandari. Iya,
2: Mbak Nova.
1: Kita beri kesempatan yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya kita. Silahkan kalau sudah ada dari Surabaya kita sambungkan.
2: Ya, ini dari RRI Surabaya sudah ada yang bergabung by WA, Mbak Nova.
1: Ya, silakan.
2: Saya bacakan ya dari Cak Afif Sumenep.
1: Ya.
2: Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, izin bertanya. Tradisi okolan itu yang menggunakan alat kayu besar untuk mengusir wabah penyakit atau seperti apa?
1: Oke, tahan dulu, tahan dulu. Tahan dulu ya Pak Joko ya. Kita sambungkan Jakarta ya Pak Joko biar adil loh. Keadilan mesti kita tegakkan. Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum Ponova yang cuantir yang belak-belak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica kalau ngomong suka bener dia Mbak.
3: Tadi siang kata Ponova ketemu lagi nih sama Ponova yang ya manis-manis asem katanya.
1: Aduh, jangan. Oke, lanjut boleh disapa dulu Mbak Purbandari dari Surabaya bersama Pak Joko.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Mbak siapa namanya?
1: Mbak Purbandari.
2: Mbak, oh iya. Dibaca nggak apa-apa.
1: Iya.
2: Kita Surabaya Ningpur gitu Ningpur. Ya.
3: Oh iya, Ningpur. Apa kabar? Sama Caca gitu ya.
1: Iya,
3: Ica mau nanya dong Ponova sama.
1: Iya silakan. Kalau mau masuk udah pasti nanya dong.
3: Nanya. Apa sih tujuan utamanya tradisi okolan itu?
1: Oke.
3: Dan apakah ada untungnya gitu kayak?
1: Ada apa?
3: Punya apa setiap tahun atau gimana gitu Ponova?
1: Oh gitu. Ya, oke. Okay.
2: Waktu yang istimewa gitu ya.
3: Oke, itu aja. Tapi Ica mau pantun satu nih buat Ponova nih.
1: Iya, boleh.
3: Pergi ke taman sambil jalan-jalan.
1: Cakep.
3: Ternyata banyak yang jualan. Niat hati pengen jajan, apalah daya belum gajian. Makasih Ponova, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyinder kita dia Mbak Purbandari.
2: Apalah daya tangganya sudah menua.
1: Enggak lah, kita masih tetap ada, jangan kayak orang miskin gitu ya.
2: Tangganya aja yang habis ya.
1: Iya tangganya, duitnya gak habis-habis. Masih ada di bank gitu ya. Oke deh Pak Joko, silahkan dijawab dua pertanyaan.
2: Silahkan Pak Joko.
4: Baik, terima kasih dari Tretan.
2: Iya, dari ya. Afif, dari Cak Afif. Sumenep, ya.
4: Iya. Okol apa menggunakan
2: kayu?
4: Ya? Kayu ya. Nah, ngomong Meduro, tokol itu menggunakan kayu. Tokol.
2: Oh, tokol
4: kan
2: ya.
4: Pukul ya.
2: Oh, pukul ya.
4: Ini okol, okol gulat itu tidak menggunakan alat, hanya fisik dan teknis-teknis yang apa ya yang mereka punyai gitu loh. Alatnya apa ya enggak ada alat sebetulnya
2: ya dengan kekuatannya
4: dan teknisnya.
2: Aja. Ya.
4: Kalau tidak punya teknis tertentu ya meskipun badannya besar kuat dengan yang badannya kecil kayaknya enggak menutup kemungkinan yang besar kalah.
2: Betul. Kalo bisa juga bisa ketika juga. teknik okolnya betul. Itu dia yang kecil sudah semakin menguasai
4: betul,
2: gitu
4: betul,
2: ya.
4: Betul.
2: Nggih, itu jawaban dari untuk Cak Afif ya di Sumenep. Kalau yang di Ning Ica untuk Mbak Ica.
4: Iya, Mbak Ica tujuannya gitu ya. Tujuannya okol sebetulnya apa ya? Mengungkapkan rasa syukur gitu aja ya setelah masyarakat itu merayakan panen rayanya sehingga tidak ada hiburan lain ya okol ini gelut ini yang
2: permainan
4: ini hanya permainan lah ketika kalau zaman saya dulu masih menggembala sapi di sawah gitu melihat setelah panen ada tumpuan jerami lah itulah yang dibuat alas untuk kita beradu bergulat gitu aja. Tujuannya ya itu tadi mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ya telah diberikan keberkahan berupa panen.
2: Alhamdulillah. Ya,
1: Oke.
2: Itu Mbak Nova.
1: Ya. Yang waktu istimewanya atau jadwalnya? Mm-hmm. Ada waktu istimewa enggak? Ada waktu tertentu enggak Pak Joko tadi untuk yang ditanyakan
2: tradisi,
1: dicek?
2: Gelar, iya. Tradisi apa?
4: Ya, kalau waktu-waktunya itu ya mendekati bulan-bulan Maulud gitu, bulan kalau di kalender Masehi ya bulan-bulan September antar bulan 10 selesai panen itu kemarau gini nih kan biasanya lagi diadakannya ruatan-ruatan sedekah bumi setelah ada apa suroan ya pokoknya setelah suroan lah.
2: Oke. Okay. Ya biasanya setelah panen raya Pak Nova. Oh. Kalau seperti contohnya di Made ini besok ini bulan September itu akan dilaksanakan sedekah bumi. Nah disitulah ada akan ada gelaran permainan okol.
1: Oke. Okay.
2: Gitu.
1: Yeah. Tapi itu selalu ada setiap tahunnya.
4: Selalu. Ya,
2: selalu ada.
1: Oh, selalu ada.
4: Ke Surabaya.
1: Oke. Okay.
4: Mau kalau pas, okol?
2: Iya, mau lihat
1: okol. Mau di okol apa mau okol nih?
4: Atau mau ikut gelut?
2: Ikut yang ibu-ibu, nanti Pak Nova nanti sama saya.
1: Kita mengamati aja dulu ya. Oke deh. Ya udah kita buka lagi pertanyaan. Ini dari Pak Tupar di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nova dan juga Mbak Pur dari Yogyakarta mau tanya, kalau misalkan dalam gulat okol itu ada yang menang, itu pemenangnya dikasih hadiah apa? Terima kasih. Mungkin Surabaya juga ada? Sekalian dijawab nanti ya. Belum ya? Mbak Pur ya? Oke, silakan dijawab dulu Pak Joko.
4: Kalau ini kan dua ronde Bonova ya. Ronde satu, ronde dua.
1: Okay.
4: Cuma dua ronde, waktunya cuma 5 menit. Hadiahnya sebetulnya apa ya, kecil ya, kayaknya dikasih kaos dari sponsor terikat gitu aja ya. Tapi kalau sekarang nanti kalau yang ibu-ibu itu malah mintanya duit gitu loh. Sekarang itu bergeser begitu. Jadi
1: jadi hadiah itu tergantung kebijakan dari panitia yang mengadakan ya.
4: Iya.
1: Iya.
4: Kalau diumumkan di flyer, di brosur enggak ada.
1: Iya, iya.
4: Dibentuk hadiahnya spontanitas di situ.
1: Oke. Okay.
4: Kadang Pak Lurah.
1: Iya, benar-benar.
4: Pak pejabat terikat
1: gitu. Ngasih saweran gitu ya.
4: Betul, ngasih saweran.
2: Sama yang
4: ketakutan. Betul. Itu aja sebetulnya.
1: Oke. Okay. Berarti tidak ada hadiah yang disakralkan harus ada gitu ya Pak Joko ya.
4: Ada,
1: kayak satu kambing guling gitu enggak ya? Kan enak buat makan rame-rame kalau udah menang ya Mbak Pur ya. Boleh tuh jadi ide Pak Joko.
4: Iya. Jadi, rasa sakitnya tuh enggak seimbang dengan hadiahnya itu sebenarnya. Karena jare wong Surabaya ini gawe mijete gak cukup duitnya.
1: Oke, okay, baik. Surabaya sudah ada Mbak Pur.
2: Ah, ini. Ya, ini enggak menyebutkan namanya dari nomor 0374 ya. Terima kasih sudah bergabung ini. Nah, ini Pak narasumber, apakah pernah semisal ada dua tokoh penggulat itu sama-sama mereka pengen menang, tapi ada juga yang ada

0: pasukan-pasukan atau supporter istilahnya, kalau dari satu orang atau bagaimana itu. Kalau supporter itu apakah masih ada, monggo.
1: Oke. Okay. Sabar Pak Joko. Oh, ini udah rame, tersambung. Iya, ini udah tersambung dari Jakarta. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang dengan Bang Tahir, maupun Tahir Penova yang cantik.
1: Oke, okay, Bang Tahir silahkan. Dari Maluku Utara, Bang Tahir silahkan lanjut. Disapa dulu.
0: Di sini juga ada yang telepon. Ya.
2: Mas siapa? Bapur ya?
1: Siap.
2: Bapur sama Pak siapa?
1: Ningpur sama Cak Joko.
0: Iya.
2: Oh, Ningpur sama Pak Joko ya? Cak Joko ya?
1: Iya.
2: Iya. Tapi kalau kita di Maluku Utara itu pakai alat-alat pukul-pukul itu pakai cabangnya sebatang sagu. Ringan itu punya bagian kepala, tapi lalu yang tangan kiri itu megangnya kayu, alat-alat penangki gitu.
1: Yeah.
2: Nah, baru ini dengan apa musik tradisional itu.
1: Okay. Apa namanya apa kalau di Maluku?
2: Namanya dodengo. Dodengo, kalau bahasa di sini bilang dodengo itu.
1: Oh, dodengo itu, ya.
2: Dodengo. Itu biasa bermain di selesai sholat esok, selesai Idul Fitri gitu, selesai Lebaran Idul Fitri gitu.
1: Oke.
2: Okay. Itu hanya itu sih untuk meramaikan saja itu, apa menikmati suasana Idul Fitri itu
1: selesai pake, Lebaran itu. Pakai hadiah kambing guling nggak di sana?
2: Enggak.
1: Oke.
2: Okay. Cuma sekedar bermain hiburan aja
1: sekedar,
2: gitu.
1: Agar sekedar buat hiburan aja.
2: Iya, menikmati suasana apa Lebaran Idul Fitri gitu loh. Iya. Agar kita kumpul sambil bersaturami satu sama yang lain gitu. Sekedar itu dari saya.
1: Okay,
2: terima kasih
1: banyak
2: sama Abur.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Memberitahukan bahwasannya ada atraksi atau tradisi yang sama di Maluku Utara ya Pak Joko ya. Oke. Silakan Ningpur mungkin ada ya, yang
0: ada
1: tersambung.
0: Ada yang masuk ini. Ya. Ada telepon yang masuk dari Pak Lasmono. Halo, sugeng siang Pak Lasmono.
3: Sugeng siang Abur Bandari.
0: Alhamdulillah nggih.
3: Tetap barang kali Pak Joko.
4: Nggih.
3: Dateng Kak Lasmono.
4: Kak Lasmono sugeng siang. Iki
3: kula nek. Pok nopa di Jakarta ya?
1: Nggih. Ayo ngikutin.
3: Tiap hari tiap siang saya mendengarkan.
1: Oke, terima kasih. Alhamdulillah.
3: Ya, tapi enggak tahu nomor teleponnya Jakarta.
0: Ya tadi setiap awal kan pasti di.
1: Iya, disimak aja lagi nanti ya, Pak ya. Iya.
0: Monggo pertanyaannya napa, Pak?
3: Niki pertanyaan niku nek okol niku klorumin ben Agustus niku diadakan okol niku.
0: Oh, Agustusan. Daerah pundi, Pak Lasmono?
3: Nggih.
0: Daerah pundi?
3: Nggih, ten Surabaya mriki.
0: Lah nggih, daerahe njenengan teng Dono.
3: Rumin niku nggih kula Kapasari mriki.
0: Oh, daerah Kapasari.
3: Nggih. Rumin niku di bulan Agustus wonten okol.
0: Oh ngoten. Sakniki sakniki tasih enten.
3: Sak mangkin remajae pun kata medal saking kampung pun kata sing ningkat to ya.
4: Ditingkatkan bali
3: Pak. Pun dirang jampak-jampak.
0: Nggih.
3: Tapi jane iki nggih sepi pemuda pun mboten enten.
0: Oh, tadi sak kampung karek wong tuwek-tuwek.
3: Nggih, yang enggak. Jane iki. Kami yang tiang lami-lami pun buat nenten.
0: Nggih.
3: Ini pun pindah ke dia, coyo. Kata tulah ini pun mudah, campung, lindah.
0: Nggih, ngaten mawon nggih.
3: Oh, ngaten. Tapi nggih mboten kang galat, cuma nama meja juga ni kasur.
0: Oh, meja juga ni bantalan. Ya.
3: Nggih. Tapi kalau mersani ten TikTokan niku wonten okol yang luar-luar niku. Kita enten nih.
0: Nggih, mugi-mugi nanti bisa bangkit lagi ngoten nggih Pak Lasmono.
3: Nggih.
0: Eman-eman niku tradisi kita nggih.
3: Nggih, kolokolan iki.
0: Nggih, matur nuwun Pak Lasmono.
3: Matur nuwun.
4: Nggih,
3: sami-sami. Rahayu.
0: Rahayu. Nggih, tampaknya Pak Nova Pak Lasmono ini enggak bertanya tapi menceritakan
1: kondisi
0: di kampungnya dulu ada.
1: Ayo berasa jadi orang ketiga pas waktu ngomong tadi gitu loh ya.
0: Gimana orang ketiga tuh maksudnya?
1: Cuma mendengarkan ceplak cemok gitu kan ye. Oh jadi okay, di kampungnya ada. akan dilaksanakan di bulan Agustus nanti.
0: Iya, biasanya Agustus pelaksanaannya. Okay. Tapi akhir-akhir ini sudah enggak ada gitu loh, menyayangkan
1: Pak Lesmono. Okay. Gitu. Oh, biasanya ada kalau bulan Agustus gitu ya. Terus saya dengar pakai bantal-bantal itu mau tidur langsung di sana gitu, Mbak Purba.
0: Iya, jadi okolan ketika adu okol itu dikasih bantalan seperti itu ya Pak Joko ya. Sikunya mungkin ya yang dikasih bantalan ya Pak Joko ya.
4: Enggak ada.
0: Oh, enggak ada ya kalau di Pak Joko ya cuma ada ya.
4: Murni memang itu. Oh. Jadi begini, tadi menjawab yang Mbak tadi ya, yang yang apa Mbak tadi yang ada supporter atau apa itu ya.
0: Iya. Yang WA tadi ya, iya.
4: Itu kalau dulu kalau di era 90-an 80-an itu kan masing-masing daerah itu memang mengadakan tuh Bu apa acara sedekah bumi okolan itu. Jadi masing-masing daerah itu dia punya jago. Orang yang dijagokan. Ketika katakanlah ini di Desa Made, katakanlah ini ada okolan gitu. Jadi jago-jago yang di daerah Dukuh Beringin, Sambi Kerep, Lontar Menganti itu datang mereka. Tanpa diundang datang. Disitulah jago-jago ini ketemu. Dan mereka tetap bawa supporter gitu loh.
0: Jadi nah, ada supporternya ya.
4: Ketika jagonya itu kalah di daerah Made katakanlah. Oh besok tahun depan ketemu lagi di desa Sambi Kerep katakanlah. Mereka akan ketemu lagi. Jadi seperti itu. Dan sekarang itu masih ada seperti itu, cuman supporternya itu tidak seperti zaman-zaman dulu ya, lebih pada spontanitas di lapangan gitu loh. Teknisnya kan begini, ada semacam panggung yang dikasih alas jerami, ya kan, ditumpuk jerami, dan panitia itu mempersilakan penonton dari ring kanan dan kiri itu naik ke atas panggung, katakanlah 10 orang. Dari sekian 10 orang ini, mereka akan melihat, katakanlah, oh aku koyo ane karo si, katakanlah ini perempuan.
0: Mau pilih karo, siapa?
4: Ada Bu Nova ini, ada Mbak Purba. Ayo saman wanita, berani tak sama saya. Dilihat porsi tubuhnya sama, kalau berani ya sudah. Ditandingkanlah di situ.
1: Oh gitu.
4: Seperti itu.
0: Jadi naiknya di atas panggung pertunjukan itu bersama-sama Pak Nova.
1: Iya.
0: Saling pilih dan saling gak ada mengenal gitu loh Pak Nova.
1: Iya.
4: Betul. Jadi memang alami betul dan itu tidak tercatat,
1: tidak terprogram gitu. Nah. Ya, dan tidak ada pendaftaran sebelumnya gitu ya Pak Joko ya.
0: Juga yang penting gak ada randonnya Mbak Nova.
1: Iya, gak ada randon. Ya. Ya. Berarti enggak ada rekayasa gitu ya.
0: Betul.
4: Ada pelindung kepala, enggak ada pelindung badan, enggak ada.
1: Tapi ada aja gitu orang yang mau.
4: Justru
1: rame.
4: Kalau enggak dibatasi waktu jam kita untuk pertandingan ya sampai bisa sampai malam.
1: Oh, itu

0: Nggih. Mbak Nova mungkin ada?
1: Belum ada yang tersambung. Ya silakan.
0: Ini dijawab dulu ya.
1: Ya.
0: Oke. Monggo Pak Joko.
2: Jadi tadi sudah sampaikan bahwa okolan ini sebetulnya kan adat Jawa ya, adat turun temurun yang filosofinya memang mengungkapkan rasa syukur sebetulnya. Ini bukan sebuah pertandingan yang tercatat di buku-buku yang seperti dinas terkait sebetulnya. Jadi kami di Surabaya bagian barat ini kan memang berhimpitan dengan wilayah Gresik gitu, wilayah Gresik yang kuat, kearifan lokalnya betul-betul kuat. Jadi mengungkapkan rasa syukurnya itu setelah panen raya, baik panen sayuran, palawija, padi,
0: polo pendem
2: dan lain sebagainya, itu yang bisa diungkapkan mereka itu dengan rasa syukur, yaitu tadi spontanitas. Ada warga itu sering berkelahi ya, kalau di Tegalan, di sawah itu berkelahi, beradu gulat, bukan panco ini ya, adu gulat badannya diadu sama-sama saling mempertahankan kekuatan masing-masing. Betul, itu aja.
0: Ya, jadi filosofinya semacam itu ya. Jadi untuk mempertahankan kekuatannya masing-masing.
2: Betul.
0: Dan itu intinya berkumpul itu untuk berpesta pada saat panen raya. Begitu,
2: Mbak Ajang Nova. Silaturahmi lah.
0: Ajang silaturahmi. Betul. Ya baik, mudah-mudahan sudah menjawab.
1: Iya, berarti bukan silakan. bukan ajang gagah-gagahan dan ajang kuat-kuatan gitu ya Pak Joko ya.
2: Dari musuh bukan.
1: Iya, benar-benar.
0: Tapi justru berpesta panen.
2: Berpesta panen.
1: Iya, itu paling penting diingat ya Pak Joko ya. Filosofinya dulu, tujuan dan niatnya dulu gitu ya.
2: Betul.
1: Oke, baik kalau begitu masih ada waktu mungkin buat satu penelpon lagi barangkali untuk Surabaya, sudah adakah?
0: Enggak ada Mbak Nova.
1: Oh, enggak ada. Oke, ini ada WhatsApp nih di 0812-1234928 dari Bekasi, Ibu Lina. Pak Joko, ada enggak sih yang cedera di saat pertunjukan tersebut? Terima kasih.
2: Langsung kami jawab ya.
1: Iya, silakan Pak Joko.
2: Untuk selama kami mengadakan kegiatan, alhamdulillah enggak ada cedera. Yang paling ya
1: lebam-lebam lah ya.
2: Iya, lebam-lebam itu.
1: Tapi itu benar-beneran dipukul pakai kayu, Pak Joko?
2: Bukan.
0: Enggak pakai kayu.
2: Enggak pakai alat.
1: Oh, enggak pakai alat.
2: Jadi gini.
1: Oh, saya kira tadi karena okolan itu kayu, katanya enggak ya?
2: Enggak. Jadi gini, ketika mereka bertanding di atas ring, alasnya jerami, mereka kalau yang laki-laki, baju ini dicopot.
1: Iya.
2: Baju yang pakai cincin dicopot, yang pakai jam tangan dicopot, pakai kalung dicopot, yang kukunya panjang harus dipotong. Nah, sama pemangku adat, pelandang namanya, dipakai udeng sama kasih selendang di badannya itu. Buat apa? Ya buat pegangan itu agar mereka saling membanting satu sama lain.
1: Cuman
2: itu aja, enggak pakai alat, enggak pakai apa. Malah justru kalau kukunya panjang kayak saya sampaikan tadi harus dipotong karena takutnya
0: kena
2: kulit ini bisa.
1: Oh, tapi persis kayak gulat gitu ya?
2: Iya, memang gulat. Kalau di Jepang apa namanya sumo?
1: Sumo, benar-benar. Oh iya.
0: Sejauh mana kekuatan masing-masing ini untuk mempertahankan
1: diri ya?
0: Supaya enggak kebanting. Nah, itu. Yang kalah pasti kebanting karena apa? Saling apa? Istilahnya nek wong Jawa gobekno gitu loh.
1: Oh, berarti enggak ada tendangan, enggak ada pukulan gitu ya. Saling menjatuhkan aja ya.
2: Saling menjatuhkan.
1: Oke lah kalau begitu. Ini udah di menit 56 tanpa terasa. Pak Joko, terakhir harapannya untuk acara yang akan digelar nanti seperti apa?
2: Harapan kami sebetulnya dari masyarakat Surabaya Barat, terutama kami juga mengucapkan terima kasih ya pada teman-teman Radio RRI Surabaya Jakarta untuk memfasilitasi kami untuk berbicara di sini. Harapan kami kepada pemerintah Kota Surabaya, terutama atau Provinsi Jawa Timur atau Pemerintah Pusat, untuk selalu mensupport dengan adanya kegiatan-kegiatan kearifan lokal, budaya-budaya lokal itu sampai banyak sekali sebetulnya. Kalau ini tidak disupport, kalau ini tidak dipertahankan dengan baik, maka ya eman

0: Nah, akhirnya nanti negara-negara yang tidak bertanggung jawab mengklaim bahwa oh ini kesenian kami, ini yeah, kesenian. Nah, itu harapan-harapan kami seperti itu.
1: Okay. Gitu loh. Yeah. Baik, kalau begitu. Mudah-mudahan nanti acaranya Sedekah Bumi Madi 2026 amin, ini amin, berjalan amin, dengan lancar ya, amin, Pak Joko ya, amin, sesuai amin, dengan harapan. Amin. Mbak Purbandari, terima kasih ya, banyak.
2: Amin. Baik, sama-sama Mbak Nova. Ya.
1: Terima kasih juga Pak Joko. Salam sehat, terima salam kasih, bahagia untuk semuanya.
0: Salam
1: Nova, ya. Selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Nova.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Ponya, Babe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Surabaya Tradisi Okolan bersama di Surabayanya ada Mbak Purbandari dengan narasumber kita Pak Joko Hadi Sumangat SE ya. Besok kita jumpa lagi Abang Po dengan RRI yang berbeda, tentunya juga dengan narasumber yang berbeda. Ayam Ponopa Kalista pamit undur diri dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih Diva, terima kasih untuk semuanya. Selamat siang jelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Ilmu bela diri menjadi hal yang penting untuk dipelajari terutama sejak dini. Makin meningkatnya tindak kekerasan, bully, bahkan kejahatan, menjadikan kita harus lebih peduli dengan keselamatan kita sendiri. Setidaknya kita bisa menjaga diri dari kemungkinan hal-hal buruk. Mempelajari ilmu bela diri sedini mungkin adalah hal yang dipandang perlu. Sebagaimana dikatakan oleh Fajar, seorang pemegang sabuk hitam dan satu taekwondo.
1: Seberapa penting mengenal ilmu bela diri sejak dini? Nah, di saat ini, di zaman sekarang, menurut saya, ilmu bela diri itu sangat penting untuk diajarkan kepada anak-anak. Karena saat ini kan juga sering terjadi aksi-aksi kekerasan kepada anak seperti bully di lingkungan sekolah, di lingkungan pertemanan juga. Nah, jadi sangat penting kita mengajarkan kepada anak-anak bagaimana cara mempertahankan diri agar tidak dipengaruhi atau tidak menjadi korban dari aksi-aksi kejahatan seperti bully dan lain-lainnya.
0: Selain itu, untuk menjaga diri, ilmu bela diri memiliki banyak manfaat bagi yang mempelajarinya.
1: Ada banyak manfaat dari bela diri. Pertama itu, ya tadi, menjadi lebih bugar. Terus yang kedua, bisa kita mempertahankan diri kita. Yang ketiga, kita bisa meningkatkan disiplin. Karena kan di dalam bela diri kan diajarkan kita itu harus tepat waktu datangnya latihannya. Nah, terus kemudian keempat, jadi bisa memiliki rasa hormat. Nah, karena kan kalau di tempat latihan, kita tuh ada senior, ada pelatih gitu. Jadi anak-anak itu bisa lebih menghormati gitu, nah, dibandingkan anak-anak yang umum. Nah, terus juga bisa meningkatkan kepercayaan dirinya. Karena di bela diri kan kita kan sering bertanding gitu. Jadi mental anak-anak itu lebih terbangun gitu.
0: Bukan untuk menjadi jagoan, tapi lebih kepada menjaga diri, kesehatan tubuh, dan hal-hal positif lainnya yang membuat kenapa ilmu bela diri harus dipelajari sedini mungkin.

0: Maaf, Bapak mau merokok ya?
1: Iya, boleh kan?
0: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis, no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
1: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
0: Lah, Bapak nggak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
1: Jadi kemana saya harus merokok?
0: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepat balik? Gak jadi merokok?
1: Gak jadi.
0: Kenapa?
1: Di luar sana banyak mama.
2: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi dari dampak buruk asap.

Ya, ganti-ganti baru saja kita ikuti dan simak bersama ya siaran Budaya Nusantara bersama Perumpat Jakarta dan juga Perumpat RRI Surabaya. Dan kembali ke program 4 RRI Jambi di frekuensi 99,2 FM Suara Budaya Nusantara. Satu artikel untuk ganti-ganti di siang hari ini. Berkeringat ini merupakan proses alami tubuh ya untuk mengatur suhu dan menjaga keseimbangan. Namun sebagian orang mengalami keringat berlebih terutama pada telapak tangan dan juga kaki. Kondisi ini dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, mengurangi rasa percaya diri, bahkan membuat seseorang merasa tidak nyaman ketika berinteraksi dengan orang lain. Dalam dunia medis, keringat berlebih yang terjadi itu secara tidak normal ya, dikenal sebagai hyperhidrosis. Kondisi ini dapat terjadi ketika kelenjar keringat bekerja lebih aktif daripada yang dibutuhkan tubuh. Pada beberapa orang, telapak tangan dan kaki dapat tetap berkeringat meskipun sedang berada di ruangan yang sejuk atau tidak melakukan aktivitas yang berat. Salah satu penyebab telapak tangan dan kaki berkeringat adalah faktor genetik ya. Kalau ada anggota keluarga yang mengalami kondisi serupa, kemungkinan seseorang juga dapat mengalaminya. Selain itu, faktor emosional seperti rasa cemas, stres, gugup, atau tekanan pikiran, ini juga bisa memicu peningkatan produksi keringat. Perubahan hormon, aktivitas fisik, konsumsi makanan tertentu, serta beberapa kondisi kesehatan juga dapat mempengaruhi munculnya keringat berlebih ya. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan pola dan waktu terjadinya agar keringat itu agar kita bisa mengetahui penyebab kenapa hal itu bisa terjadi. Untuk mengurangi keluhan tersebut, menjaga kebersihan tangan dan kaki merupakan langkah sederhana yang dapat dilakukan. Cuci tangan dan kaki secara rutin, keringkan dengan baik serta gunakan alas kaki dan kaos kaki yang dapat menyerap keringat agar kulit tetap dalam kondisi yang nyaman.

0: mendatar 5 kotak huruf awal T. Makanan bergizi murah meriah merakyat. Apa ya? Tempoyak. Enggak cukup. Menurun 4 kotak. Tempe. Nah, yang menurun pasti tahu nih. Tuh kan cocok.
1: Masih ingat gak sih dengan permainan yang mengotak-atik otak kita? Ya, dikenal dengan TTS, teka-teki silang. Asal-muasal permainan ini adalah diciptakan oleh seorang pria yang bernama Arthur. Ia berprofesi sebagai seorang jurnalis pada salah satu media di New York, Amerika Serikat pada tahun 1913 silam. Saat itu ia mendapat tugas dari bosnya untuk membuat semacam permainan yang dapat dimuat di media tersebut. Dan dengan berbagai cara supaya disukai para pembaca. Ia pun teringat pada masa kecilnya pernah memainkan Magic Square. Permainan kata-kata di mana harus menyusun kata mendatar dan menurun hingga membentuk kotak. Dan untuk menyusun semua itu, ia kemudian memberi beberapa pertanyaan sebagai kunci jawabannya. Walhasil, terciptalah permainan teka-teki silang.

Ya, ganti-ganti mengelola stres juga berperan penting ya dalam mengurangi keringat berlebih. Dengan melakukan olahraga ringan, latihan pernapasan, tidur yang cukup, dan menjalani pola hidup sehat, itu bisa membantu tubuh menjadi lebih rileks. Jika keringat berlebih terasa sangat mengganggu, seseorang dapat berkonsultasi dengan dokter ya. Karena dokter dapat membantu menentukan penyebab dan memberikan pilihan penanganan yang sesuai seperti penggunaan obat tertentu atau perawatan medis lainnya. Telapak tangan dan kaki yang sering berkeringat bukanlah masalah yang harus membuat seseorang itu merasa malu ya. Dengan memahami penyebabnya dan melakukan perawatan yang tepat, kondisi ini dapat dikendalikan sehingga seseorang tetap dapat menjalani aktivitas dengan nyaman dan juga percaya diri.

0: Ya, anak kita Rina kan sebentar lagi selesai pendidikannya. Kita harus nyiapin uang lebih untuk dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ayah kan tahu, nilai Rina kan pas-pasan.
1: Tenang saja, Bu. Kalau soal nilai, teman ayah ada yang bisa bantu.
0: Yang benar nih ya, nanti anak kita gak bisa lulus.
1: Bisa, itu buktinya. Anak tetangga kita kemarin juga gitu. Anaknya sendiri yang cerita sama ayah. Sekarang dia udah kerja. Yang penting uangnya sesuai, Bu.
0: Kalau begitu, ayo ya, kita temui teman ayah itu.
2: Hindari meloloskan anak didik kita dengan cara imbalan jasa.

Ya, ganti-ganti pelestarian dan perlindungan harimau, khususnya harimau Sumatera di Indonesia, dilakukan melalui perlindungan hukum ya, penjagaan habitat yang alami, serta pencegahan perburuan liar. Upaya penting ini diatur oleh negara dan didukung oleh kerjasama masyarakat. Dasar hukum dan perlindungan undang-undang, harimau Sumatera itu dilindungi resmi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Larangan perburuan ya, segala bentuk perburuan, perdagangan bagian tubuh atau pembunuhan satwa dilindungi ini merupakan tindak pidana berat. Sementara itu, strategi konservasi di lapangan konservasi, perlindungan di dalam habitat asli seperti landscape prioritas di Taman Nasional Kerinci Sebelat dan Taman Nasional Berba. Konservasi ex situ, jadi perawatan dan pembiakan terkontrol di lembaga konservasi resmi luar habitat aslinya bila kondisi darurat. Terus juga ada patroli bersama ya, ini pengamanan kawasan hutan dari jerat dan perburuan ilegal oleh petugas berwenang bersama warga lokal. Dan ganti-ganti populasi harimau Sumatera di alam liar saat ini diperkirakan tersisa sekitar 600 individu. Dengan data riset terbaru menunjukkan angka spesifik di kisaran 618 individu. Dari jumlah tersebut sekitar 290 diantaranya merupakan betina produktif yang tersebar di berbagai landscape hutan yang terfragmentasi. Ancaman deforestasi dan perburuan membuat statusnya tetap kritis dan terancam punah. Harimau Sumatera ini merupakan populasi Panthera tigris sondaica yang mendiami Pulau Sumatera, Indonesia, dan satu-satunya anggota subspesies harimau Sunda yang masih bertahan hidup hingga saat ini. Ini termasuk dalam klasifikasi satwa kritis yang terancam punah dalam daftar merah spesies terancam yang dirilis Lembaga Konservasi Dunia IUCN. Populasi liar diperkirakan antara 500 sampai 700 ekor, terutama hidup di pegunungan Bukit Barisan. Sejarah taman-taman nasional di Sumatera zaman sejarah ya, uji genetik mutakhir sudah mengungkapkan tanda-tanda genetik yang unik yang menandakan bahwa subspesies ini mungkin berkembang menjadi spesies terpisah jika berhasil lestari. Penghancuran habitat merupakan ancaman terbesar terhadap populasi saat ini. Pembalakan tetap berlangsung bahkan di taman nasional yang seharusnya dilindungi. Tercatat 66 ekor harimau Sumatera terbunuh antara tahun 1998 dan juga tahun 2000.

Ya, ganti-ganti di menit ke 55 dari formasi 14, saatnya aku undur diri dan selanjutnya ganti-ganti akan ditemani oleh Anur ya untuk Pro Dangdut dari formasi 15 sampai dengan formasi 17. Ya, dari kawasan perkantoran Telanaipura aku pamit untuk hari ini, sampai ketemu lagi besok ya untuk 31 Juli 2026, besok malam. Jadi buat para pecinta lagu-lagu Minang, siapin lagu-lagunya dari sekarang, besok telpon, terus request aja. Yuk, sukses aja untuk hari ini, sehat dan tetap semangat menjalani hari-hari.

Ya, selamat malam, maksud kami selamat sore ketika nanti dimanapun kanti-kanti berada, kita masih bersama ya di kebersamaan kita pada Jambi Sore Iko dan juga di kebersamaan pada Prodangdut edisi Kamis 30 Juli 2026.

0: Ya di 0811 6707 9920 untuk ganti-ganti bergabung bersama kami pada sore hari Iko. Halo Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum Dangdutan ya.
0: Ayo dari Bunda Nadia.
1: Kabar Anwar?
0: Alhamdulillah baik, saya juga. Bunda juga kayak mana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
1: Lagi makan gado-gado Anwar.
0: Wih mantap.
1: Iya, sini hari ini mendung.
0: Iya, samus ini juga nih.
1: Iya, iya. Ayana hujan ya, kasih takapan hujan ya.
0: Iya, mudah-mudahan lah ya.
1: Enggak lah, enggak apa-apa lah. Penting kita jalani
0: bela
1: padanya.
0: Bunda,
1: selalu ya.
0: Oke, okay, tema kita yaitu wajib atau tidak mengikuti ekskul pramuka.
1: Ekskul pramuka?
0: Iya, kira-kira wajib atau tidak?
1: Satu masih banyak butuh lagi karena kita ngambil nilai. Apalagi ada pencarian kerja atau kan ada kita melakukan casting gitu nih. Arahnya
0: kemungkinan
1: itu nggak lagi punya itu pun. Oke. Nah, kalau nak
0: camping kita lah, kita mau kembali lagi. Nah, ini kan harinya kan hari Pramuka.
1: Iya.
0: Iya. Kira-kira wajib atau tidak gitu?
1: Wajib Nur, kita harus kembali. Kalau sekarang kita berumah tangga, bagaimana ikutin tiga tempu lagi?
0: Iya. Oke. Baik, lagunya apa, Bunda?
1: Ada yang buat Nirmawati Salam Mekah Musika.
0: Apa? Suara Bunda ini putus-putus dikit nih.
1: Halo, lagunya Maafkan Dia.
0: Hah?
1: Maafkanlah lagunya.
0: Maafkanlah ya.
1: Dari Mustika sama Nirmawati
0: ya? Bentar, cari dulu. Dari Mustika sama Nirmawati ya?
1: Iya, kalau udah salah. Yang gue datang dengan Hana Kasihna, itu lagunya. Salam dulu ya Nur.
0: Yuk.
1: Salamnya teman-teman kita Nur. Selamat sore, selamat bertugas, tetap semangat ya. Jadi pulangnya hati-hati ya Nur yang ngomong. Terus ada mengingin barang di ramalan, Umar Bakun, Budi Sila, Budi Sendiria, Naila, Fero, Amita, Wakobin, Mati Ufa, Tolong Aheman, Kabuta, Tolong Pemindra, Bunda Rizka, Pemuda Hanju, Mak Ika, terusnya Matan Hore, Sini Ayeng, Kade Ahmad, Ajeng, Masya Abnino, Putra Pulau Islam, Putra RKM, Bawa Andi Musim, terusnya Ada Andi Sokori Nata, Tengku Abi Anta, Mbak Melati, Musufri, Harmi Modum, Uneng Nelly, Saida, pokoknya semuanya Nur.
0: Ya,
1: Bang Darus juga Nur yang direngat Bandung sama Bang Thomas di Semarang. Ada lagi Nur?
0: Lagunya ada.
1: Ada. Makasih banyak ya waktunya ya.
0: Yo.
1: Ditunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Nadia yang sudah bergabung tentunya pada sore hari Iko. Halo Pro Dangdut.
2: Dan
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang? Iya, alhamdulillah baik. Saya juga. Gimana sebaliknya Bang Andi Muksin?
2: Oh, kabarnya di sini sudah baik.
0: Iya, mendung enggak sana?
2: Iya.
0: Oh, samalah sini juga.
2: Ya kan
0: satu atap gitu. Kadang-kadang ada wilayah ada yang sama, ada yang tidak, ada yang hujan,
2: iya,
0: ada yang tidak.
2: Tapi kayaknya nih di sini juga kayak itu
0: Mundur juga. Oke. Baik, Bang, tema kita yaitu wajib atau tidak mengikuti ekskul pramuka.
2: Kalau apa sih wajib lah itu.
0: Wajib.
2: Karena apa kalau itu kan banyak apa caranya kayak banyak toleransi, tolong menolong dan lain sebagainya kan, apalagi kalau kita misalnya lagi pramuka itu ada kema-kemanya juga, jadi istilahnya itu bisa mandiri gitu Anwar.
0: Jadi memang banyak manfaat ya Bang ya.
2: Iya banyak manfaatnya.
0: Oke baik. Baik, lagunya apa nih Bang?
2: Saya minta lagu dari yang lagu biasa aja, dari apa judul dari Olia, judulnya cinta tak bertuan.
0: Cinta tak bertuan ya.
2: Iya.
0: Oke, dicari dulu.
2: Salamnya ya. Salamnya untuk Anya Anor, selamat bertugas, semoga sukses selalu ya. Buatnya seluruh pen perempat. Salam untuk semuanya dari yang dimaksin, pokoknya tak ada yang ditinggalkan, cuma tidak disebut satu persatu, di apa di cover jadi satu aja ya. Oke, terima kasih atas waktunya, Nor.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Andi Muksin yang sudah bergabung di Prodangdut. Dia di 0811670799920. Halo Prodangdut.
1: Dangdutan yuk. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
1: apa kabar Ano?
0: Alhamdulillah baik. Bunda juga kayak mana kabarnya?
1: Dah sehat juga noh.
0: Alah sehat Bunda ya.
1: Sudah.
0: Alhamdulillah.
1: Belum berani pergi jauh-jauh.
0: Iya, kaget lah dulu Bunda.
1: Tak boleh capek-capek juga sudah jadi yang terjangkau lah.
0: Jadi ya kalau jualan tetap ayah lah, apa Bunda juga
1: kalau
0: bantu dikit-dikit?
1: Kalau jualan tetap bantu, ayah kan cuma bantu baik. Nah paling di rumah yang ngacek-ngacek bumbu, daun bawang itulah, bangkuang, jamu.
0: Tapi pagi?
1: Kalau yang bikin tewan ayah no.
0: Kalau pagi berarti ayah dewe anak apa Bunda juga?
1: Apanya?
0: Apa selepas sakit ini?
1: Ayah lah.
0: Ayah, jadi Bunda di rumah?
1: Bunda duduk cantik, tapi kalau ini diundang rewang lah.
0: Iya.
1: Nyopir.
0: Iya.
1: Nganter-nganter kan ke orang-orang yang pelanggan yang sama-sama kita diantar. Nganter kecil kantor, bos tuh bapak ini minta, yuk nganter. Ini tapi belum nanggap, harus dibayar. Kalau yang nganter bangce, ada bangce ya.
0: Oke. Baik Bunda, tema kita yaitu wajib atau tidak mengikuti ekskul pramuka.
1: Kalau ekskul pramuka tuh sebenarnya tidak ada wajibnya tidak lah, karena kan ada yang fisik anak-anak tuh kuat, ada yang tidak.
0: Ada yang tidak.
1: Iya, kalau yang tidak kuat, bisa pingsan di tempat.
0: Iya, udah.
1: Ya, iya, kalau Bunda, alhamdulillah fisik Bunda itu memang pecah.
0: Iya. Buktinya sampai ini habis sakit lah bisa ini jualan
1: sudah
0: masih.
1: Bisa Bunda, bisa jualan sudah. Karena itu masih sekolah Bunda tuh termasuk titik kuat juga dari SD, dari ke pramuka sampai ke SMP, SMA udah ke pramuka. Okay. Bunda kemarin sudah sampai ke bangko.
0: Wih mantap. Oke.
1: Itu panjang Nur. Antar sekolah.
0: Oke, baik Bunda, lagu kita apa nih?
1: Lagu Bunda apa Nur ya?
0: Apa tuh?
1: Ah Bunda lagu mau ini berayo.
0: Apa?
1: Hitam manis tapi Mama Saripin.
0: Hitam manis Imam S. Arifin ya.
1: Yo.
0: Ntar ya Bunda, dicari dulu Bunda sambil salam-salam ya.
1: Salam mbaknya tadi Andi Muktin, Andi Cakra sama Nona Tika, Nadia sama Alimin, Bang Rudi sama Tina, Bang Amal sama Ida, Army Modo, terus tuh Bang Ramlam, Bang Kadusya S, dari Eki Kumbang, Bunda Rizka, juga Kakak Buset, Pak Udin, Bang Juli, Bang Jo, Putra, Putra Banten, Putra Pulau Kijang, Mang Ajum, Budi Hikit, Pancasila, Ika, terus Angga Yusuf, ada Indra menghilang dari peredaran, Mang Iing Simpul, sudah tuh siapa lagi yo? I Anita, karena Anur yang ngabar sudah Anita Sungai Toman, Bang JJ, Vina di Kampar, Mama si kembar, Kak Sisi, sudah tuh Sinta Palima, Piro Abdul, sudah tuh Pak Nasrun, Ibu Farida, Mbak Ica, Mbak Ayu, Mbak Cecil, ini nih. Ini siapa nih yang di Lampung nih siapa?
0: Siapa
1: Babang itu? Topan. Babang Topan, Mbak Jarwo, Riko di Bengkulu juga ya, Mbak Mama Juli semalam ya.
0: Oke.
1: Putra Pulau Kijang sudah saya tadi sebut.
0: Oke.
1: Mas ya tolong video mas, mas. Jangan miskol-miskol lo sini ya, sama pelatih. Makasih nih ada lagu nur ya.
0: Yuk.
1: Bunda lagi mau makan.
0: Oke. Oke, baik.
1: Ayo nur, semua nur, selamat sabda nur.
0: Yuk.
1: Anu belum pernah makan sabda bikinan bunda nih.
0: Iya.
1: Makasih nur ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Wati yang sudah bergabung ya pada sore hari ini.

0: Danau Kaco merupakan danau yang terletak di Kabupaten Kerinci, tepat di Desa Lumpur, Kecamatan Gunung Raya. Danau Kaco ini berada di kawasan Taman-Taman Nasional Kerinci Seblat atau bisa disingkat TNKS. Danau Kaco sendiri memiliki keanekaragaman yang banyak, seperti 4.000 spesies flora dan sekitar 370 spesies burung. Sehingga, objek wisata Danau Kaco ini masuk sebagai warisan dunia yang diakui UNESCO. Keunikan khas dari Danau Kaco ini yaitu dapat mengeluarkan cahaya yang terang berwarna biru kehijauan dari airnya, terutama pada saat bulan purnama tiba. Menurut kepercayaan warga setempat, cahaya yang dikeluarkan dari dasar Danau Kaco merupakan cahaya intan yang tersimpan di dasar air. Intan tersebut disimpan oleh Raja Gagak yang berkuasa pada saat itu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 274.

Entah siapa nama aslinya. Orang-orang di kompleks rumahku memanggilnya Rambu. Seminggu dua kali, dia datang ke rumah-rumah dengan gerobak mengambil sampah. Kalau dia tidak datang seminggu saja, itu sampah bertumpuk dan bau menyengat keluar sampai ke jalan. Aku sendiri tidak tahu sejak kapan dia menjalani profesinya. Aku sudah 18 tahun tinggal di sini. Dia sudah ada, muda dan kuat. Tong sampah besar diangkatnya sendiri dengan mudah. Tapi kini berbeda. Rambo perlahan dimakan usia. Susah payah pekerjaan itu dia lakukan. Rambutnya ya tetap gondrong, tapi sudah berubah putih semua. Sampai suatu hari, seminggu lebih dia tidak datang. Sampah warga menumpuk, bau menyengat, dan kami benar-benar mendambakan kedatangannya. Nah, tepat dua minggu setelah itu, gerobak gondrong lewat. Kami menunggu antara senang dan marah. Tapi ternyata yang datang orang yang berbeda, kekar dengan rambut yang gondrong juga. "Kemana Rambo?" tanya kami. Orang muda itu menjawab sambil mulai mengangkat tong sampah. "Bapak meninggal di kampung. Saya anaknya yang menggantikan.

أشهد أن لا إله إلا الله.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156 hingga 157.

Berkata Sayyidina Umar, "Engkau merawat ibumu sambil menunggu kematiannya, sementara ibumu merawatmu sambil mengharap kehidupanmu dan kebahagiaanmu. Ingatlah, kejayaan dan kebahagiaan yang kamu miliki bukan dari doa kekasih yang tidak halal yang sering kau pujakan, tetapi keberkatan doa seorang ibu yang tanpa lelah mengingati dan mendoakanmu."

0: Pak Harun B.A. Beliau kepala sekolah SD tempatku belajar dulu. Jadi setiap hari Senin kami itu upacara dan hampir gak pernah absen. Pak Harun B.A. menjadi pembina upacaranya. Nah, di memori ingatan kecilku, sosok Pak Harun ini mengenakan safari coklat 4 kantung, kemudian rambutnya disisir rapi, tebal, hitam, mengkilat pakai tanco, kumisnya hitam, juga tebal dan rapi. Nah, walaupun berkumis, wajahnya itu selalu menyenangkan. Gak ada satupun dari kami yang takut dengan beliau. Wajahnya itu sejuk, tenang, menenangkan lah. Nah, kalau mendengar lagu Umar Bakri-nya Iwan Fals, maka wajah beliau yang terbayang olehku. Di bawah panas jam 9 pagi, Pak Harun B.A. memberikan wejangannya. Kami pun mendengarkan dengan penuh hikmat. Walaupun pesannya hampir selalu sama. Anak-anakku, belajarlah yang rajin. Gantungkan cita-citamu tinggi-tinggi. Niscaya akan tercapai cita-citamu. Ya, begitu. Begitu sederhana. Tapi yang disampaikan itu dari hati, layaknya doa. Sesekali Pak Harun menggantikan guru yang beralangan hadir. Kami hafal suara ketukan sepatu Pak Harun kalau dia datang lewat di lorong kelas. Maka keriuhan akan langsung hilang, menjadi hening, dan kami pun duduk dengan sikap sempurna. Meski jarang, ya sesekali Pak Harun yang ramah itu bisa juga marah. Ini kalau kenakalan kami sudah masuk kategori keterlaluan. Maka wajah ramahnya seperti berubah, lalu tangannya akan menyentil telinga kami. Tidak keras dan sakit. Kalau kami meringis itu hanya karena rasa malu. Tapi dalam marah pun, yang keluar dari mulutnya bukan kata-kata makian, nakal kamu, bandel, pemalas, atau sumpah serapa lainnya. Enggak. Pak Harun B.A. marah dan menyentil telinga kami disertai ucapan yang baik. Nih, gini misalnya. Biar kamu jadi tentara ya, supaya tahu apa itu disiplin dan tepat waktu. Atau, jadi wartawan kamu kalau kamu suka bercerita. Pak Harun B.A., kepala sekolah dasarku, tahukah Bapak, banyak dari ucapanmu ternyata menjadi kenyataan.
1: Pro 4 99,2 FM.

0: Ayo cepat, kita sudah terlambat sekolah nih.
1: Iya, sabar Dian.
0: Aduh, nyebrang di mana nih ya? Di sini aja deh.
1: Eh, Dian, jangan nyebrang sembarangan. Kita kan pejalan kaki. Nyebrangnya di zebra cross. Itu, ada zebra cross di sana.
0: Duh, kelamaan deh.
2: Zebra cross, langkah kecil untuk keselamatan besar.

Ya, masih bersama Ketika Anti di 99,2 MHz. Tentunya di kebersamaan kita pada sore hari ini, dan juga dengan tema kita yaitu wajib atau tidak mengikuti ekskul pramuka. Jadi kebersamaan kita tentunya Kanti-Kanti

Ya, di kebersamaan kita pada Prudangdut Ariko di Jambi sore Iko ganti-ganti, yaitu di edisi 30 Juli 2026.

0: Halo Bro Dangdut. Ayo sama Cik Rusli.
1: Iya.
0: Alhamdulillah baik saya juga. Cik Rusli. Iya, gimana sebaliknya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Cuma panas.
0: Iya, panasnya tidak tentu lah.
1: Iya, panas rencangnya.
0: Iya, tapi kayaknya kayaknya udah mau masuk kemarau sih.
1: Iya, nampaknya lah ya.
0: Iya.
1: Awal harap lah kalau hujan nur. Kalau hujan kan enak juga untuk dingin.
0: Iya, betul.
1: Lagunya nur.
0: Tema kita wajib atau tidak mengikuti ekskul pramuka? Banyak pengalaman ya Bang Abu Rusli ya. Oke, baik. Baik, lagu kita apa ini?
1: Lagunya menunggu
0: dari siapa?
1: Kalau ada dari cewek
0: ya dicari dulu nih yo, sambil salamnya dulu. Salamnya buat
1: putra pula kita, terus bunda waktu itu, sama kemar kita di tempat yang kita sama hero. Buat semuanya Nur yang lagi mendengarkan perempat, mudah-mudahan selalu Nur.
0: Amin.
1: Buat Nur, semoga sehat, sehat selalu Nur ya. Makasih Nur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Cik Rusli tadi ya, yang sudah bergabung pada sore hari kok. Halo Bro Dangdut.
1: Dangdut.
0: Ayo dari Bang Amar.
1: Apa kabar Nur?
0: Alhamdulillah baik. Bang Amar juga kemana kabar?
1: Kabarnya baik juga.
0: Baik juga.
1: Iya.
0: Kemana sekarang di sana panas?
1: Panas.
0: Panas ya.
1: Tapi enggak terlalu panas ini. Tadi panas.
0: Tapi sana ini mendung sekarang. Tadi.
1: Iya, tadi mendung.
0: Oh, tadi mendung.
1: Iya.
0: Oke.
1: Di sana panas enggak?
0: Oh, tadi mendung, cuman sekarang udah mulai panas lagi ini.
1: Iya.
0: Iya. Oke, lagu kita lagu tema kita yaitu wajib atau tidak mengikuti ekskul pramuka. Halo? Halo. Nah, sudah. Baru ini hilang suaranya. Halo. Nah, terputus ya. Jadi 08116707992020 untuk ketika-ketika bergabung bersama kami tentunya di Prodangdut sore hari Iko. Halo Prodangdut.
1: Dangdut. Ya.
0: Ayo, dari Kakak Butet. Oi.
1: Sehat kan?
0: Alhamdulillah. Gimana?
1: Sudah makan kau, Nok?
0: Sudah, ngapo?
1: Iya, kakak pikir belum.
0: Ngapo emang, Nok?
1: Iya, kakak transferlah nasinya.
0: Eleh. Oke.
1: Dan kakak Butet.
0: Tema gimana? Kita dulu, ya.
1: Apa?
0: Kita ada tema itu wajib atau tidak mengikuti ekskul pramuka.
1: Ya wajib lah bagian sekolah.
0: Bagian sekolah.
1: Selain iya. Itu? Harus itu kan untuk mendidik juga.
0: Betul.
1: Iya kan Nur?
0: Iya, biar ini disiplin lah.
1: Iyalah, harus disiplin semuanya. Iya. Ada di situ.
0: Iya, iya.
1: Kakak pembina nanti yang anunya.
0: Iya, iya.
1: Lagunya?
0: Lagunya apa?
1: Lagunya oh, apa ya?
0: Apa?
1: Oh, yang mana lagunya ya? Aku bukan pengemis cinta.
0: Aku bukan pengemis cinta.
1: Iya, tapi yang cewek lah, no.
0: Iya, kalau ada ya, kita
1: itu
0: cari
1: kan dulu. Kan kamu yang nyanyi.
0: Kalau ada, ntar.
1: Iya. Salamnya ya. Yang barusan siapa, no?
0: Tadi, yang putus tadi, ini Bang Amar.
1: Oh, ini Pak Rusli ya?
0: Yang awal tadi ya Cik Rusli, cuman
1: Cik Rusli.
0: Kedua tadi itu ini Bang Amar, cuman terputus.
1: Kenapa Mar? Kakak putus itulah kau Mar ya.
0: Ah, itulah.
1: Maaf ya Mar. Tapi tidak.
0: Iya iya iya.
1: Terus Mama Rizka, Tasyawati. Oh, Wiwin, Mama Iqbal, Mama Asep. Iya Bunda Sila. Oh, terus Naila.
0: Yup.
1: Oh, terus buatnya Mbak Solia. Bunda Sargawi, Bunda Sumano, Bunda Air, Bunda Awal, terus buatnya siapa sih yang dengerin kita? Ada nggak yang dengerin ya?
0: Ada lah.
1: Kalau kakak udah senggol, kira-kira dia dengerin nggak ya?
0: Dengar ya.
1: Dengar lah, nggak tuh ya? Buat semuanya jalan dong.
0: Okay.
1: Kalau nggak disenggol ke WAB kesini bilang aku dengeri terus gitu bener ya.
0: Iya betul.
1: Jadi kakak putar senggol. Dan
0: yuk.
1: Ada lagunya?
0: Ada lagunya.
1: Makasih yuk.
0: Yuk.
1: Ganteng.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Kakak Butet yang sudah bergabung tentunya pada sore hari ini. Halo, Bro Dangdut.
1: Dangdut
0: Ando. Nah, masuk lagi.
1: Sinyalnya betul.
0: Iya.
1: Gangguan
0: bulat tuh. Betul. Yo.
1: Ya langsung lah.
0: Yo, apa lagunya?
1: Lagunya Tajamnya Cinta.
0: Tajamnya Cinta.
1: Iya.
0: Oke, dicari dulu nih sambil
1: salam-salamnya buat Anu Romasyar mungkin selalu ya. Buatnya baru di malam beli nikah udah hingga mana dia pun nama Atifa namanya Kakak Butet bagi Jabang Amre maju kali CS. Dan di baru lah Pak Sawan Mas Putra pun lagi jang Mbak Mujerusli juga Anita Pina juga. Banyak Mbak Yani, Bulani, Bunda Niyati, Bunda Yati juga orang juga Indah Palima, Vero juga, Adi Musim Topan juga, Mbak Anita Kerawinata, Bang Jul, banyak Tukijan, banyak Tansulek juga, Mas Menilu juga, banyak Putra Banten, buatnya Pak Disa Dewa juga, Wakya Mbak Solia, Wakya Mas Kripti Sila juga, Ida Nela Ajeng, buatnya Mbak Armi Putra ETM ada lagunya?
0: Ada lagunya.
1: Buatnya Hanzal Yusuf juga. Makasih ya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Amar ya yang sudah bergabung tentunya pada sore hari ini.

0: Mai, kau paham gak sih yang diajarin ibu tuh tadi soal ketahanan pangan?
1: Ngerti sih dikit-dikit, soalnya kan tadi aku ketedoan, jadi gak begitu paham.
0: Kau nih, kan agak ditanya sikok-sikok, kalau gak bisa jawab gak boleh balik.
1: Duh, coba kau jelasin ke aku biar aku tahu, lagi aku gak balik pula.
0: Jadi tuh, ketahanan pangan tuh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup. Terus juga yang bergizi untuk semua orang.
1: Oh, aku paham. Terus, kayak manalah cara kita bisa ningkati ketahanan pangan?
0: Dengan cara mengembangkan pertanian, terus juga mengurangi limbah pangan.
1: Oh, terus apa yang bisa kita lakuin untuk berkontribusi?
0: Kita bisa mulai dari mengurangi limbah pangan, terus juga membeli produk lokal, sama mendukung petani.
1: Oke, makasih Sasa. Aku jadi gak takut untuk nak jawab pertanyaan ibu tuh.
0: Iya, sama-sama Maya.
2: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari diri sendiri, kurangi limbah, cintai produk lokal, dan dukung petani. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat pangan dan sehat.
3: Rumah Kajang Lako adalah rumah adat khas Jambi yang syarat dengan nilai budaya dan filosofi kehidupan. Rumah ini berbentuk panggung dengan tiang-tiang kayu yang kokoh, atapnya melengkung menyerupai perahu, melambangkan perjalanan hidup manusia. Rumah Kajang Lako biasanya dibangun menghadap sungai, karena sungai bagi masyarakat Jambi adalah sumber kehidupan. Ukiran-ukiran yang menghiasi dinding dan tiang rumah mengandung pesan moral, nasihat, dan doa agar penghuninya hidup rukun serta sejahtera. Lebih dari sekedar bangunan, rumah Kajang Lako adalah simbol kearifan lokal. Ia mengajarkan kita tentang harmoni dengan alam, kebersamaan dalam keluarga, dan penghargaan pada leluhur. Lestarikan rumah Kajang Lako, lestarikan jati diri budaya Jambi, karena budaya adalah akar yang menjaga kita tetap berdiri kokoh.

0: Tari Rentakudo adalah salah satu tarian tradisional yang menggambarkan kegigihan dan semangat dari masyarakat Kerinci. Nama Rentakudo berasal dari dua kata, yaitu rentak yang berarti langkah atau gerakan yang cepat dan berirama, serta kudo yang berarti kuda, simbol kekuatan dan ketangguhan. Tarian ini menceritakan tentang semangat kerja keras dan perjuangan masyarakat Kerinci yang dikenal dengan kearifan dan kegigihannya dalam mengelola alam dan kehidupan sehari-hari. Dalam tarian ini, penari menggambarkan pergerakan kuda yang lincah, kuat, dan penuh semangat, serta menghadapi tantangan dan rintangan dengan tekad yang bulat. Tari Rentakudo juga mencerminkan rasa persatuan dan kekompakan masyarakat Kerinci yang hidup dalam keharmonisan, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Setiap gerakan kaki yang cepat dan tegas dalam tarian ini melambangkan semangat juang yang tinggi, serta ketekunan yang tak pernah lelah dalam menghadapi tantangan kehidupan. Gerakan yang dinamis dan penuh energi, dipandu dengan iringan musik tradisional yang khas, akan membawa kita merasakan seolah-olah kita berada di tengah alam Kerinci, di mana kehidupan yang keras dan penuh tantangan dihadapi dengan semangat pantang menyerah.
1: Anak-anak, ibu mau bertanya. Yang bisa jawab, angkat tangan ya.
2: Siap, Bu. Jangan sulit-sulit ya, Bu.
1: Bagaimana cara kita menjaga dan melestarikan laut?
2: Saya, Bu.
1: Ya, Ati. Nah, apa yang kamu tahu? Bagaimana cara menjaga dan melestarikan laut?
3: Kita tidak boleh membuang sampah ke laut atau membuang sampah sembarangan loh, Bu.
1: Bagus. Ada lagi yang mau jawab? Ya, silakan. Coba Sisil.
4: Menjaga kelestarian terumbu karang dan melakukan reboisasi pantai dengan tanaman bakau, Bu.
1: Yang duduk di belakang, ayo Desi. Ibu mau tahu jawaban kamu seperti apa?
5: Menggunakan angkutan umum untuk mengurangi pembakaran bahan bakar fosil dan mencegah terjadinya hujan asam yang dapat merusak ekosistem air, Bu.
1: Luar biasa. Benar semua jawaban kalian. Itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian laut kita.
6: Pro 4 99,2 FM.

0: Masih bersama Ketika Anti di 99,2 Mega House. Tentunya untuk Ketika Anti bergabung bersama kami Ketika Anti di 0811670799. Halo Bro Dangdut.
1: Dangdutan yo,
0: rekan-rekan. Iya, dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Nasrun.
1: Iya. Iya. Besok aku coba di perompat di Jambi.
0: Iya, rame.
1: Iya, emang padat bang, padat penggemar.
0: Betul. Baik Bang Nasrun, kita tema kita yaitu wajib atau tidak mengikuti ekskul pramuka.
1: Oh iya, pramuka jelas wajib bang ya. Dari dulu itu, dari sekolah SD 80-an. Tapi ikut ya, sampai sekarang ini di sini kan. Sebagian masih dari SD, SMP, Sanawiyah, semua ikut tiap tahun itu ada pramuka.
0: Pramukanya ya, memang iya. Memang wajib ya untuk ekskul bang ya.
1: Iya.
0: Oke, lagu kita apa nih bang?
1: Lagunya ada Irma.
0: Yang mana tuh?
1: Bang
0: Toyib,
1: yang pulang-pulang.
0: Bang Toyib ya, Ade Irma. Iya. Oke, dicari dulu ini bang, sambil sang-sang. Aku
1: maaf bang, lagi nyasa bertugas, selalu bisa kalau ke rumah. Salam Mbak Aka, ada Setiawan, ada Ade, ada Unila, ada Ura, dari Udia, dari Yoreira, ada Mbak Wati, Banu, Ramlan, Bang E. Tidak ada Nemuksin, yang disuruh yang ada Farida, Bangsa Abdul Rahim, Jamira, semuanya lah. Sambut kecuali Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang... siapa tadi? Bang Nasrun yang sudah bergabung tentunya pada hari ke di 0811670799. Halo Bro Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bang Iing.
2: Oh.
0: Ya, gimana kabarnya?
2: Ayo di warung lah.
0: Gimana kabarnya?
2: Yo, minta lagu ini ya, Mas. Anu apa tak jejer ada yang beli Mas yo.
0: Tak jejer.
2: Iya Mas, tak jejer dari Riamal sama Jo.
0: Oke, dari siapa? Yo, oke.
2: Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Iing yo. Ada Bang Iing lagi ini lagi sibuk deh.

0: Halo, Bro Dangdut.
1: Lanjut.
0: Ayo, suaranya kok kecilnya nih?
1: Halo.
0: Halo? Halo? Halo? Halo? Halo? Halo? Halo? Oke, terputus ya, mungkin karena sinyal ya nih. Ya di 08116707992020. Halo Bro Dangdut.
1: Halo Dangdut Radio.
0: Ayo Bang Andi.
1: Ya.
0: Gimana kabar?
1: Kabar Bang Nur.
0: Alhamdulillah Bang Andi juga kayak mana kabarnya?
1: Sama seperti Bang Nur.
0: Alhamdulillah.
1: Ini hujan di sini.
0: Oh lagi hujan sana ya. Oke. Ya. Baik, tema kita yaitu wajib atau tidak mengikuti ekskul pramuka.
1: Bagaimana?
0: Wajib atau tidak mengikuti ekskul pramuka?
1: Ikuti pramuka?
0: Iya, wajib atau tidak mengikuti ekskul pramuka?
1: Kalau waktu sekolah dulu wajib.
0: Ah, enggak.
1: Wajib kalau waktu sekolah dulu Bang Nur.
0: Kalau untuk anak sekarang?
1: Wajib juga.
0: Wajib juga,
1: itu kan,
0: iya.
1: Itu kan untuk menjadi karakter seseorang itu.
0: Betul. Pendidik
1: jadi ini kan itu penting itu. Perlu pramuka itu.
0: Ya. Nah. Oke, lagu kita apa?
1: Lagunya saya minta lagu Tor Monitor.
0: Tor Monitor.
1: Iya.
0: Oke, dicari dulu ya sambil salam ya.
1: Lagu Timur ya. Salamnya buat Dika di Ternate, salam sehat selalu saya buat Dika deh, semoga Dika bebek saya di sana bersama keluarganya, panjang umur saya udah menemukan Allah SWT. Terus buatnya Abdina, Sita, Adik, Vera, Bunda Wati, Bunda Sita, Bu E, Bunda Yani, Kak Adita, Bunda Nadia dan Alimanya, Bang Ajo, Bang Rudi, Amarka, Kadir CS, Bunda Banten, Bang Armi, Ujang Jumatan Mas, Bang Ode, Bang Ija, dan Bang Nur, sehat selalu pada umur Bang Rezeki, saudara menunggu kabar Subhanahu Wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Semua yang saja diraku jadi satu. Terima kasih Bang Nur.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Andi ya sudah bergabung tentunya pada sore hari ini. Ya di 08116707992020 untuk ketika nanti yang ingin bergabung bersama kami dan juga kita tidak menerima request lagu ya untuk salam-salam deh untuk ketika nanti bergabung bersama kami di 08116707992020.

Baik, kita ganti berakhir sudah di kebersamaan kita pada Jambi Sore Iko dan juga tetap bersama ketika ganti di 99,2 MHz.

0: Ligado ya perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa di-reset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.
3: Kendurisko adalah salah satu tradisi adat tertinggi masyarakat Jambi, khususnya suku Melayu Jambi. Upacara ini merupakan bentuk penghormatan terhadap peninggalan leluhur, sekaligus sarana memperkuat ikatan sosial dan silaturahmi antar warga. Dalam Kendurisko, masyarakat berkumpul untuk melaksanakan doa, makan bersama, dan menampilkan kesenian tradisional. Tradisi ini biasanya digelar setelah panen atau pada momen penting sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kendurisko bukan hanya pesta adat, ia adalah cermin gotong royong, penghargaan pada leluhur, dan wujud rasa syukur masyarakat Jambi. Melalui Kendurisko, nilai persatuan, persaudaraan, dan kebersamaan terus terjaga lintas generasi. Lestarikan Kendurisko, lestarikan jati diri budaya Jambi.

Ya, kata ganti di kabar Hariko di mana pelaksanaan evaluasi SAKIP Provinsi Jambi. Kata ganti PLT Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas, Aparatur dan Pengawasan 3 Kementerian Pan-RB RI Mita Hermawan SHMH mengungkapkan bahwa koordinasi pelaksanaan kebijakan dan evaluasi reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan 3 tim menyampaikan bahwa tahun ini Jambi menjadi salah satu wilayah binaan ASDEB wilayah 3 setelah sebelumnya masuk binaan wilayah 1. Perubahan pola binaan dimasukkan agar pengawasan dan evaluasi tidak hanya terfokus pada wilayah timur, tetapi juga mencakup perkembangan di Sumatera. Menurutnya evaluasi yang bersifat tahunan ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut disampaikannya, ruang lingkup evaluasi meliputi aspek perencanaan dari tingkat Provinsi Jambi berperangkat daerah, keselarasan dokumen perencanaan atau RPJMD sampai perjanjian kinerja dan target individu, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi kinerja. Berikut ganti itu tadi dia satu informasi di mana yaitu pelaksanaan evaluasi SAKIP Provinsi Jambi.

0: Aduh, aku nyerah. Lari pagi itu bukan olahraga. Ini hukuman.
1: Tapi kamu keren loh. Dulu aku kira kamu gak bakal tahan 2 putaran.
0: Loh, emangnya kenapa? Karena aku cewek.
1: Bukan gitu. Maksudku, ya kan kamu jarang olahraga.
0: Tenang aja. Aku gak gampang baper. Tapi serius, kadang masih ada aja yang ngeramehin perempuan kayak gitu. Dianggap gak kuat, gak bisa, dan gak mampu.
1: Iya sih. Padahal sekarang perempuan udah bisa jadi apa aja. Dokter, pemimpin, dan bahkan atlet.
0: Itu semua karena perjuangan perempuan-perempuan dulu. Seperti Raden Ajeng Kartini yang ngelawan pemikiran zaman itu. Dia pengen perempuan punya hak yang sama. Buat belajar, mikir, dan memilih jalan hidupnya.
1: Jadi emansipasi itu bukan cuma soal cewek kerja kantoran ya?
0: Bukan, tapi soal kesempatan yang setara. Mau jadi ibu rumah tangga, guru, pengusaha, apapun yang penting pilihannya bebas dan dihargai.
2: Emansipasi bukan tentang menggantikan peran laki-laki, tapi tentang berjalan sejajar dengan pilihan yang setara, kesempatan yang adil, dan suara yang didengar.
3: Tarian mangkuk berentak mengandung artian mencangkul sawah secara serempak atau bersamaan. Hal ini dilakukan saat mengolah sawah sebelum masa tanam padi. Tarian ini biasanya dibawakan belasan masyarakat dengan membawa cangkul dan kemudian mengitari area sawah sambil bernyanyi dengan riang gembira. Masyarakat Desa Batin Pengembang Kabupaten Sarolangun sampai saat ini masih terus mempertahankan tradisi tersebut yang hampir punah agar tetap ada. Tarian mangkuk berentak juga berguna untuk membangkitkan kembali semangat para petani sehingga lahan sawahnya tidak dialihfungsikan.

0: RRI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara karya Arini Tahtagati diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara karya Arini Tahtagati diterbitkan pada tahun 2019 dari RRI untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 99,2 FM.

0: Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
1: Kesenian topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
0: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan ketua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
1: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
0: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya

Kita ganti di kebersamaan kita pada Jambi Petang Iko di edisi hari Iko itu 30 Juli 2026. Kita ganti satu informasi di mana kami sajikan kembali untuk ganti-ganti di kebersamaan pada sore hari Iko. Informasi di mana Kementerian PPPA ajak perkuat kolaborasi lawan TPPU di era digital. Ketika nanti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPA mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi dalam mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang atau TPPU, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA, Desi Andriani, mengatakan TPPO merupakan kejahatan luar biasa yang menimbulkan dampak serius bagi korban, karena itu upaya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir. Ia mengapresiasi penguatan 6 sub gugus tugas yang telah dibentuk sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antar lembaga. Menurutnya kolaborasi tersebut menjadi modal penting dalam memerangi TPPO di Indonesia. Ketika nanti informasi lebih lengkap dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuman ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya, ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4, 99,2 FM.

Jambi menyimpan pesona alam yang luar biasa. Salah satunya Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci, dan dikenal sebagai salah satu danau tertinggi di Asia Tenggara. Danau Gunung Tujuh dikelilingi oleh tujuh gunung, yang oleh masyarakat setempat dipercaya melambangkan keseimbangan dan keharmonisan alam. Selain keindahannya, danau ini juga lekat dengan cerita rakyat dan kepercayaan lokal yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Airnya yang tenang dan udara yang sejuk menjadikan Danau Gunung Tujuh sebagai tempat yang menenangkan sekaligus penuh makna. Keberadaan danau ini menjadi kebanggaan alam Jambi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Ya, masih bersama Ketika Anti, satu informasi di mana PBB tingkatkan upaya kurangi resiko kesehatan di Gaza. Ketika Anti, PBB bersama mitra kemanusiaan yang meningkatkan upaya untuk mengurangi resiko kesehatan masyarakat di jalur Gaza. Hal tersebut dilakukan karena resiko kesehatan di Gaza terus memburuk akibat kondisi sanitasi dan lingkungan. Infestasi tikus dan ektoparasit telah ditemukan di 83% lokasi pengungsian yang dinilai pada awal bulan ini. Penemuan tersebut dilaporkan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan, dilansir dari Xinhua Kamis 30 Juli 2026. Oka menyebut kondisi tersebut diperparah oleh limbah yang menggenang di jalan air tergenang, serta buruknya sanitasi. Kondisi tersebut telah meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Ganti-ganti, untuk informasi lebih lengkap, dapatkan ganti baca di laman rri.co.id.

dengan esensi buku Mahameru Bersamamu karya Ken Aristiani, terbit September 2013. Buku ini bercerita tentang Ken, pengarang buku ini, dalam melakukan perjalanan cinta ke Mahameru. Ken adalah seorang jurnalis wanita yang pernah mengalami trauma dalam menjalani hubungan cinta. Akibatnya, hingga menjelang usianya yang ke-30, Ken masih single. Orang-orang di sekitarnya menambah beban dengan terus bertanya, kapan ia akan menikah? Akhirnya, Ken memilih traveling sebagai pelarian dari tekanan hidup itu. Hingga akhirnya Ken mengikuti sebuah pendakian massal ke Gunung Semeru, tepat pada tahun baru 2013. Ken punya mimpi ke Mahameru dengan sebuah harapan. Harapan menemukan seseorang yang akan menyanyikan lagu Janji Suci untuknya. Namun, perjalanan Ken untuk menggapai mimpi itu tidaklah mudah. Ken harus menghadapi perjalanan yang penuh dengan perjuangan dan rasa sakit. Akankah Ken berhasil menggapai mimpi menginjakan kaki di pasir Mahameru? Buku ini cocok untuk kamu yang suka mendaki gunung. Membaca buku ini serasa menyegarkan ingatan tentang suasana alam liar yang senantiasa menjadi teman selama proses pendakian, terlebih bagi yang pernah ke Mahameru. Buku ini juga cocok untuk kalian yang ingin melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Di dalamnya terdapat banyak informasi tentang jalur pendakian Semeru. Selain itu, juga dikisahkan masa-masa persiapan sebelum mendaki. Dijelaskan gear apa saja yang harus dibawa, persyaratan apa saja yang harus dilengkapi. Pokoknya, buku ini bisa memberikan tambahan informasi supaya siap raga, logistik, dan mental untuk mendaki Semeru. Demikian esensi buku Mahameru Bersamamu, karya Ken Aristiani, terbit September 2013, dari RRI untuk Indonesia.

0: sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur, sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah wa bihamdi.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: من الشيطان الرجيم.

0: 89,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas saat petang dan pagi 3 kali. Niscaya ia mencukupimu dengan segala sesuatu." Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi.

Kekayaan Allah tak habis meski siang, malam diberikan pada hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak berkurang karena pemberiannya kepada hambanya. Dia mencurahkan pemberiannya siang dan malam. Tidaklah kalian memperhatikan pemberian yang Allah curahkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Aras Allah berada di atas air yang di tengah-tengahnya terdapat neraca timbangan yang Dia turunkan dan naikkan.

Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya pada setiap ruas tulang seseorang di antara kalian di setiap pagi ada kewajiban sedekah. Setiap bacaan tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Dan mencegah kemungkaran adalah sedekah. Namun semua itu dapat dicukupi dengan salat 2 rakaat yang dikerjakan seseorang di waktu duha. Hadis riwayat Muslim.

Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11.

0: senangnya.
1: Amin.
2: Barang siapa mencari keridaan manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah akan murka kepadanya dan akan dijadikan manusia murka kepadanya. Sebaliknya, barang siapa yang mencari keridaan Allah dengan kemarahan manusia, maka Allah akan ridha kepadanya dan akan menjadikan manusia ridha kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Nu'aym.

0: dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.
1: Pro 4 99,2 FM.

Masih bersama ketika nanti pada Jambi Petang Iko dan juga kembali satu informasi di mana perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Kamis 30 Juli 2026, di mana malam hari secara umum diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Muara Jambi, Kota Jambi, Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Tanjab Bar, dan Kabupaten Tanjab Tim. Dini hari secara umum diperkirakan cerah berawan dan udara kabur, peringatan dini nihil, suhu udara 19 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan udara 75 hingga 95%, arah angin tenggara hingga selatan berkisar antara 6 hingga 18 km per jam, perkiraan gelombang laut, perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang, hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini gelombang laut nihil titik panas atau hotspot tanggal 30 Juli 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat terdapat 8 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari 1 titik panas, Kabupaten Muara Jambi 3 titik panas, Kabupaten Sarolangun 2 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2 titik panas. Forecaster Andutin Nabila diperbarui 30 Juli 2026. Ganti-ganti itu tadi dia satu informasi di info perkiraan cuaca. Dan tetap bersama pastinya di Pro 4 99,2 MHz.

RRI dengan esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, di antaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Dari RRI untuk Indonesia.

Kabar Hariko ketika nanti di mana kebersihan lingkungan dan sanitasi berperan dalam pencegahan stunting. Kebersihan lingkungan menjadi salah satu faktor penting dalam upaya pencegahan stunting. Selain memastikan kecukupan gizi, keluarga juga perlu menciptakan lingkungan yang sehat agar anak terhindar dari berbagai penyakit infeksi yang dapat menghambat proses tumbuh kembang. Karena itu, Kemenduk Bangga BKKBN terus mengajak masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai bagian dari strategi pencegahan stunting, Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kependudukan Perwakilan Kemenduk Bangka BKKBN Provinsi Jambi, Yus Lidar mengatakan setiap keluarga perlu memberikan perhatian terhadap kebersihan rumah, dapur, sanitasi, serta penggunaan air bersih. Dornya lingkungan yang bersih merupakan fondasi penting untuk menjaga kesehatan ibu dan anak sehingga risiko gangguan pertumbuhan dapat diminimalkan. Ketiga nanti untuk informasi tentunya dapatkan kanti baca di laman rri.co.id. Itu tadi dia satu informasi di kabar Hariko. Tetap bersama di 99,2 MHz.

0: Danau Kacau merupakan danau yang terletak di Kabupaten Kerinci, tepat di Desa Lumpur, Kecamatan Gunung Raya. Danau Kacau ini berada di kawasan Taman-Taman Nasional Kerinci Seblat atau bisa disingkat TNKS. Danau Kacau sendiri memiliki keanekaragaman yang banyak, seperti 4.000 spesies flora dan sekitar 370 spesies burung, sehingga objek wisata Danau Kacau ini masuk sebagai warisan dunia yang diakui UNESCO. Keunikan khas dari Danau Kacau ini yaitu dapat mengeluarkan cahaya yang terang berwarna biru kehijauan dari airnya, terutama pada saat bulan purnama tiba. Menurut kepercayaan warga setempat, cahaya yang dikeluarkan dari dasar Danau Kacau merupakan cahaya intan yang tersimpan di dasar air. Intan tersebut disimpan oleh Raja Gagak yang berkuasa pada saat itu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dek, pinjam dulu lah duitnya. Abang nak beli pulsa nah.
1: Aduh, Bang. Baru kemarin beli voucher. Cepat nian habisnya.
0: Ay, Dek, pelit nian.
1: Bukan pelit, Bang. Tapi berhentilah main game slot judi online gitu tuh. Apalagi kita kan punya barang-barang berharga. Masa gak dijual juga?
0: Iko bukan judi. Cuma game online baik yang bonusnya menggiurkan.
1: Sama beli-beli pulsa, isi kuota, itu kan pakai duit, Bang. Berapapun duitnya bakalan habis. Tiap malam begadang, kurang istirahat, malas kerja, tiap saat marah-marah ada jelas.
2: Judi online bukan tempat mengais rezeki, justru membawa kita dalam kehancuran.

Ya, masih bersama ketika nanti tentunya di Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

Ketika ganti informasi berikut tentunya kami sajikan untuk ketika ganti. Ketika ganti, korban tewas gempa Jepang bertambah jadi 34 orang. Ketika ganti, jumlah korban tewas akibat gempa kuat yang melanda prefektur Kumamoto di Pulau Kyushu di barat daya Jepang terus bertambah menjadi 34 orang. Menurut pemerintah setempat pada Kamis, otoritas setempat masih menentukan apakah 9 dari kematiannya terkait langsung dengan bencana tersebut. Demikian menurut pernyataan. Dan juga total 22 orang mengalami luka ringan, 39 orang mengalami luka sedang, dan 5 lainnya menderita luka serius. Dan disebutkan bahwa tingkat keparahan luka yang dialami 20 orang lainnya masih belum dapat dipastikan. Gempa magnitudo 7,1 mengguncang daerah sekitar prefektur Kumamoto di Pulau Kyushu di wilayah bagian barat daya Jepang pada Selasa kemarin. Ketika nanti, satu informasi untuk ketika nanti tentunya kami sajikan pada malam hari ko, tentunya di Jambi Petang Iko nanti pada formasi pukul 19.28 waktu Indonesia Barat kita ikuti, yaitu beduk dan azan Isya untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

0: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong." Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Ragam budaya Nusantara, hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan ragam kebanggaan Nusantara, hanya di Pro4 RRI.

Jambi menyimpan pesona alam yang luar biasa. Salah satunya Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci, dan dikenal sebagai salah satu danau tertinggi di Asia Tenggara. Danau Gunung Tujuh dikelilingi oleh tujuh gunung, yang oleh masyarakat setempat dipercaya melambangkan keseimbangan dan keharmonisan alam. Selain keindahannya, danau ini juga lekat dengan cerita rakyat dan kepercayaan lokal yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Area yang tenang dan udara yang sejuk menjadikan Danau Gunung Tujuh sebagai tempat yang menenangkan sekaligus penuh makna. Keberadaan danau ini menjadi kebanggaan alam Jambi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama.

Informasi berikut di mana badai sanksi FIFA hantam Argentina, kasus segera masuk komite disiplin. Ganti-ganti di manapun ganti-ganti berada, di mana FIFA menjatuhi sanksi kepada dua pemain Argentina setelah insiden penyerangan terhadap pemain Spanyol. Selesai final Piala Dunia 2026, hukuman diumumkan menyusul hasil investigasi resmi. Dan juga ganti-ganti Federasi Sepak Bola Argentina dijatuhi sanksi akibat pernyataan politik tentang kepulauan Falkland selepas final Piala Dunia 2026. Ya, ganti-ganti satu informasi terakhir tentunya untuk ganti-ganti di kebersamaan kita pada Jambi Petang Iko. Nanti akan ada rekan Bay Haki yang akan menemani ganti-ganti. Dan juga saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengan esensi buku Perahu Kertas karya Dewi Lestari diterbitkan tahun 2010. Perahu Kertas merupakan satu di antara karya Dewi Lestari yang sudah diangkat dalam film layar lebar. Perahu Kertas mengisahkan tentang seorang pria bernama Kinan yang telah menyelesaikan pendidikannya di Belanda yang bercita-cita menjadi seorang seniman lukis. Namun, ayah Kinan tidak mengizinkan dan lebih menginginkan Kinan belajar di perguruan tinggi Fakultas Ekonomi. Dikisahkan pula seorang perempuan yang bernama Kugi dengan pembawaan ceria dan periang, juga sangat menyukai dongeng. Kebiasaan Kugi melukiskan segala perasaannya pada kertas yang kemudian dibentuk seperti perahu, lalu menghanyutkannya di sungai berharap Dewa Neptunus membacanya. Kugi memiliki dua orang sahabat yang bernama Eko dan Noni. Mereka berteman sejak masih kecil. Mereka jugalah yang mempertemukan Kinan dan Kugi yang kemudian berakhir saling menyukai. Tetapi keduanya memilih untuk tak mengungkapkan perasaan masing-masing. Hal ini dikarenakan Kugi sudah memiliki Joshua dan Kinan dijodohkan dengan Wanda. Kugi kembali ke Jakarta setelah menamatkan pendidikannya dan bekerja sebagai copywriter. Sedangkan Kinan memiliki tekad untuk menjadi pelukis meski ditentang ayahnya. Kinan memutuskan untuk pergi ke Bali dan menemui sahabat ibunya yang bernama Pak Wayan. Lalu bertemulah ia dengan Luhde Laksmi yang membuatnya jatuh cinta. Demikian esensi buku Perahu Kertas karya Dewi Lestari diterbitkan tahun 2010 dari RRI untuk Indonesia.

0: Dahulu kala, di suatu kampung di Lampung, ada seorang pemuda pandir bernama Si Bubu. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah gubuk yang terletak di pinggir hutan. Sehari-hari, ia membantu ibunya bercocok tanam di ladang peninggalan ayahnya. Hasilnya pun cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
1: Mak, Mak, ini aku, Mak. Aku bawain singkong buat Mak. Tadi aku cabut dari ladang kita, Mak. Nanti kita rebus ya, Mak.
2: Oh, Bugu anakku, bikin emak kaget aja. Pantesan dari tadi emak cari kamu, gak ada di rumah. Kenapa kamu gak ngomong sih, Nak, kalau kamu ke ladang? Kan bisa emak temenin.
1: Ih, Mama, apa-apaan ditemenin? Kan aku udah gede.
2: Iya, emak tahu. Tapi di ladang kan banyak binatang buasnya, Nak. Kalau kamu diterkam gimana?
1: Ah, Mama, emang binatang berani sama aku? Justru binatang yang takut sama aku, Mak.
2: Iya, Mak percaya, sayang. Sudah deh, kamu mandi dulu. Tuh, badanmu bau banget.
1: Iya, Mak.
0: Suatu hari, Si Bubu bersama ibunya sedang duduk di depan gubuk. Sang ibu sedang menambal pakaian Si Bubu yang sudah bolong. Sementara Si Bubu yang pandir itu sedang asik menggores-goreskan tanah dengan sebatang ranting kayu kering. Saat itu, Bubu sedang asik. Tiba-tiba, ibunya berkata kepadanya,
2: "Bubu anakku, bukankah kamu sudah dewasa? Alangkah baiknya jika kamu mencari seorang gadis untuk kamu jadikan istri, Nak."
1: "Apa, Mak? Istri? Istri itu apa ya? Istri itu adik ya, Mak?"
2: "Bukan adik, Bubu. Istri itu artinya pendamping untuk kamu, teman untuk kamu, Bugu, biar kamu gak kesepian."
1: "Oh, teman. Bugu tahu, Mak. Oke, kalau gitu Bugu cari teman dulu ya, Mak. Kira-kira di mana ya, Mak?"
2: "Ya, teman untuk kamu lah, Nak. Ayo sana pergi cari teman. Seorang gadis cantik ya."
1: "Iya, Mak. Bugu pergi ya, Mak."
0: Bugu langsung menuruti nasihat ibunya. Namun sayang, setiap gadis yang ia temui, tidak seorang pun

0: pun yang bersedia menikah dengannya. Dengan perasaan kecewa, ia pulang ke rumah untuk mengadukan nasibnya kepada sang ibu.
1: Ma, ma, ma.
2: Iya, nak, ada apa? Buku, kenapa kamu pulang menangis, nak?
1: Ma, aku udah keliling-keliling desa, tapi gak ada satupun yang mau aku jadikan teman. Kata mereka aku jelek, aku miskin, ma. Ma.
2: Sudah, gak usah nangis. Ya sudah, kalau gak ada yang mau jadi temanmu, besok kamu pergi lagi ya. Pasti ada yang mau jadi temanmu.
1: Bener ya, ma? Ma gak bohong kan, ma?
2: Ya pasti ada lah, nak. Kelak jika kamu menemukan seorang gadis yang diam, berarti tandanya dia setuju. Sudah, sekarang kamu mandi dulu. Tuh, badanmu keringatan. Baunya.
0: Bugu pun menuruti nasihat ibunya. Keesokan harinya, pemuda pandir itu kembali melanjutkan pencarian jodohnya. Ketika ia menyusuri sebuah jalan yang sepi, tiba-tiba ia melihat seorang gadis sedang tergeletak di pinggir jalan. Ia pun langsung menanyai gadis itu, namun tidak dijawabnya.
1: Gadis ini diam aja. Berarti tandanya dia setuju nih sama aku.
0: Ya, hanya ada seorang gadis yang ketika ditanya diam saja. Gadis ini sebenarnya telah meninggal dunia karena terjatuh dari atas sebuah pohon. Namun karena si Bugu benar-benar pandir, ia tidak mengetahuinya. Pikirnya, sang gadis itu telah setuju sehingga langsung dibawa pulang. Selanjutnya, si Bugu pergi ke dapur menemui sang ibu yang sedang menanak singkong untuk makan malam.
1: Ma, ma, lihat aku nih, ma. Aku sudah dapatkan calon istri, ma.
2: Baguslah, nanti ma temui dia ya.
1: Iya, ma, nanti ma temui ya. Jangan lupa, ma, gadis ini pendiam dan sekarang lagi istirahat loh.
0: Menjelang malam, barulah ia teringat kalau tadi si Bugu telah berhasil

0: Saat terbangun pada pagi harinya, seperti biasa, sang ibu langsung beranjak ke dapur melewati kamar si Bugu untuk membersihkan segala perabotan yang telah kotor. Ketika melewati kamar si Bugu, terciumlah bau busuk yang sangat menyengat, mirip seperti bau makhluk hidup yang telah mati. Penasaran, sang ibu pun lalu masuk ke kamar si Bugu. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat di ranjang si Bugu ada seorang gadis telah terbujur kaku serta mengeluarkan bau yang busuk.
1: Bugu, Bugu, cepat kemari nak.
2: Ada apa mak? Mak manggil Bugu ya?
1: Bugu, lihat ini, gadis yang kau bawa ini sudah meninggal.
2: Hah? Meninggal? Bagaimana mak tahu?
1: Dia telah berbau busuk, Bugu. Itu tandanya dia telah meninggal. Kita harus cepat-cepat menguburkannya.
2: Oh, gitu ya mak.
0: Usai mengubur mayat si gadis, masih di sekitar kuburan, tiba-tiba saja sang ibu buang angin. Oleh karena itu, mungkin ia sedang masuk angin. Nah, kemudian terciumlah bau yang sangat busuk.
2: Waduh, ibu bau sekali. Berarti ibu sudah meninggal. Kalau begitu, ibu harus aku kubur sekarang ya.
1: Bugu, apa-apaan ini? Ibu itu belum meninggal. Ibu baru saja kentut. Hei, Bugu, jangan-jangan. Ibu ini belum meninggal loh.
0: Tetapi ketika hendak dikejar, giliran si Bugu yang buang angin dan baunya bahkan lebih busuk dari sang ibu. Ah, namun siapa yang dapat menguburnya? Si Bugu sendiri menjadi bingung karena tidak ada seorang pun di sana. Dia hanya melihat sebuah sungai agak besar di dekat pekuburan, sehingga ia pun memutuskan untuk menenggelamkan diri di dalamnya. Beberapa saat setelah menenggelamkan diri, si Bugu mulai kekurangan oksigen, lalu mengapungkan dirinya agar mendapat udara segar. Saat itu, ia melihat Bagetih, salah seorang tetangganya yang berprofesi sebagai pencuri.
2: Hei Bagetih, apa yang kamu lakukan di sini?
3: Aku sedang cari makan. Apa kamu mau ikut sama aku?
2: Baiklah. Aku ikut ya, Bekti.
0: Dan sesuai dengan profesinya, tentu saja Bekti mengajak si Bugu mencari makan dengan jalan mencuri. Mula-mula mereka hendak mencuri seekor kerbau, tetapi gagal karena si Bugu batuk-batuk hingga membangunkan pemilik kerbau. Berikutnya, mereka berencana mencuri emas di istana pada malam hari. Sebelum berangkat, Bagetih memberi penjelasan bahwa barang yang akan dicuri itu berciri, berat, licin jika dipegang, dan berbunyi jika dipukul. Sesampainya di istana, Bagetih mengawasi keadaan sekitar. Sementara si Bugu diperintahkan menyelinap melalui loteng ke dalam kamar tempat penyimpanan uang raja. Saat berada di dalam kamar, si Bugu tidak dapat melihat jelas karena keadaan gelap gulita tanpa ada penerangan. Ia hanya bisa meraba-raba benda-benda di dalam ruangan itu hingga akhirnya merasakan ada benda berat, menonjol dan licin. Nah, untuk memastikan bahwa benda itu adalah emas, dia lalu memukul benda tersebut sangat keras. Hingga terdengar oleh penjaga di luar kamar. Akibatnya tentu saja bisa ditebak. Si Bugu tertangkap dan langsung dijebloskan ke dalam penjara. Raja yang murka karena hartanya nyaris dicuri, segera menitahkan agar ia dihukum mati dengan cara dibakar. Oleh pati kerajaan, si buku dibawa ke tengah hutan dan diikat pada salah satu pohon besar. Selanjutnya, sang pati bersama beberapa pengawal pergi mencari kayu bakar. Pada saat ditinggalkan dalam keadaan terikat tersebut, lewatlah seorang pedagang dari negeri seberang.
3: Mengapa engkau diikat di sini?
2: Pinggangku sakit sekali, makanya aku diikat di sini. Apakah engkau sudi membuka ikatanku?
3: Tentu boleh. Pinggangku juga sakit karena membawa dagangan ini.
2: Oke, kalau gitu kau buka dulu ikatanku ya. Nanti aku ikatkan supaya pinggangmu sembuh.
0: Setelah ikatan dilepas, giliran si Bugu yang mengikat sang pedagang lalu berlalu meninggalkan menuju istana. Selang beberapa saat kemudian, sang pati bersama pengawalnya datang membawa sejumlah kayu bakar. Tanpa menghiraukan siapa yang sedang diikat, mereka langsung menumpuk kayu-kayu tersebut di sekeliling sang pedagang dan membakarnya hingga hangus. Di lain tempat, alangkah terkejutnya raja melihat si Bugu sudah kembali lagi ke istana.
4: Bukankah engkau seharusnya sudah mati terbakar?
2: Hamba memang sudah mati terbakar dan diangkat oleh para bidadari kekayangan. Di sana, hamba bertemu dengan para kerabat Baginda. Mereka sangat rindu dan ingin bertemu Baginda.
4: Benarkah begitu?
2: Benar, Baginda. Tetapi Baginda harus membakar diri agar diangkat kekayangan oleh para bidadari yang cantik jelita.
0: Baginda Raja pun termakan oleh perkataan si Bugu dan membakar dirinya hingga tewas. Si Bugu lalu mendatangi permaisuri dan mengatakan bahwa sebelum meninggal, raja berpesan agar dia mau mengawini permaisuri dan menggantikannya menjadi raja. Nah, sejak saat itu, si Bugu menjadi raja sekaligus mendapatkan warisan seorang istri yang walau telah berumur tetapi masih terlihat cantik jelita. Walau kata orang dia pandir, ternyata dia cerdas juga.

0: 99,2 FM.
1: Inilah kisah seorang pemuda Minahasa yang bernama Towo. Pemuda ini terkenal karena memiliki sifat yang licik dan pendusta. Telah banyak orang yang diperdayakan olehnya.
2: Rasakan kamu, Towo. Dasar kamu pendusta.
3: Ih, lepaskan saya. Apa-apaan kalian? Kenapa saya diikat di pohon ini? Lepaskan!
2: Itulah, makanya kalau bicara jangan putar balik.
3: Kalian saja yang bodoh. Ayo buka ikatan ini.
2: Ya, terima saja, Towo. Semoga kamu bisa belajar dari pengalaman ini.
3: Dasar kalian bodoh. Aduh, bagaimana caranya ya saya agar bisa lepas dari ikatan ini?
4: Towo, kenapa kamu di sini? Kamu ikut juga? Ada apa, Towo?
3: Saya ada ide. Orang bungkuk ini bisa menjadi jalan saya untuk terlepas dari ikatan penduduk desa ini. mau ke bungkuk? Kebetulan sekali kamu lewat di depan saya. Tahukah kamu, hari ini adalah hari keberuntunganmu.
4: Benarkah, Towo? Apa maksudmu?
3: Saya berdiri dengan diikat di pohon ini, sebenarnya sedang mengobati punggung saya. Dulu saya juga bungkuk seperti kamu, Woko. Malah, bungkuk saya dulu lebih parah dari kamu. Tapi karena saya sering berdiri sambil diikat di pohon, maka sembuhlah saya. Kamu harus mencoba, Woko. Itupun kalau kamu mau sembuh dari bungkuk kamu. Tapi kelihatannya kamu sudah betah ya menjadi orang bungkuk seumur hidup.
4: Oh ya? Oh tidak, Towo. Tentu saja saya mau sembuh seperti kamu. Kalau kamu dulu lebih parah bungkuknya dari saya sekarang. Itu berarti saya juga harus sembuh seperti kamu. Bagaimana caranya, Towo? Saya mau juga diikat pohon itu supaya bisa sembuh.
3: Oh, itu gampang saja. Sekarang, kamu buka dulu ikatan saya. Setelah saya bebas dari ikatan ini, barulah saya bisa menunjukkan caranya. Ayo, Woko, jangan buang waktu lagi.
4: Oh, iya, sebentar, Towo. Saya bukakan ikatan kamu. Tapi, kamu janji ya, setelah kamu, saya yang diikat di pohon ini.
3: Iya, ayo. Nah, terima kasih ya, Woko. Sekarang, giliran kamu saya ikat di pohon ini. Ayo, Woko.
4: Iya, Towo. Saya sudah tidak sabar lagi. Biar saya bisa tegak dan gagah lagi sama seperti kamu, Towo.
3: Iya. Sebentar lagi, banyak gadis-gadis akan tergila-gila sama kamu setelah kamu bebas dari bungkuk kamu itu. Sudah, Woko. Sekarang, kamu diam di sini saja dan tunggulah keajaibannya. Banyak berdoa juga kamu, ya.
4: Oh, begitu. Iya, Towo. Terima kasih, ya.
2: Hah, Woko? Sedang apa kamu di sini? Mana sih, Towo?
4: Oh, Towo sudah pergi. Saya dan Towo gantian sekarang. Biar saya juga bisa bebas dari bungkuk saya. Kan si Towo juga bisa sembuh karena diikat di pohon ini. Iya kan?
2: Wah. Kamu sudah dibohongi lagi sama si Towo. Dasar si Towo. Orang itu sudah keterlaluan. Tapi selalu saja bisa bebas dari hukuman.

0: Si Towo betul-betul sudah keterlaluan. Sudah banyak orang yang menjadi korban dari kebohongan dan kelicikannya. Orang itu tidak bisa dibiarkan. Prajurit, sekarang kalian pergi ke kampung. Cari Towo dan tenggelamkan dia di dasar lautan.
1: Baiklah, Baginda Raja. Kami laksanakan. Towo, ikut kami. Atas perintah Raja, kamu dihukum.
2: Tidak, saya tidak mau.
1: Ayo, ikut kami.
2: Tidak, tidak, jangan.
1: Tenggelamkan dia.
3: Oh, baiklah. Saya harus pura-pura tenggelam supaya mereka cepat meninggalkan saya. Nanti, setelah mereka sudah yakin saya sudah mati tenggelam, maka saya akan berenang ke tepian.

0: akhirnya sampai juga di tepian. Kalian pikir kalian sudah menang? Tidak ada yang bisa mengalahkan Towo. Sekarang saya harus bertemu dengan ibu. Bu, ibu.
1: Towo, kamu tidak mati, nak. Oh, Towo, syukurlah. Ibu pikir kamu sudah ditenggelamkan di dasar lautan.
0: Memang benar, ibu. Tapi mereka, para prajurit itu, berhasil Towo tipu. Towo pura-pura mati saja di dasar lautan. Setelah mereka yakin Towo sudah mati, maka Towo pun langsung berenang ke tepian. Tahukah ibu, prajurit-prajurit itu sekarang masih di lautan. Mereka pelan sekali. Ternyata tidak sia-sia bapak mengajarkan Towo berenang.
1: Syukurlah, nak.
0: Oh iya, bu. Dulu kan bapak pernah jadi panglima di kerajaan.
1: Iya, Towo. Memangnya kenapa?
0: Ibu masih ingat kan baju kebesaran bapak di istana dulu?
1: Ingat, nak. Ada apa ini?
0: Sekarang, ibu tolong jahitkan baju yang persis seperti baju bapak dulu. Nanti ibu akan lihat sendiri apa yang Towo maksudkan, bu.
1: Oh, baiklah. Ibu akan jahitkan buat kamu.
0: Terima kasih, bu. Baju ini pas sekali di badan Towo. Sekarang Towo pamit dulu ya, bu ya. Doakan agar Towo berhasil ya, bu.
1: Kamu mau kemana lagi, Towo? Ibu khawatir jika kamu nanti akan bertemu lagi dengan prajurit itu.
0: Tidak, ibu. Tenang saja. Kelak ibu akan melihat keberhasilan Towo.
2: Hormat saya untuk Baginda Raja.
3: Towo? Kamu? Kamu kenapa di sini? Bukankah sudah saya perintahkan para prajurit menenggelamkan kamu di dasar laut? Dan baju kamu itu dapat dari mana? Bukankah itu baju kerajaan?
0: Benar, Raja. Saya memang sudah ditenggelamkan prajurit, Raja. Tapi ketika sampai di dasar laut, tahukah Raja? Di sana, di dasar laut pun ternyata ada kerajaan. Malah lebih megah dan besar dari kerajaan ini. Di sana, saya bertemu dengan ayah dari raja yang sudah meninggal, yang juga menjadi raja di dasar laut itu. Lihat, baju ini buktinya. Saya diberikan oleh ayah raja, dan saya disuruh kembali menghadap raja untuk menceritakan pertemuan saya dengan ayah raja di dasar laut. Sepertinya, beliau rindu sekali dengan raja.
3: Benarkah, Towo?
0: Kali ini, saya tidak berbohong, Raja. Jika raja mau, saya bisa mengantarkan raja bertemu dengan ayah raja di dasar lautan.
3: Baiklah, saya percaya. Sekarang, antarkan saya bertemu dengan ayah saya. Ayo, Towo.

0: kita sudah sampai tengah lautan, Raja.
1: Iya, Towo. Sekarang bagaimana caranya saya bisa bertemu dengan ayah saya? Ayo, Towo. Saya sudah tidak sabar lagi bertemu ayah saya.
0: Raja dan para prajurit harus terjun ke dasar lautan.
1: Baiklah. Ayo, prajurit. Kita terjun.
2: Siap, Raja.
0: Dasar bodoh. Sekarang hanya tertinggal saya sendiri. Sekali tepuk, semuanya mati. Saatnya saya kembali ke daratan.
3: Hormat Raja.
0: Mereka pikir saya lah rajanya. Mereka tidak mengenali saya lagi dengan pakaian kerajaan dan kapal raja ini. Tapi saya memang cocok menjadi raja. Baiklah, saya lanjutkan saja menjadi raja. Ibu, anakmu sekarang sudah menjadi raja. Raja, iya, raja.

Maka dengan kecerdikannya, Sitowo menjadi raja. Dalam bahasa Minahasa, Sitowo menjadi istilah yang berarti orang yang suka berbohong. Demikianlah pendengar legenda Sitowo Siputar Bale di Sulawesi Utara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ganti-ganti dimanapun berada. Kembali saya Ahmad Bayhaqi, tentunya akan menemani ganti-ganti untuk edisi malam ini ya, bertepatan di hari Kamis 30 Juli 2026. Ya, mudah-mudahan ganti-ganti semua selalu dalam keadaan sehat, semangat, bahagia ya. Tentunya saya akan temani Anda hingga formasi waktu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Ya, untuk kali ini ganti-ganti saya akan temani Anda di Irama Nusantara. Dan juga informasi-informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda menjelang nantinya kita ikuti acara selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Pun berada, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menghimbau pengelola pembangkit listrik tenaga air atau PLTA di seluruh Indonesia agar merencanakan penggunaan air secara terukur. Hal itu penting untuk menjaga keandalan pasokan listrik selama fenomena El Nino. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena mengatakan informasi perkiraan curah hujan menjadi faktor penting dalam menyusun strategi pengelolaan air di waduk. Mengingat cuaca panas saat ini, El Nino biasanya memicu lonjakan konsumsi listrik di tengah menurunnya cadangan air. Menurutnya, peningkatan suhu udara selama musim kemarau akan mendorong kenaikan beban puncak listrik akibat meningkatnya penggunaan pendingin ruangan oleh masyarakat. Di sisi lain, produksi listrik dari PLTA berpotensi terganggu apabila debit air waduk dan danau terus menyusut tanpa strategi pengolahan yang tepat. Karena itu BMKG mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, PLN serta para pengelola bendungan memanfaatkan pembaruan data iklim. Hal itu sebagai dasar dalam mengatur pola pengoperasian turbin air. Arda Sena menegaskan manajemen alokasi air yang presisi menjadi kunci agar pasokan listrik dari PLTA tetap stabil hingga melewati puncak musim kemarau. Ya, ganti-ganti. Ia optimis rangka antisipasi melalui efisiensi penggunaan air sejak dini dapat menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional. Meski menghadapi tekanan cuaca panas akibat El Nino,

POM Taruna Ikrar. Kepala Badan POM Taruna Ikrar meluncurkan 3 peraturan, 3 keputusan, dan 15 pedoman keamanan pangan pada peringatan World Food Safety Day 2026. Peluncuran tersebut menjadi bagian penguatan sistem keamanan pangan nasional melalui kolaborasi bersama berbagai pemangku kepentingan. Taruna mengatakan penyusunan seluruh regulasi dan pedoman tersebut membutuhkan proses panjang serta melibatkan banyak pihak. Menurutnya, penyusunan satu peraturan mengenai Nutri-Level bahkan memerlukan waktu lebih dari 2 tahun. Ia menjelaskan peraturan mengenai Nutri-Level dibutuhkan masyarakat, dunia usaha, serta pemerintah untuk memberikan kepastian pelaksanaan kebijakan. Selain itu, penyusunan peraturan Badan POM nomor 11 juga membutuhkan waktu hampir 3 tahun hingga berhasil disahkan. Taruna menegaskan 3 peraturan yang diluncurkan bukan pekerjaan ringan karena mengurus tenaga seluruh pihak yang terlibat. Para ilmuwan, pemangku kepentingan, serta jajaran Badan POM ikut memberikan kepekaan atau kepakaran dalam penyusunan regulasi tersebut. Selain peraturan, Badan POM juga meluncurkan 3 keputusan yang mendukung tata kelola keamanan pangan di berbagai sektor strategis. Salah satunya mengatur tata kelola pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG agar berjalan sesuai standar keamanan pangan. Taruna mengatakan Badan POM juga menerbitkan pedoman pengelolaan keamanan pangan bagi presiden, wakil presiden, serta tamu negara. Menurutnya tugas pengawasan keamanan pangan tersebut merupakan amanat undang-undang pangan yang menjadi tanggung jawab Badan POM. Ia menegaskan seluruh regulasi dan pedoman tersebut harus dilaksanakan bukan sekedar menjadi dokumen administrasi di lingkungan pemerintahan. Taruna juga mengajak seluruh pemangku kepentingan bersinergi mewujudkan pangan olahan Indonesia yang aman, bermutu, bergizi, dan berdaya saing. Ya, ganti-ganti dimanapun berada, itulah informasi-informasi yang dapat kami hadirkan ke luang dengar Anda. Kembali kita nikmati irama Nusantara menjelang nantinya kita ikuti acara selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.

RRI dengan esensi buku, Jawa Modern, sebuah kajian filsafat, budaya, dan psikososial, karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Menggali dan memahami secara mendalam tentang identitas dan karakter masyarakat Jawa Modern melalui berbagai aspek kehidupan, termasuk filosofi, budaya, dan psikososial. Buku ini memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana nilai-nilai tradisional Jawa masih mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat Jawa saat ini. Namun, juga membahas bagaimana mereka beradaptasi dengan tantangan zaman modern. Melalui kajian yang holistik, pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas dan keunikannya. Demikian esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat budaya dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Ya, ketika dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi ya di 99,2 MHz atau juga ganti-ganti yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Baik, ganti-ganti tentunya malam ini saya akan temani Anda di apresiasi budaya kita di budaya Bugis ya. Bagi ganti-ganti yang ingin berpartisipasi silakan di 0811-6707-9920. Baik, kita akan sapa ada siapa di sana. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarmu, Bang?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Kabar baik. Ayo, Bang, mau nak makan sini, Bang, ada nasi uduk, Bang.
0: Wih, mantap tuh.
1: Sama lape sagan.
0: Iya, kayaknya lagi ramai. Wah, lengkap.
1: Aduh, apa tadi kakak Buca bawa gorengan, Bu Darisa bawa pisang.
0: Wah, masih ada orangnya.
1: Ayo dong sini. Mana kejumu?
0: Woi, mantap.
1: Lu pun nanya jadi kan? Agak gareba.
0: Gareba, Marece.
1: Iya.
0: Iya.
1: Baik, bismillah, baik.
0: Bismillah. Siap. Baik.
1: Salam-salam dikit, bye-bye.
0: Boleh, silakan.
1: Buat Mami Butet, sama Papi Indra.
0: Iya.
1: Mami Andrea, sama Papi Indra. Ada yang bebek, tapi
0: semoga ya. Siap.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah.

0: yang sudah bergabung ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia, selalu bersama keluarga. Ini lagi kumpul, ramai kayaknya, lagi mangan-mangan. Baik, ganti-ganti kita sapa kembali. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Aga kareba, Bang.
0: Kareba, Ma Deceng.
1: Sama lah kakak Bu Jeng juga, Ma Deceng.
0: Iya, Deceng ya.
1: Sudah mandi? Apa belum?
0: Sudah
1: mandi tuh, mandi.
0: Makan, bukan mandi.
1: Bye.
0: Ya.
1: Lagunya?
0: Apa tuh?
1: Syarifah.
0: Syarifah.
1: Iya. Ada
0: dong.
1: Ada dong. Pokok apa ganteng ya?
0: Iya dong.
1: Oh.
0: Pede banget ya.
1: Salam boleh.
0: Boleh, silakan.
1: Ini pembukaan Mama Tasya ya?
0: Iya.
1: Baru kakak Butet?
0: Betul.
1: Ih, mantap ya.
0: Mantap dong.
1: Mama Rizka Tasya. Bunda-bunda akhir, Wiwin. Ijal.
0: Iya.
1: Rudy. Bude Sila Ajeng, Laila. Iya. Abdul. Terus Mbak Nadia sama Pak Alimin.
0: Iya.
1: Terus Rudy sudah, nah, berapa kali dia itu namanya? Sudah tuh, bye.
0: Ya.
1: Bye.
0: Ya.
1: Dek, lihat deh.
0: Ada.
1: Oh, Cik Rusli. Lagunya buat Cik Rusli ya.
0: Siap.
1: Bang Aju. Sudah tuh. Oh, Pak Ijan. Pak Ijan kan, Bang?
0: Atuk Pijan.
1: Pak Ijan apa siapa? Bapak, Pak De ada.
0: Atuk Pijan.
1: Ada loh.
0: Ada.
1: Oh, mbah tahu lah pokoknya mbah. Pak Ijan bapak
0: enggak tahu. Mbah kali ya.
1: Terus itu siapa Mbak Yatmo? Siatmo siapa Mbak Ijan? Dalam itu Wak Udin sudah itu. Oh, ya. Itu Nayandi, Sengerti ini si Mbah Sengerti apa? Mbah Suro. Mbak Suro. Sudah itu. Dalam gula itu siapa ya?
0: Salia.
1: Oh ya, Om Bulat. Buat semuanya capek kali lah.
0: Siap.
1: Oh, bye.
0: Ya.
1: Kok enggak bisa ke sini ya?
0: Bisa.
1: Oh, Kang Eman belum, Kang Eman.
0: Kang Eman yang punya rumah belum disebu.
1: Suami kakak Butet yang ganteng ya.
0: Iya.
1: Bye.
0: Ya.
1: Boleh nanya enggak?
0: Boleh.
1: Di Pro 1 siapa siaran?
0: Ada Didi.
1: Siapa?
0: Didi.
1: Dirman. Teleponan enggak ya?
0: Teleponan loh.
1: Oh iya, kakak Butet mau habis nanti muter lagu kakak. Kakak pindah situ ya.
0: Boleh.
1: Makasih ya, Bang.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: sudah bergabung. Salam sehat, salam bahagia selalu ya. Ini lagi pada kumpul-kumpul, mantap betul, asik betul, sambil mamam-mamam. Baik ya, pokoknya salam sehat untuk semuanya ya. Salam kompak selalu. Selamat menikmati hidangannya ya, kalau ada yang dihidang tapinya. Baik, ketika nanti kembali kita sapa, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, ada Andi Buksi di sini, Bambang.
0: Siap kalau begitu.
1: Agak kareba.
0: Kareba, Madeceng.
1: Tadi bosi-bosi tak di situ, Bang?
0: Iya.
1: Syukur kalau bosi-bosi di sini juga tadi bosi-bosi.
0: Bosi-bosi ya.
1: Iya.
0: Mantap, mantap, mantap, mantap.
1: Iya. Ini pertama ya, Bang Bang.
0: Iya, versi pertama.
1: Oh, tadi sudah Mbak Wati dah masuk ya.
0: Mbak Wati sama siapa, Kak Butet?
1: Di mana itu ramai-ramai di tempat Bunda Wati ya?
0: Iya, betul.
1: Oh, dia tuh makan lape sagan itu, Bang.
0: Itu dia. Saya ditawarin bisa ke sini, nggak bisa-bisa aja. Saya tutup dulu radionya. Saya
1: kalau ditutup nanti kecewa pendengarnya. Iya, kalau yang kali masih ada, Pak.
0: Iyalah, masih.
1: Iya.
0: Kalau Bunda Wati bisa request ya.
1: Iya dong. Nanti diantari sama Eman gitu.
0: Wah, iya, benar. Assalamualaikum.
1: Lagunya dulu, Bang.
0: Oke, siap. Lagunya apa tuh?
1: Lagu yang biasa aja, Bang.
0: Oke, siap.
1: Nah, yang itu yang ketuk pendina lagu ya.
0: Oke, siap.
1: Salam-salam dulu.
0: Boleh, siap.
1: Buannya Bang Bay. Selamat bertugas. Selalu ya, Bang Bay.
0: Baik.
1: Buatnya Bunda Wati dengan Kakak Butet, selamat menikmati hidangan yang telah disuguhkan oleh Bunda Wati ya. Buatnya Kakak apa Aeman juga ya.
0: Iya.
1: Buatnya Teh Nadia, Teh Anita juga kalau lagi monitor, selamat monitor. Buatnya juga Bang Aman Ajung juga. Buatnya juga Pak siapa namanya itu? Pak Sadewo. Apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Buatnya Pak Abdurrahim di Kutai Negara ya. Selamat monitor, kalau tunggu monitor sama nih Pak Abdurrahim.
0: Iya.
1: Buatnya Bang Kader CS juga. Buatnya Bang Abdullah, Bang Rudi juga kalau lagi monitor sama monitor.
0: Iya.
1: Buatnya Vina di Kampar juga kalau lagi monitor. Buatnya Mama Kemar. Mama Kemar kok jarang-jarang masuk ya, Bang?
0: Iya, udah lama.
1: Iya, udah lama ini nggak ada masuk-masuk.
0: Bener.
1: Apakah sehatkah dirimu, Mama Kemar? Kalau sehat, Alhamdulillah.
0: Amin.
1: Ya. Seandainya sakit, mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan.
0: Amin,
1: gitu ya.
0: Ya Allah.
1: Buatnya juga si apa Bang Ade Indra, Bang Ade Indra juga lah, ini nggak ada lagi masuk.
0: Iya, benar.
1: Sama Bang Setiawan juga hilang juga. Buatnya juga Mbak Naila juga, tapi kalau Mbak Naila itu adalah sering aku dengar di tetangga itu.
0: Oh, ada ya.
1: Iya, tapi di perempat nggak ada.
0: Oke.
1: Okay. Mbak Ika juga. Mbak Ika juga mulai kabur-kabur itu. Buatnya juga Ajeng kalau lagi monitor sama monitor. Buatnya Bu Desila. Buatnya Bang Tengku Ardiansa juga kalau lagi monitor sama monitor. Buatnya juga Bu Farida Ica di Bone ya. Buatnya Bang apa Mbak Ayu di Maluku Tengah kalau lagi monitor, selama monitor ya.
0: Iya.
1: Maklumlah kalau di sana kan sudah larut malam, Mbak.
0: Iya, benar.
1: Buatnya siapa lagi ya? Buatnya siapa namanya? Putra ATM ya? RTM.
0: RTM.
1: Iya, selamat kenal dari Andi Moksin ya. Buatnya Putra Polikijang kalau lagi monitor, selamat monitor. Kalau bisa masuk deh meramaikan acara kita ini. Lagunya ada, Bang?
0: Ada.
1: Ada. Apa sih yang enggak ada di perempat kecuali Lopek Sagan ya, Bang?
0: Benar, benar. Lopek Sagan yang enggak ada.
1: Buatnya Bang Bay sekali lagi selamat bertugas, semoga selalu.
0: Siap.
1: Kalau pulangnya hati-hati, titik salam sama apa? Ayo di rumah dengan adik ya, Bang.
0: Baik.
1: Oke, terima kasih atas waktunya, Bang.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali ya untuknya Bang Andi Mongsin yang sudah bergabung juga ya. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia, salam juga untuk bersama keluarga. Masih kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi ya di sana ya? Halo. Halo, apresiasi budaya kita.
2: Halo,
0: halo juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabarnya, Bang Baik?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
2: Inilah kebanyakan makan minyak jadi basi.
0: Oh, janganlah, jangan banyak minyakkan minyak lah.
2: Iya, siapa lagi yang nelpon ya?
0: Nah, siapa ganggu-ganggu aja tuh.
2: Iya, nganggu aja lagi masuk, pada telepon. Sehat, Bang Bay?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Siapa kawan yang di situ?
0: Siapa kawan-kawan? Tidak ada di sini sendirilah.
2: Ya, cuman kan berdepanan ada sama Dirman ya.
0: Oh iya, tetangga adalah masing-masing kamarnya.
2: Iya, iya. Yang penting ada kawan aja.
0: Ada lah kawan.
2: Lagunya apa ya, Bang Bay?
0: Apa ya kira-kira ya?
2: Lagu Bugis ini, tinggal di Kampung Bugis.
0: Tinggal Kampung Bugis harus tahu lagu Bugis.
2: Iya. Apa ya kemarin yang sering minta tuh apa ya?
0: Apa tuh?
2: Lagu Bugis apa ya?
0: Apa?
2: Kebutet apa lagu Bugis, kebutet?
0: Terorereng. Terorereng.
2: Kata Kak Butet ada lagu Aku Cinta Kamu katanya.
0: Aku Cinta Kamu.
2: Iya.
0: Ada lagu Aku Cinta Kamu.
2: Aku
0: tahu ini. Sebut-sebutnya aja kali enggak tuh.
2: Iya. Kirim salam lah dulu Bang Bay.
0: Boleh, silakan.
2: Iya, sambil mikir-mikir lagunya ya.
0: Baik.
2: Iya. Kirim salam buat Kakak Butet sama Mas Indra. Iya, buat apa Mbak Bunda Wati sama A Eman.
0: Iya.
2: Lagunya Mapoji aja lah.
0: Mapoji.
2: Iya.
0: Siap.
2: Itu yang keluar. Iya. Mau ngetik lagu bagus Mapoji yang keluar duluan.
0: Mapoji ya, yang mudah berarti ya.
2: Iya. Nah, buat Wak Ude, buat Bang Abdullah,
0: iya.
2: Bang Rudi, buat Bang Alimin, Bunda Nadia ya.
0: Baik.
2: Bunda Akhir juga, buat Mang Ajung, Budi Sila,
0: iya.
2: Buat Ajeng, buat siapa Andi Muksin tadi ya?
0: Iya.
2: Andi Muksin, Naila juga, Bagi Jalang Kedua Mbak Wiwinnya, buat Mama Inaya sama Pak Inaya ya.
0: Iya.
2: Iya, buat apa lagi ya?
0: Apa lagi?
2: Kalau Lala mau udah ikutan bingung. Iya, kalau udah di rumah monitor-monitornya mencet gak masuk. Iya, pokoknya buat semua aja lah Bang Bay.
0: Siap.
2: Buat Dirman, ini ada sambal terasi dari Dirman.
0: Dirman.
2: Iya, kalau Dirman tuh makan tuh dua piring itu kalau sambal terasi.
0: Oh, nambah-nambah tuh ke Dirman.
2: Iya. Iya, buat Bang Bay
0: sama-sama
2: tugas ya. Lagi ngapoji aja lah Bang Bay.
0: Siap.
2: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bunda Rizka yang sudah bergabung ya. Salam sehat juga, salam bahagia selalu. Masih kembali kita sapa ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Ki ya, kareba tuh.
0: Wa kareba mareceng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Urang ini coba sih kera.
0: Halo, mangan di mongsin, bantuin dong.
1: Sudah hujan kan di sana?
0: Oh, di sini ada gerimis-gerimis tadi, tapi nggak banyak sih.
1: Oh, sama di sini di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur.
0: Ada gerimis-gerimisnya.
1: Iya, gerimis-gerimis juga.
0: Oh.
1: Sorenya.
0: Oke. Mantap, mantap.
1: Oh, tepian kan. Ada Sungai Batanghari di sana kan?
0: Iya, Sungai Batanghari ada.
1: Iya. Kalau di Kalimantan Timur itu Sungai Mahakam.
0: Oh, sungai terbesar di sana ya?
1: Iya, sungai yang terpanjang
0: terpanjang
1: di Indonesia kalau enggak salah ya.
0: Oke. Kalau di Jambi Batanghari inilah sungai terpanjang,
1: iya,
0: lebar.
1: Kalau Sungai Musi di Kalimantan Selatan ya, di Sumatera Selatan.
0: Iya, Sumatera Selatan, Palembang.
1: Iya, Palembang kan.
0: Sungai
1: Musi.
0: Sungai Musi.
1: Kalau Kalimantan Timur itu sekali minum airnya biasanya ingat lagi.
0: Oh, nggak mau pulang ya, di sana terus ya?
1: Ya biasanya ya. Nah, contohnya seperti saya ini kan dari Sulawesi, sudah lama aku di sini.
0: Minum sungai Mano Air Mahakam, nggak balik-balik jadinya.
1: Iya, minum sungai air Mahakam.
0: Nggak apa-apa, dimanapun kita berada yang penting sehat ya.
1: Iya, dan memang itu orang kalau di sini kan orang. Penduduk aslinya pernah itu kalau ada acara kan dia kemukakan itu sekali minum air semakan biasanya itu ingat Kalimantan Timur.
0: Oke.
1: Iya.
0: Baik.
1: Dan banyak orang dari Sulawesi bahkan itu sudah ada satu di kampung saya, sekampung saya itu sudah ada satu desa. Iya, desa Batu Batu namanya.
0: Itu
1: karena orang dari Batu Batu dari Kabupaten Sulawesi Selatan.
0: Oh, itu umumnya orang Sulawesi di situ yang satu di satu. Oke.
1: Jadi misalnya kampungnya kan, misalnya dari Batu Batu, nama kampungnya di Sulawesi Selatan itu tempat kampungnya kan. Nah, kalau datang ke Kutai Kartanegara Kalimantan Timur itu dia membuka lahan dikasih nama kampungnya.
0: Oke.
1: Desa Batu Batu ya. Desa Batu Batu.
0: Oh, Batu Batu.
1: Iya, sudah ada satu desa ini kampung saya.
0: Di Jambi juga ada namanya Kampung Bugis.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Iya, banyak memang orang juga orang merantau juga ke Jambi kan?
0: Banyak.
1: Di Tanjung Jabung Barat.
0: Iya.
1: Di Kuala Tungkal. Kan banyak juga orang Bugis di situ.
0: Iya, banyak betul.
1: Dari Sengkang. Kan itu orang Bugis dari Sengkang itu.
0: Iya.
1: Kan terkenal dengan sarung sutranya.
0: Oh.
1: Jadi dia jualan sarung sutra. Jadi kalau ada yang cocok di situ, dia ketemunya di situ misalnya. Ada kebun mau dikerjakan ya, dia berkebun lagi kan.
0: Oh, gitu toh.
1: Tapi intinya itu dia suka jualan sarung sutra.
0: Sarung sutra.
1: Iya, karena terkenal dengan sutranya itu.
0: Baik.
1: Di Kabupaten Wajo. Kabupaten Wajo bukannya Sengkang.
0: Oke.
1: Nah itu terkait seperti ini Kota Samarinda. Pendiri kotanya orang dari Wajo. Pendiri Kota Samarinda orang Bugis dari Wajo.
0: Iya.
1: Namanya Lamohan dari Mangkona. Tahun 1668 dia ke Kutai Kartanegara.
0: Udah lama
1: dikasih nama sama rendah. Hmm. Nah, karena pada waktu itu pendatang, hmm, penduduk asli, dia bikin rumah sama sama rendahnya, sama tingginya gitu, nak.
0: Oh, gitu.
1: Dikasih nama sama rendah. Itu. Bukti sejarahnya ada di kota sekarang.
0: Itu.
1: Di kota Mandi Samarinda itu, Taman Samarinda.
0: Oke, itu nah, awal sejarahnya.
1: Lama-lama berubah jadi Samarinda.
0: Baik, baik. Awalnya Samarinda nah, gitu, ya?
1: Iya, Samarinda dulu namanya kan.
0: Oke. Okay.
1: Karena pendatang dan penduduk asli, kalau bikin rumah sama anunya itu.
0: Oke.
1: Okay. Samarinda seberang itu, sama rumah tinggi rumahnya. Dikasih nama Samarinda.
0: Oke. Okay. Okay.
1: Sekarang sudah berubah Samarinda.
0: Samarinda, itulah filosofinya ya.
1: Iya gitu, okay, memang baik. Bukti sejarah kalau gitu.
0: Baik, baik, baik.
1: Kalau lagunya Fotona Nenekku.
0: Ya, siap Fotona Nenekku.
1: Iya, Fotona Nenekku, Uta Maulana sama si Salwi.
0: Oke, siap.
1: Penyanyinya.
0: Oke,
1: okay. Sapanya kepada teman-teman pendengar, mm-hmm, RRI Pro 4 Jambi,
0: yeah,
1: antara lain ya ada tadi Pandi Musingnya,
0: mm-hmm,
1: terima kasih atas sapaannya,
0: yeah,
1: sudah menyapa juga saya,
0: mm-hmm,
1: terima kasih atas sapaannya, selamat weni,
0: mm-hmm,
1: selamat weni, selamat malam,
0: yeah.
1: Nah, kemudian yang ke Pandi Musing, Pak Cakrawinata,
0: mm-hmm,
1: Engka Pak Hamsi Yusuf,
0: yeah,
1: ke Bang Ajum,
0: mm-hmm,
1: Engka ada Bang Setiawan,
0: yeah,
1: Mbak Nindra, mm-hmm, Bang Kadir Ces, mm-hmm, Wahudin, Ci Semar,
0: mm-hmm,
1: kemudian ada tadi bergabung kan Bunda Wati,
0: yeah, betul,
1: Mbak Butet,
0: mm-hmm,
1: kemudian Mbak Fina, Bu Jamila,
0: yeah,
1: kemudian Mbak Vero,
0: mm-hmm,
1: dan semua dan semua teman-teman pendengar RRI Pro 4 Jambi ya.
0: Siap.
1: Dimanapun berada saya sapa semuanya.
0: Baik.
1: Tanpa terkecuali orang Bugis ya.
0: Siap.
1: Wagang kini segi ceraku, wakadaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Pak Abdul Rahim yang ada di Kalimantan Timur ya, tepatnya ada di Kutai Kartanegara. Luar biasa ya. Baik, ketika-ketika dimanapun berada, nanti kita sapa kembali ya. Kita nikmati terlebih dahulu beberapa lagu yang sudah dipersiapkan. Tentunya tetap bersama Pro 4 Jambi.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: berada kembali lagi bersama Perempat Jambi ya. Tentunya kita akan sapa kembali di 0811670799920 ya. Nanti kita akan hadirkan kembali lagu yang sudah dipersiapkan nantinya. Baik, ganti-ganti ada siapa lagi kita akan sapa. Halo.
1: Halo, selamat wengi agak kareba.
0: Selamat wengi kareba madeceng.
1: Purane mandre.
0: Wah, ini. Apa tuh artinya tuh?
1: Sudah makan.
0: Oh, sudah makan.
1: Ah, kalau pura itu sudah. Ah.
0: Mandre?
1: Pak belum.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kalau bahasa Bugis tuh bisa ngerti lah. Tak bisa dijual bang. Tapi kalau bahasa Banjar tak bisa bang. Bayake bisa dijual orang.
0: Oh, gitu ya?
1: Iya. Padahal aku orang Banjar.
0: Orang Banjar.
1: Tapi tak ngerti, tak paham ya.
0: Baik, baik.
1: Paling-paling 1-2 lah yang bisa.
0: Oh, gitu.
1: Kalau bahasa Bugis itu, alhamdulillah ngerti lah.
0: Ngerti, oke. Okay.
1: Karena kalau di kampung aku itu, dulu kita katakan banyak suku orang kita Bugis.
0: Oh, jadi sehari-harinya dengan bahasa Bugis ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Orang suku Bune, Bang Bayasi ya.
0: Oh, oke, okay, siap.
1: Tetangga itu orang suku Bone ya, mungkin.
0: Oke, okay, siap.
1: Ya, Elona. Elona Mapoji.
0: Mapoji.
1: Iya.
0: Mapoji banyak nih.
1: Iya, Mapoji lah gitu ya.
0: Oh gitu, oke, siap.
1: Salam, pertama sekali untuknya Bang Bayaki ya, selamat wengi, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Oke.
1: Kemudian ada Kadir CS, ada Bang Tamrin.
0: Iya.
1: Rudi Sengerti, Ramlan Titunga Semedo. Ada Alimin dengan Tete Nadia Purnama, ada Neng Ajun, ada Putra Pelusijang, ada Andi Mesin.
0: Ya.
1: Sudah masuk Andi Mesin?
0: Sudah.
1: Oh, untungnya Andi Mesin selamat warni ya. Selamat barengkalinya acara metadendangan lagi ya.
0: Siap.
1: Ada Iskari Sianti, ada Gunawati, ada Mbak Tiro, ya, selamat wengi, ada Tete Nadia Purnama di Sungai Tauman, Tete Anita di Sungai Tauman.
0: Iya.
1: Ada Mama Sekembar, Aure. Ada Bang Nasrun, ya, selamat wengi. Ada siapa lagi, Abdullah, Citra Bancun, ada Kesemar.
0: Iya.
1: Ada Cik Rosli, Abdurrahim ya, selamat wengi. Ada Mas Tugu, ada Emerson, ada Tina di Kampar Riau ya, untuknya semualah tanpa terkecuali yang mana-mana lah.
0: Baik.
1: Tanpa terkecuali untuknya Bang Bayaki, selamat wengi, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak Haye yang sudah bergabung juga ya. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Kita sapa kembali ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Awak basokalah, awak bisa sebegitu.
0: Masing-masing bela ya.
1: Iya, iya.
0: Gak apa-apa, saya juga gak bisa bahasanya. Kabar sehat di sana ya?
1: Sehat lah, berarti sehat lah.
0: Alhamdulillah, sehat semuanya.
1: Lagunya melu baik tu.
0: Melu baik.
1: Salam merak.
0: Boleh, siap.
1: Untuk berakhir malam tugas semoga sukses selalu.
0: Siap.
1: Tuhan Joyo Superi, terima kasih senggolannya. Buat Abdullah, masih lu Abdullah?
0: Belum.
1: Masuk Abdullah. Boksin ya.
0: Iya.
1: Buat Amarkan. Nah, dia pernah masuk Mali ini, Nuri Ayang. Tampar, pernah kari terasi itu Aureli Tebo, Anita Sumatomang.
0: Iya.
1: Isumar. Ada Indra, Bajarsana Harham.
0: Iya.
1: Budi Sula Soputan. Siapa lagi si Rusli ya.
0: Rusli.
1: Buat Pangeran Cinta Lestari Gambi. Amarkan. Amarkan sudah masuk ya?

0: sumbernya yang di Ternate itu.
1: Oke.
0: Buat berhasil men malam tugas.
1: Siap.
0: Baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bang Kadir CS yang sudah bergabung juga ya, luar biasa pokoknya. Salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga. Kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, selamat malam, Bestiku.
0: Malam kembali.
1: Ada Kareba.
0: Kareba Madeceng.
1: Awe, kesin atau adamu ya. Lama sudah tak gabung ngopi di sini.
0: Iya, benar.
1: Elong anu je wilo, elong asne. Janji mutaroy.
0: Janji mutaroy. Yeah. Siap.
1: Salam dulu ya.
0: Baik, silakan.
1: Salam pertama buat Nona Dikaku yang ada Ternate. Kalau kamu terkeluar saya.
0: Iya.
1: Bagi kerja tugas hati-hati, jangan sampai salah-salah deh. Salam sehat, salam sayang buat kita.
0: Iya.
1: Sama keluarganya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Terus buat Pero, Ajeng, kita. Kak Anita,
0: iya.
1: Bunda Nadia dan Aliminya, Selati, Bunda Sila, Budi, Bunda Yani, iya. Amarka, Nadir CS, Bang Udin, Bang Ijal,
0: iya.
1: Buatnya Ika Rupianti, Naila, terus buatnya, aduh banyak lupa ini, Kak Butet.
0: Kak Butet.
1: Ujang Jembatan Emas,
0: iya.
1: Buat semua saja dari asal. Ayo Tika, kamu Tika. Ini ada nonaku. Adek
2: iya. Kamu iya, halo.
0: Halo juga.
2: Selamat malam.
0: Malam kembali.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, bagaimana Kak?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat di sini.
2: Amin.
0: Mudah-mudahan Nona Dika di sana sehat juga ya bersama keluarga.
2: Amin.
0: Iya.
2: Iya, boleh salam-salam?
0: Boleh, silakan.
2: Iya, salam pertama kasih lagi bertugas, selamat bertugas. Semoga aktivitasnya lancar, pulangnya hati-hati.
0: Iya.
2: Terus salam buat Bang Anita kerana tadi.
0: Iya.
2: Terima kasih ya sayang atas salamnya. Salam sayang, paling sayang, moga sehat.
0: Iya.
2: Terus salam buat Bang Rudi, Kak Vero, Kak Mina, Aure.
0: Iya. Iya.
2: Bang Adi Mukin.
0: Iya.
2: Bang Abdul Rahim. Kak Ayu Masuhi.
0: Iya.
2: Bang Setiawan, Bang Jangan. Semoga semua terkecuali.
0: Siap.
2: Salam sehat dari Dita.
0: Siap. Baik.
2: Buat saya yang bertugas, selamat bertugas.
0: Siap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aliyah untuknya Bang Adi Cakrawinata dan juga ada Nona Dika yang ada di Ternate sana ya. Luar biasa, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana. Baik, nanti-nanti kita sapa kembali, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat, Bang?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Sudah sarapan malam?

0: Alhamdulillah sudah.
1: Pakai apa?
0: Pakai apa ya? Adalah.
1: Kok malu pula?
0: Iya, untuk ganjilan malam adalah, tapi enggak banyak-banyak, takut juga banyak makan malam.
1: Enggak apa-apa makan malam.
0: Masa iya?
1: Enggak apa-apa.
0: Takut.
1: Ngapa takut? Yang penting badan sehat.
0: Ah, itu. Ya, saya pun begitu, dikit yang penting sehat gitu kan.
1: Iya. Jangan takut-takut.
0: Iya, jangan takut-takut, selagi makanannya tidak berlemak ya.
1: Iya, kalau takut-takut nanti banyak penyakit loh.
0: Masa iya?
1: Iya, enggak usah takut-takut.
0: Oh, enggak usah takut ya, makan apa yang ada ya.
1: Apa yang ada libas saja.
0: Ah, seru nih, libas terus kayaknya ya.
1: Iya.
0: Oke, siap-siap.
1: Lagunya lagu Jambi, Bang.
0: Lagunya lagu Bugis.
1: Oh, enggak tahu judulnya, Bang.
0: Oh, enggak tahu judulnya. Satu pun enggak ada yang tahu.
1: Enggak.
0: Ada yang gimana tuh?
1: Enggak pernah nanya sama orang Bugis.
0: Oke, berarti ikutan sajalah kalau gitu.
1: Oh, enggak dipilihkan.
0: Oh, boleh juga.
1: Pilihkanlah Bang, nanti besok kan bisa lagi minta judul-judulnya kalau tahu.
0: Oh gitu, boleh. Ini penyanyinya yang cewek apa yang cowok nih?
1: Cewek aja, yang penelponnya kan cewek.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Banyak nih, ada Idi Utajeng, Lasa Ati.
1: Ayo Lasa Ati.
0: Lasa Ati, oke.
1: Salamnya untuk semua adalah
0: baik
1: dari ujung sampai ke pangkal.
0: Oh,
1: dari
0: iya,
1: sampai
0: bener.
1: Ke kanan keno semua karena tendang semua. Tendangnya tendang saya.
0: Iyalah,
1: nggak boleh marah-marah.
0: Nggak boleh,
1: cepat tuwe.
0: Nah itu dia.
1: Tengok Bang Aki, tawa terus,
0: tawa udah terus yang nggak tua-tua ya.
1: Umurnya aja yang tua, bentuknya muda terus.
0: Bener. Kayak orang nggak punya masalah ya, tawa terus ya.
1: Bagus lah, tuh aku punya masalah itu sementara di atas dunia aku punya masalah.
0: Ah, bener.
1: Saya nggak mau punya masalah.
0: Jangan.
1: Hidup cuman berapa tahun cuman?
0: Iya, betul.
1: Di alam sana yang lama, di atas dunia ini sebentar. Numpang lewat
0: doang ya.
1: Iya.
0: Aduh, sayang kalau gak dimanfaatin dengan baik.
1: Kok pakai sayang, Bang?
0: Iyalah, sayang kalau hidup ini tidak dimanfaatkan dengan baik.
1: Iya. Jangan buat maksiat.
0: Iya, benar.
1: Hidup cuma sekejap.
0: Betul banget. Masya Allah.
1: Oke. Ya, terima kasih, Bang, ya.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Bunda Akhir yang sudah bergabung ya. Salam sehat juga, salam bahagia selalu bersama keluarga. Baik, ketika-nanti dimanapun berada masih kembali kita sapa, ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini mama undangannya di Muslim tadi.
0: Wah, siap.
2: Suruh meramaikan.
0: Harus dong.
2: Harus ya.
0: Dong.
2: Sayang lagu-lagu bisnis saya kurang mengerti, sayangnya. Tapi tak apa-apa.
0: Tak apa-apa.
2: Ada satu atau dua ada.
0: Ada pastinya.
2: Iya. Jadi sudah dipinta. Nah, ini lagunya si Adi Cakrawinata tadi.
0: Oke.
2: Tapi tak apalah. Kalau saya minta lagu CD Juta Telur Ratus.
0: Oh, CD Juta Telur Ratus ya.
2: Ya, lagunya itu.
0: Oke.
2: Ya. Terus tadi kok anu ya langsung ke lagu pula. Maunya tanya ada gereba gitu maunya dah.
0: Iya lupa saya ya.
2: Iya, jawabannya macam mana?
0: Gereba madeceng.
2: Madeceng ya. Ada anu kata siapa tadi? Bang Hamzah Yusuf. Pura mandre, apa jawabannya?
0: Apa?
2: Pura
0: ya sudah ura. Ya.
2: Okay. Ya kalau belum apa?
0: Sebaliknya ya.
2: Kalau belum Eva.
0: Oke. Okay. Emang anunya penyebutannya agak susah ya.
2: Ya iya, aku sendiri campur kira orang kita Bukit. Ya mau ngomong di kamar mana? Dia tulisan dengan dengan omongan dia tak sama.
0: Ya benar.
2: Jadi bingung, tidak apa-apa lah. Yang penting kata kawan.
0: Ya betul.
2: Nah itu Pak Andi Musin tuh dari Pulau Kincang Ulu dia.
0: Jauh ya.
2: Kalau saya Pulau Kincang Hilir.
0: Oh Hulu dan Hilir ya.
2: Iya dia pasar anak kecamatan kan Pulau Kincang. Termasuk Bang Setiawan, insya Allah juga dari Pulau Kincang Ulu dia tuh.
0: Oke. Jadi
2: aku dengar Pak Andi Musin tadi katanya kalau dengar meramaikan katanya. Oke lah aku bilang.
0: Iyalah ramaikan lah.
2: Ya, dah salam bang-bangan ya.
0: Siap.
2: Bang Eki.
0: Baik.
2: Salam pertama buat Bang Eki, nana sehat selalu. Amin. Keluarga ya, bang ya.
0: Amin.
2: Buat yang di jauh tadi ya, dari Abdurrahim. Selamat bening.
0: Iya.
2: Terus buat Kang Andi Musin, Bang Andi Cakrawinata. Terus ada Bang Kadir itu tersangka.
0: Iya.
2: Subuh Bugis.
0: Rupanya
2: Tania. Maksudnya Tania itu bukan.
0: Iya.
2: Terus tadi ada Bang Hamzah Yusuf. Dia cerita tadi kan kalau bahwa sekitar dia atau campuran dia kan orang kita Bugis. Tapi dia Bugisnya Bugis wajah, Bugis Bune dia bilang.
0: Oh iya Bune ya benar.
2: Iya kalau tempat saya ini ada dua, ada Wajo dan Bugis, tapi kan Bugis Bune, tapi kan kalau sekitar saya Wajo.
0: Oke.
2: Wajo. Di daerah Benteng itu ano bang Ebeki itu Benteng daerah. Desa BSK, Kecamatan Benteng itu semua Bugis.
0: Oh, banyak ya.
2: Ada ya Jawa itu satu-satu. Jadi persawahan itu luas, banyak orang dari Bugis.
0: Oke.
2: Ya waktu itu saya pernah ke sana. Kalau apa nih berangkat haji ini arisan bang Abek.
0: Oke.
2: Sampai 40 orang begitu kan, jadi sudah 40 juta.
0: Oh. Banyak ya.
2: Ya setiap tahun kan ada yang naik haji.
0: Oke, okay, baik.
2: Okay. Terus buatnya Bang Hamzah Yusuf, Bang Abdullah, buat Pak Udin. Terus buat Bang Aceng, Mbak Aceng kok Bang Aceng biru. Mbak Aceng, Aceng itu suaminya Bugis. Terus buat siapa meneh, buat Pak Pero.
0: Iya.
2: Buat siapa meneh. Buat semuanya lah yang lagi mendengarkan Radio Perempat pada malam ini.
0: Baik.
2: Dengan ucapannya mudah-mudahan semua badan sehat walafiat.
0: Amin ya Allah.
2: Jika ada yang sakit, mudah-mudahan diangkat sakitnya oleh Allah, diberi kesembuhan.
0: Amin ya Allah.
2: Amin. Ya, kita aja Mas Kaki ya.
0: Siap.
2: Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Putra Puleki Jaya sudah bergabung juga ya, luar biasa pokoknya. Salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga. Masih kembali kami sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pakareba, Bang Iki.
0: Kareba Madeceng, masya Allah. Alhamdulillah. Iya, ini lagi di rumah nih kan?
1: Udah nyampe Bang Iki, oh. Udah 2 minggu Bang Iki.
0: Oh, udah 2 minggu ya?
1: Iya.
0: Oke, udah 2 minggu rupanya.
1: Iya, Bang Iki, udah nyampe lagi nih Bang Iki.
0: Alhamdulillah. Kita semangat kembali beraktivitas ya di Jambi ya.
1: Iya Bang Iki.
0: Oke, kalau kemarin ke daerah dingin dua-duanya ya.
1: Iya,
0: ke barat-barat dingin-dingin jadinya.
1: Iya, dingin-dingin.
0: Ya. Iya, kembali lagi tempat panas lagi ya.
1: Iya, kembali lagi.
0: Oke. Oke, siap Mang Ajum.
1: Lagunya anu aja Bang Iki, Pakeong Payoku.
0: Hah?
1: Pakeong Payoku.
0: Pakeong Payoku.
1: Ya.
0: Oke.
1: Salam dulu untuk Bang Iki.
0: Iya, silakan.
1: Salam saya juga sehat selalu Bang Iki.
0: Iya.
1: Kemudian juga tadi buat Bang Putra Pro Kijang ya, selamat malam. Kemudian juga Bang Lepiadi, Bang Tony juga Setiawan juga ya, kemudian juga buat Bang Rudi, Bang Arman, Bang ini ya materan dia purnamanya, ke Bang Adi PS, kemudian juga Bang Adi Muksin, Bang Adi Cakrawinata, Bang Amja Yusuf, kemudian siapa lagi Pak Ibrahim ya di Kutai Kartanegara, selamat malam, Bapak di Kampario, kemudian Datuk Pican, kemudian juga buat Pak Ajeng yang Lilin dan buat Karpianti, kemudian juga buat Bapak Ero juga ya, selamat malam, dan buat semuanya aja Bang Iki.
0: Siap.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuk Nyambang Ajim yang sudah bergabung juga ya. Luar biasa pokoknya, salam sehat, salam bahagia selalu. Baik, hati-hati dimanapun berada, kita nikmati terlebih dahulu ya. Tetap bersama Berompat Jambi.

0: Ya Allah, Pak. Mbok ya jangan merokok terus. Ini anak kita sesak napas loh.
1: Piye toh, Bu? Masa gara-gara Bapak merokok? Ya wis, kalau begitu, ayo kita ke dokter.
2: Pak, Bu, ini anaknya terkena infeksi saluran pernapasan. Karena anak Ibu perokok pasif.
0: Tuh kan, Bapak, kalau dikasih tahu ngeyel sih.
3: Bahaya merokok bukan hanya untuk perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Stop merokok, sayangi diri sendiri dan keluarga Anda.

Tahukah kamu kenapa menguap itu bisa menular? Alasan kenapa menguap menular juga bisa dikaitkan dengan fenomena echo. Fenomena echo adalah perilaku meniru orang lain secara otomatis. Tidak hanya gerakan menguap, perilaku meniru secara otomatis ini juga bisa terjadi ketika kamu mencoba meniru ucapan seseorang. Perilaku meniru kata-kata itu disebut echolalia. Selain itu, fenomena menguap yang menular ini juga kerap dikaitkan dengan aktivitas korteks motorik pada otak. Korteks motorik merupakan bagian otak yang mengatur koordinasi otot saat menerima informasi sensorik dari sekitar. Ketika aktivitas korteks motor meningkat, semakin tinggi pula kecenderungan seseorang untuk menguap.

Ya, ketika di mana pun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi ya. 36 menit berlalu dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk ganti-ganti yang sudah beristirahat ya, kami ucapkan selamat beristirahat tentunya untuk Anda.

Ya, ganti-ganti terima kasih untuk ganti-ganti yang sudah berpartisipasi tentunya di apresiasi budaya kita ya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, panjang umur ya, dan dimudahkan semua urusan kita. Nah, bagi ganti-ganti yang belum bisa bergabung, insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Untuk kali ini apresiasi budaya kami cukupkan sampai di sini. Kembali kita nikmati irama yang sudah dipersiapkan tentunya ya. Nantinya saya masih terus menemani ganti-ganti hingga formasi waktu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Perempat Jambi.

Hudok adalah sejenis festival yang berupa tarian ungkapan syukur yang digelar oleh subetnis Dayak di Provinsi Kalimantan Timur. Hudok adalah kesenian tarian yang menggunakan topeng dan kostum yang sering dimainkan dalam upacara keagamaan dari kelompok suku Dayak Bahau dan Modang. Tarian ini dimaksudkan untuk memperoleh kekuatan dalam mengatasi gangguan hama perusak tanaman dan mengharapkan diberikan kesuburan dengan hasil panen yang banyak. Topeng yang digunakan berwarna hitam, putih, dan merah yang melambangkan kekuatan alam yang akan membawa air dan melindungi tanaman yang mereka tanam hingga musim panen tiba.

0: Eh, kamu lihat apa?
1: Ini lagi nonton.
0: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, loh, loh, tuh kan.
2: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur bukan hanya untuk mengistirahatkan tubuh, tapi juga untuk menjaga kesehatan otak. Kurang tidur dalam jangka panjang ternyata bisa meningkatkan risiko penyakit Alzheimer. Alzheimer sendiri adalah penyakit yang mempengaruhi otak, terutama dalam hal memori dan kemampuan berpikir. Penderita Alzheimer akan mengalami penurunan fungsi kognitif yang perlahan, seperti kesulitan mengingat hal-hal sederhana, kebingungan, dan bahkan kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Saat kita tidur, otak bekerja membersihkan racun, termasuk protein beta-amiloid, zat yang sering ditemukan menumpuk di otak penderita Alzheimer. Jika kamu sering begadang atau tidurnya tidak berkualitas, proses pembersihan ini jadi terganggu. Penelitian menunjukkan, orang yang tidur kurang dari 6 jam per malam lebih rentan mengalami gangguan daya ingat dan penurunan fungsi kognitif di kemudian hari. Ini bisa menjadi salah satu pemicu munculnya gejala awal Alzheimer. Jadi, jangan sepelekan pentingnya tidur malam yang cukup, karena menjaga kualitas tidur hari ini bisa jadi investasi untuk kesehatan otak di masa depan.

Ya, ketika-ketika dimanapun berada, tentunya kami ucapkan terima kasih bagi ganti-ganti yang masih setia bersama Perempat Jambi. Untuk ganti-ganti yang sudah beristirahat ya, kami ucapkan selamat beristirahat. Dan bagi ganti-ganti juga yang saat ini masih dalam perjalanan mau menuju tempat tujuannya masing-masing, tentunya juga yang melakukan perjalanan jauh ya, semoga tidak ada hambatan tentunya dalam perjalanan Anda, dan selamat sampai tujuan bisa berkumpul bersama keluarga. Nah, ganti-ganti yang saat ini sedang tugas malam ya, tetap semangat tentunya, baik yang ada di pemerintahan maupun swasta, juga yang berada di rumah-rumah sakit yang saat ini sedang piket ya. Tentunya juga untuk ganti-ganti yang saat ini sedang berniaga. Semoga lancar ya, dan hasilnya juga lebih baik dari hari sebelumnya. Nah, juga untuk ganti-ganti yang sedang jaga malam atau ngeronda, yang ada di pos-pos ronda, mudah-mudahan selalu aman dan kondusif, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik, untuk ganti-ganti yang ingin beristirahat, kami selalu mengingatkan ganti-ganti periksa kembali pintu dan jendela Anda, juga kendaraan Anda, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Pasti kembali kita hadirkan irama atau lagu untuk menemani ganti-ganti yang belum bisa beristirahat.

sebaiknya kamu tahu. Pernahkah kamu merasa lebih banyak berpikir berlebihan atau overthinking saat malam hari? Dari kejadian di siang hari hingga kekhawatiran tentang masa depan, semuanya seolah berputar di kepala, membuat sulit untuk tidur nyenyak. Momen menjelang tidur memang seringkali menjadi waktu di mana berbagai pikiran muncul tanpa henti. Dr. Reiwai Gubasrowi, pendiri Health Collaborative Center atau HCC mengatakan, overthinking atau berpikir berlebihan adalah pemikiran negatif yang repetitif dan sering terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi tenang dan tidak sibuk. Ketika siang hari, pikiran lebih sibuk dengan berbagai aktivitas seperti pekerjaan, sekolah, hingga interaksi sosial. Namun, saat malam tiba, tubuh bersiap untuk beristirahat. Sementara, otak justru mulai memproses berbagai pengalaman dan kekhawatiran yang tertunda sepanjang hari. Akibatnya, bagi mereka yang rentan berpikir negatif, overthinking pun menjadi lebih dominan. Overthinking yang terjadi di malam hari bukan hanya mengganggu kualitas tidur, tetapi juga berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental. Ketika seseorang terus-menerus terjebak dalam siklus overthinking, ia berisiko mengalami insomnia atau kesulitan tidur. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka produktivitas di siang hari pun akan menurun. Ketika kualitas tidur berkurang, tubuh jadi tidak produktif karena di siang hari staminanya berkurang, dan menyebabkan depresi yang berujung pada depresi self-harm, menarik diri dari kehidupan sosial yang tidak bagus secara individu.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Mimpi bukan sekedar bunga tidur. Dalam psikologi, mimpi dianggap sebagai cerminan dari pikiran bawah sadar kita. Sigmund Freud, seorang tokoh besar dalam dunia psikologi, percaya bahwa mimpi membawa pesan tersembunyi, seperti keinginan, ketakutan, atau konflik yang belum terselesaikan dalam hidup kita. Sementara itu, Carl Jung melihat mimpi sebagai cara otak menyampaikan simbol-simbol yang berkaitan dengan pertumbuhan pribadi dan pemahaman diri. Misalnya, mimpi dikejar bisa berarti kamu sedang menghindari suatu masalah, atau mimpi jatuh bisa jadi pertanda kamu sedang merasa kehilangan kendali atas sesuatu di dalam hidupmu. Jadi, lain kali kamu bermimpi, coba luangkan waktu sejenak untuk merenung. Bisa jadi, mimpi itu sedang mencoba bicara tentang dirimu yang sebenarnya.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.

0: Doa ketika hendak merubahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wabika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memiliki.

Baik adik-adik, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran pagi, siang, hingga malam hari ini. Kita berpisah dan jumpa lagi esok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Akhirnya dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanaipura Kota Jambi, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Baihaki mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Inilah Radio Republik Indonesia Perempat Jambi. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kanti-kanti di Jambi dan dimanapun Kanti-kanti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Jambi, kembali mengudara di frekuensi 99,2 MHz dan melalui RRI Digital. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini edisi Jumat 31 Juli 2026. Kanti-kanti selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Cahayo Pagi.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

0: Cahayo Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amala bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar Radio Pagi yang berbahagia, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tidak ternilai harganya, yakni nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sebagai hamba Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan ke atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar Religi Pagi yang berbahagia, adapun tema pengajian kita pada religi pada pagi hari ini adalah fungsi akidah dalam kehidupan sehari-hari.

0: Akidah ialah suatu bentuk pengakuan ataupun persaksian secara sadar mengenai keyakinan, keimanan, dan kepercayaan bahwa ada suatu zat yang esa, yang maha kuasa, yang kepadanya bergantung segala sesuatu. Dalam pengertian lain, akidah ialah perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa menjadi tentram karenanya, sehingga menjadi sesuatu keyakinan yang teguh dan kokoh, yang tidak tercampuri oleh keraguan dan ketimbangan. Pendengar Lici Pagi yang berbahagia, adapun tujuan akidah ialah pertama, untuk mengikhlaskan niat, dan hanya kepada Allah lah satu-satunya kita beribadah, dan tidak ada sekutu baginya. Kemudian untuk ketenangan jiwa dan pikiran, karena akidah akan menghubungkan seorang muslim dengan penciptanya dan selalu rela Allah sebagai Tuhannya. Kemudian meluruskan tujuan dan perbuatan dari penyelewengan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermuamalah dengan orang lain. Kemudian meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surah An-Naml ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Adapun fungsi akidah dalam kehidupan sehari-hari ialah pertama sebagai pondasi untuk mendirikan bangunan Islam. Yang kedua merupakan awal dari akhlak yang mulia. Jiwa seseorang memiliki akidah yang baik atau kuat, pasti akan melaksanakan ibadah dengan tertib. Memiliki akhlak yang mulia dan bermuamalah dengan baik. Kemudian semua ibadah yang kita lakukan tanpa adanya landasan akidah yang baik, maka ibadah kita tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun peran akidah dalam kehidupan ialah diantaranya adalah misi pertama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Naml ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah wa yajtanibu taghut. Wa minhum man hada Allah wa minhum man haqqat 'alayhi ad-dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhi tauhid. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Kemudian manusia diciptakan dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Landasannya adalah berpegang kepada akidah yang benar dan merupakan kewajiban manusia seorang seumur hidup. Akidah merupakan akhir kewajiban seseorang sebelum meninggal dunia. Kemudian akidah yang benar mampu menciptakan generasi yang baik. Kemudian yang terakhir, kebutuhan manusia akan akidah yang benar melebihi dari yang lainnya, karena dia merupakan sumber kehidupan yang akan mendatangkan ketenangan dan kenikmatan hati. Dan kali inilah sebelum ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Surat An-Nahl ayat 126.

Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian. Pahalanya berlipat ganda sampai 27 derajat dibanding dengan salat sendirian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat membanting lawannya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya atau amarah pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu, janganlah mencari-cari kesalahan, janganlah saling bersaing, janganlah saling mendengki, janganlah saling memarahi, dan janganlah saling membelakangi atau memusuhi. Tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis Riwayat Muslim.

Kekayaan Allah tak habis meski siang, malam diberikan pada hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak berkurang karena pemberiannya kepada hambanya. Dia mencurahkan pemberiannya siang dan malam. Tidaklah kalian memperhatikan pemberian yang Allah curahkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Aras Allah berada di atas air yang di tengah-tengahnya terdapat neraca timbangan yang Dia turunkan dan naikkan.

Ya, selamat pagi kanti-kanti dimanapun kanti-kanti berada. Tentunya akan ada kabar hari Eko ESDM Jambi ingatkan penjualan produksi sumur minyak masyarakat. Pemerintah Provinsi Jambi mengingatkan seluruh minyak yang diproduksi dari sumur masyarakat yang telah dilegalkan wajib dijual kepada Pertamina selaku off-taker atau pihak yang menjadi pembeli utama atau penyerap hasil produksi minyak maupun fasilitas pengumpulan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi Tandri Adi Negara menyebutkan bahwa pihaknya masih menemukan indikasi adanya minyak yang dijual ke kilang ilegal di Sumatera Selatan. Ia menegaskan bahwa pengawasan ini akan dilakukan bersama SKK Migas dan juga KKKS serta tim gabungan guna memastikan seluruh produksi masuk ke jalur resmi. Sementara data SKK Migas Sumbaksel menunjukkan bahwa untuk saat ini pengelolaan sumur masyarakat yang sudah dikerjasamakan yaitu di Kabupaten Batanghari yang dikelola oleh UMKM dan juga koperasi. Rinciannya UMKM Batanghari Sinar Energi bekerjasama dengan Pertamina Effield Jambi untuk 288 sumur dan koperasi Batanghari Patra Nusantara dengan Pertamina Effield Jambi sebanyak 1109 sumur. Kati-kati inilah kabar hari Eko ESDM Jambi ingatkan penjualan produksi sumur minyak masyarakat. Kati-kati dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Eko selanjutnya.

0: Jambi Pagi Iko.
1: Sejarah awal mula berdirinya RRI Jambi. Ketika itu keamanan Jambi sangat rawan. Di tengah situasi kondisi Republik Indonesia yang tidak aman, tahun 1957 lahirlah siaran radio, sehingga penguasa keamanan butuh menyampaikan informasi yang cepat. Pemberontakan yang dilakukan oleh pemerintah revolusioner Republik Indonesia atau PRRI yang berpusat di Sumatera Barat sudah masuk di wilayah Jambi. Satu-satunya pilihan agar informasi tersebar luaskan dan cepat adalah radio. Penguasa perang akhirnya membuat hubungan elektronik yang dapat menjangkau wilayah keresidenan, meliputi Batanghari, Jambi, Merangin, dan Kerinci. Masyarakat Jambi di kala itu sangat membutuhkan informasi tentang situasi yang terjadi, khususnya wilayah Sumatera. Hal ini membuat para petugas radio Jambi yang merasakan cemas dan waspada karena situasi keamanan serta status darurat. Petugas radio Jambi diantaranya Rosdan Tayyib, Siti Nurmala, Zalni A.S., Khatib Barmawi, Nurlina, A. Razak, Ismail, Saleh Basar, M. Basir Manan, M.T. Fahrudin, dan Raden Yantik. Radio Jambi mengudara hanya 2 jam sehari, mulai siaran jam 18 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat, karena sudah dianggap larut malam, sebab penduduk kota Jambi di kala itu sudah banyak yang tidur. Di samping masih sepi, juga belum ada tempat-tempat hiburan. Pimpinan redaksi Radio Jambi saat itu Asri Rasid, sedangkan kantor redaksi Radio Jambi berlokasi di kawasan Kampung Enclek yang sekarang komplek pertokoan Matahari dan Mandala. Sedangkan studio penyiaran informasi Radio Jambi berlokasi di daerah Ancol, tepatnya di belakang kantor pos, samping kantor Brimob. Pemancar yang digunakan saat itu adalah PTT, Pos Telepon dan Telegraf. Penanggung jawab keamanan studio adalah Letnan 2 Samsudin Uban, yang kini namanya diabadikan sebagai nama jalan di kawasan Teho. Tanggal 5 Januari 1957, Kongres Pemuda Daerah mendesak kepada BKRD atau Badan Kongres Rakyat Jambi, kiranya memproklamirkan secara de facto Provinsi Jambi dan memutuskan hubungan dengan Provinsi Sumatera Tengah. Desakan ini disiarkan langsung oleh Radio Jambi. Tahun 1958 terjadi pemberontakan pemerintah revolusioner Republik Indonesia atau PRRI yang bergejolak di Sumatera Tengah, dipimpin oleh Ahmad Hussein, berpengaruh besar terhadap Provinsi Jambi yang baru saja melepaskan diri dari Sumatera Tengah. Radio Jambi berperan penting membantu pemerintah menyiarkan informasi pergerakan PRRI yang ada di wilayah keresidenan. Badan Persiapan Radio atau Dewan Radio yang dipimpin Asri Rasid mengusulkan ke pemerintah pusat agar segera adanya RRI di Jambi. Tanggal 24 Agustus 1959 dikeluarkan SK Menteri Penerangan tentang berdirinya RRI Jambi. Wali Kota Jambi kala itu Raden Sudarsono meminjamkan satu unit bangunan di Jalan Sultan Agung kawasan Murni untuk digunakan kepentingan negara. Maka pada tanggal 17 Januari 1960 RRI Jambi resmi mengudara.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Jambi, bekerja di udara pada gelombang SW120. Mengantarkan siarannya untuk hari ini, Kamis 11 September 1960. Bersama saya, Samsul Muin Harahap. Saudara, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.
1: Pemancar yang digunakan saat itu berkekuatan 1 kilowatt, gelombang 120 meter. Meskipun peralatan masih serba sederhana, namun RRI Jambi telah berperan penting pada pemerintah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dengan para penyiar yang handal saat itu, antara lain Sulaini Majid, Jas Budaya, Rohaya, Alinus, Samsul Muin Harahap, dan Aceng. Tahun 1961, Gubernur Jambi Yusuf Singedikane memerintahkan Wali Kota Jambi Raden Sudarsono untuk mencarikan tempat pemancar RRI yang aman. Maka Wali Kota Sudarsono memilikan lahan seluas 1 hektar untuk digunakan kepentingan negara, berlokasi samping asrama tentara, Jalan Urip Sumoharjo, kawasan Sipin. Saat itu RRI Jambi membangun gedung pemancar dan diresmikan pada tanggal 24 April 1963 oleh Menteri Penerangan Profesor Dr. Haji Ruslan Abdul Ghani. Pada tahun 1964, Kepala RRI Jambi Muhammad Nurdin Supomo mendatangkan pemancar yang lebih besar berkekuatan 7,5 kilowatt merek FCA buatan Amerika, sehingga daya pancar siaran RRI Jambi sudah dapat terjangkau hingga ke pelosok pedesaan, sehingga membantu pemerintah Provinsi Jambi untuk menyebarluaskan berbagai informasi. Bahkan siaran RRI Jambi didengar sebagian negara Asia Tenggara hingga benua Eropa. Ketika terjadi konfrontasi dengan negara Malaya, sekarang Malaysia, RRI Jambi telah meracik acara Muhibah Tanah Melayu dan Genta Suara dari Langit. Pada bulan September 1965, terjadi peristiwa berdarah yang dikenal dengan pengkhianatan G30 SPKI di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. RRI Jambi telah mengambil bagian dan turut serta dalam memberikan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat mengenai situasi musibah yang menimpa bangsa Indonesia. Tahun 1975, RRI Jambi menempati gedung baru dengan lahan seluas 1 hektar berlokasi di Jalan Ahmad Yani, kawasan Telanepura, Kota Jambi. Tahun 1978, RRI Jambi memindahkan pemancar keluar kota, tepatnya di Mendalo, di lahan 10 hektar, membangun gedung pemancar dan membangun 4 unit rumah dinas yang sekaligus diresmikan oleh Menteri Radius Prawiro pada tanggal 20 April 1978. Seiring perjalanan waktu, RRI Jambi membangun gedung auditorium dengan fasilitas yang memadai serta kapasitas 400 tempat duduk yang diresmikan oleh Menteri Penerangan Harmoko pada tanggal 1 April 1984. Sekaligus peresmian operasional siaran RRI Jambi 24 jam non-stop. Tahun 1987, RRI Jambi membangun studio rekaman dan studio penyiaran. Tahun 2013, RRI Jambi dipercaya sebagai tuan rumah Jambore Siaran Nasional Jamsinas yang dihadiri sekitar 1000 insan radio dari seluruh stasiun RRI se-Indonesia. Sekaligus penandatanganan stasiun produksi RRI Sungai Penuh Kerinci oleh Wali Kota AJB dengan Direktur Utama RRI Dr. Randa Rosarita Niken Widyastuti, disaksikan oleh Gubernur Jambi Hasan Basri Agus, Menko Kesra Agung Laksono, dan Menpora Roy Suryo pada tanggal 24 April 2013 di panggung kehormatan pada pembukaan Jamsinas. Selamat datang di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang terus memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat di semua bidang pelayanan. Di era teknologi digitalisasi saat ini, radio menjadi tantangan tersendiri. Menjamurnya berbagai aplikasi lewat internet tak terbendung lagi. Seiring perjalanan waktu, RRI Jambi berkompetisi dengan pengembangan teknologi saat ini. RRI konsisten memberikan layanan terbaik, mendengarkan radio di multiplatform, terestrial, berbasis Android, RRI Digital. RRI Jambi memiliki 3 program siaran yang terus bersinergi selama 19 jam menyapa publik. Dengan memberikan pelayanan, informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa. Suara RRI, suara bangsa, media paling efektif, satu suara berjuta telinga.

sampah di mana-mana. Apa yang harus kulakukan ya? Ajak teman-teman kumpuli dan bersihkan. Terus olah sampahnya jadi pupuk dan kerajinan. Atau tabung dan jual. Wah, ini baru keren. Sampahku bersih, alamku indah.

Ya, selamat pagi Kanti-Kanti dimanapun Kanti-Kanti berada. Tentunya pagi hari ini kembali lagi di Jambi Pagi Iko. Dan selamat pagi Kanti-Kanti di hari Jumat yang mungkin mataharinya belum keluar pagi hari ini. Nah, tapi kali ini Kanti-Kanti di Jambi Pagi Iko akan ada sederetan informasi dan juga sederetan lagu daerah Nusantara yang tentunya akan menghibur kita semua di sepanjang hari ini. Dan kali ini informasi hadir di ruang dengar Kanti-Kanti. Ada cara memulai hari ternyata berpengaruh besar terhadap kondisi fisik maupun mental kita, karena kebiasaan yang dilakukan dalam 30 menit pertama setelah bangun tidur ini dapat membantu tubuh terasa lebih segar, pikiran lebih jernih, dan juga meningkatkan produktivitas sepanjang hari. Sebaliknya nih, Kanti-Kanti, rutinitas yang kurang tepat justru membuat tubuh mudah lemas dan suasana hati kurang baik sejak pagi. Tentunya langkah pertama yang disarankan adalah tidak langsung memegang handphone ya, tapi kebiasaan membuka media sosial atau mengecek pesan ini membuat otak langsung dibanjiri dengan berbagai informasi. Nah, maka dari itu Kanti-Kanti sebaiknya luangkan waktu sekitar 10 detik untuk duduk tenang, menarik nafas dalam, lalu mengawali hari dengan rasa syukur. Dan setelah itu penuhi kebutuhan cairan tubuh dengan minum hingga 1 hingga 2 gelas air putih selama tidur sekian 7 hingga 8 jam. Tubuh kehilangan cairan hingga perlu segera dehidrasi kembali. Nah, Kanti-Kanti, selanjutnya gerakan tubuh selama 5 hingga 10 menit dan juga kebiasaan sederhana lainnya adalah merapikan tempat tidur dan juga menikmati sarapan bergizi yang mengandung protein. Nah, tentunya Kanti-Kanti, merapikan tempat tidur ini hanya membutuhkan waktu sekitar 1 menit ya, tapi memberi rasa bahwa satu tugas telah berhasil diselesaikan sehingga memicu semangat untuk menyelesaikan pekerjaan berikutnya. Kanti-Kanti, beralih ke informasi lainnya, kali ini ada Gubernur Jambi L. Haris menyampaikan pesan kepada anak-anak yang diterima di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 agar bisa memanfaatkan sekolah ini dengan sebaik-baiknya. Tekun belajar dan juga jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat karena melalui program Presiden Prabowo Subianto ini semua fasilitas sekolah dipenuhi secara gratis. Pesan tersebut disampaikannya saat membuka open house dan masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang biasa kita sebut MPLS, Kanti-Kanti. Nah, Sekolah Rakyat ini Terintegrasi 1 Tanjung Jabung Timur bertempat di Sekolah Rakyat Terintegrasi Tanjung Jabung Timur. Nah, tentunya ada pun tema dalam kegiatan ini adalah melangkah bersama mewujudkan harapan menuju masa depan cerah melalui pendidikan yang merata, Kanti-Kanti. Nah, tentunya Kanti-Kanti, dalam kesempatan ini Gubernur Al Haris menyampaikan rasa syukur atas beroperasinya Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 ini, Kanti-Kanti. Dan soal keamanan juga perlindungan anak selama tinggal di asrama turut mendapat perhatian karena Gubernur Al Haris ini menyampaikan bahwa telah diatur keberadaan wali asrama untuk memastikan kebutuhan anak terpantau termasuk saat dan juga bangun tidur, Kanti-Kanti. Nah, itulah informasi kita di pagi hari ini, Kanti-Kanti. Tentunya sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter, Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co

0: ayo dong Beb, cepetan dikit, kenapa sih? Aku udah gerah banget nih.
1: Oke, gimana? Pas kan kostum aku?
0: Ya ampun Beb, kok kamu pakai batik sih? Kuno banget Beb.
1: Sayang, kamu tahu gak? Nelson Mandela aja gemar pakai batik ketika di pertemuan forum dunia. Karena batik ini merupakan salah satu warisan budaya Indonesia.
2: Jangan malu untuk memakai produk buatan Indonesia.
3: Pro 4, 99,2 FM.
4: Tahukah Anda, suku Kubu atau juga dikenal dengan suku anak dalam atau orang rimba adalah salah satu suku bangsa minoritas yang hidup di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Jambi. Mereka hidup di tiga wilayah ekologis yang berbeda, yaitu orang Kubu di utara Provinsi Jambi, letaknya Taman Nasional Bukit 30, Taman Nasional Bukit 12, dan wilayah selatan Provinsi Jambi, sepanjang jalan lintas Sumatera. Suku anak dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya diatur dengan aturan, norma, dan adat istiadat yang berlaku sesuai dengan budayanya. Dalam lingkungan kehidupannya dikenal istilah kelompok keluarga dan kekerabatan, seperti keluarga kecil dan keluarga besar. Dengan perkembangan zaman dan adanya alkulturasi budaya, masyarakat luar, kini beberapa suku anak dalam telah mulai mengenal pengetahuan tentang pertanian dan perkebunan.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Iko.

Selamat pagi Kanti-Kanti dimanapun Kanti-Kanti berada. Tentunya akan ada kabar hari Iko. Anggota DPR RI HBA apresiasi bergulirnya program Sekolah Rakyat. Anggota DPRI Komisi 8 Dr. Randes Hasan Basri Agus mengapresiasi rasa syukur yang disampaikan para orang tua dan wali murid di berbagai daerah menyusul bergulirnya program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan ketika open house dan masa pengenalan lingkungan sekolah mengenai Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Tanjung Jabung Timur. Sementara itu, Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Muslimin Tanja menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah pusat, terutama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Gubernur Jambi Al Haris yang telah menunjukkan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tempat membangunnya Sekolah Rakyat 1. Usai pembukaan open house dan masa pengenalan lingkungan sekolah, Gubernur Al Haris dan rombongan serta undangan lainnya langsung melakukan peninjauan ke gedung Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Tanjung Jabung Timur tersebut. Ketika inilah kabar hari Iko, anggota DPR RI HBA apresiasi bergulirnya program Sekolah Rakyat. Ganti-ganti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.